0: menetapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
1: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini itu bisa semakin membawa kebaikan.
0: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beliau bisa kita manfaatkan.
3: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
5: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
5: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
6: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat hukum dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor
5: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
7: Laporan Khusus. Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
8: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
7: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak ya nanti kita ukur.
8: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
9: Nah, kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
8: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
7: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua, ya dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering itu ya. Jadi, istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api, tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi, misalnya tujuannya adalah supaya masif, ya supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhub.
8: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
10: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
11: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi.
12: Penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
3: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat, Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
15: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
3: Terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

0: menghadirkan update informasi cuaca untuk Anda di hari ini, 8 Oktober 2026. Kami sudah terhubung dengan prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha, Ando Prasetyo.
1: RI Pro 1. Laporan terkini.
2: Ando. Bagi para pendengar RRI Tahuna, kami dari prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan prakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku pada hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kepulauan Marore. Kemudian pada siang hingga sore hari nanti, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe secara umum diperkirakan didominasi berawan. Selanjutnya pada malam hari, umumnya kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal, dan pada dini hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Informasi selanjutnya untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 63 hingga 90%. Secara umum angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin 4 hingga 30 km per jam. Perakiran di gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe menunjukkan kategori sedang dengan ketinggian antara 1,5 hingga 1,8 meter. Kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan dengan angin yang dominan bertiup dari arah barat daya hingga barat serta memiliki kecepatan antara 11 hingga 35 km per jam. Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami, BMKG Naha Kepulauan Sangihe, dan Instagram @info_cuaca_sangihe serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Tahuna.

jadi di setiap lokasi di Indonesia sebenarnya kita bisa memberikan informasi baik itu cuaca maupun iklim, itu tersedia secara digital di aplikasi.

Pendengar Perumda Air Minum Aki Ubanua memberlakukan pembagian jam pelayanan air bersih di Kecamatan Tahuna Timur mulai kemarin pada tanggal 7 Oktober 2026. Kebijakan ini diterapkan selama musim kemarau dan berlangsung hingga kondisi kemarau berakhir. Teguh Salenti selaku Direktur Perumda Air Minum Aki Ubanua mengatakan, pembagian waktu pelayanan dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi sumber air yang terdampak musim kemarau. Pembagian pelayanan diterapkan di Kecamatan Tahuna Timur antara lain Kelurahan Dumuhung, satu jalur Tonak 1, Tonak 2, dan Tapuang. Sementara untuk wilayah Dumuhung, pelayanan tersedia pukul 6 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kembali pukul 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sementara Tonak 1, Tonak 2, dan Tapuang mendapat pelayanan pada pukul 12 siang hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah, serta pukul 24 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 6 pagi. Kebijakan pembagian jam pelayanan tersebut belum dapat ditentukan sampai kapan diberlakukan karena menyesuaikan dengan kondisi musim kemarau. Masyarakat di wilayah terdampak dihimbau untuk memperhatikan jadwal pelayanan, kemudian menampung air di rumah masing-masing selama waktu distribusi berlangsung.

yang tercatat 73,30. Arief menjelaskan.

Saya juga menjelaskan, kebijakan tersebut perlu dievaluasi karena manfaatnya dinilai lebih banyak dirasakan cabang olahraga

0: Pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, Pro 1 kembali hadir untuk Anda dalam program acara Dialog Interaktif di edisi 8 Oktober 2026. Hari ini 8 Oktober kita memperingati Hari Tata Ruang Nasional. Momentum ini menjadi penting khususnya kita bagi kita yang ada di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai daerah kepulauan sekaligus wilayah perbatasan yang membutuhkan penataan ruang juga pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran. Pagi ini pendengar kita akan membahas secara khusus bagaimana arah tata ruang dan pembangunan infrastruktur di Sangihe terutama di wilayah perbatasan agar tentunya konektivitas pelayanan masyarakat, ekonomi, dan keamanan, tentunya keamanan wilayah dapat terus diperkuat. Untuk dialog interaktif pagi ini, kami sudah bersama dengan narasumber yang hadir di studio Pro 1 RRI Tahuna, Kepala Dinas, Kepala Bidang Penataan Ruang PUPR Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Miswar Makitika ST. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Sehat, luar biasa ya. Terima kasih, Pak, tentunya sudah bersama dengan Pro 1 RRI Tahuna untuk waktu ya. Dan kesempatannya menjadi narasumber tentunya di program acara Dialog Interaktif di pagi ini. Dan pendengar RRI, sebentar juga kami akan bersama dengan narasumber yang lain, yaitu Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Max Pangimangen SHMTH MPD. Pendengar RRI, Anda juga dapat memonitor dialog ini melalui Facebook Pro 1 RRI Tahuna karena kami live streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Atau sebentar kalau ada yang ingin bertanya terkait dengan topik yang kami angkat bisa juga melalui telepon di 08125503 8009 atau melalui WA di nomor yang sama atau tanggapan pertanyaan saran Anda terkait dengan topik di hari ini Anda juga bisa chat di kolom komentar Facebook Pro 1 RRI Tahuna, jangan lupa untuk menyebutkan nama dan juga alamat yang jelas. Nanti setiap pertanyaan atau juga komentar Anda akan dijawab langsung oleh narasumber kita yang tentunya sudah hadir di pagi ini. Baik, Pak Kabid, kalau kita berbicara tentang tata ruang, tentunya sebagai daerah kepulauan dan juga perbatasan, apa yang menjadi persoalan utama tata ruang di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada saat ini?
1: Baik, terima kasih Bu. Jadi tata ruang ini memang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan, apalagi untuk pembangunan di daerah. Sementara juga kita masuk dalam kawasan perbatasan. Jadi untuk penataan ruangnya itu harus kita atur, harus kita jaga itu mulai dari sekarang. Jadi untuk regulasi yang mengatur tentang tata ruang di kabupaten, kita ada peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe nomor 4 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2014 sampai 2034. Itu yang masih berlaku sekarang, iya. Jadi terkait permasalahan, jadi karena ruang ini berkembang, jadi misalnya untuk regulasinya kita ada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Jadi itu yang harus kita sesuaikan, ya. Jadi karena perkembangan pertumbuhan penduduk. Sementara ruang ini kan terbatas, jadi ruang itu ada ruang darat, ruang laut maupun udara serta yang ada di dalam tanah itu yang menjadi tempat hidup dari manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi karena ruang ini terbatas, misalnya dalam ruang darat ini terbatas, jadi kita harus membagi atau menjaga ruang ini supaya tidak ada tumpang tindih kepentingan, misalnya pemanfaatannya begitu. Jadi di dalam tata ruang itu diatur untuk struktur ruang maupun pola ruangnya. Jadi untuk pola ruangnya misalnya ada kawasan pertanian, ada kawasan pemukiman. Jadi itu yang kita atur, kita jaga. Jadi misalnya, oh di dalam kawasan permukiman tidak boleh ada bangunan, misalnya ada bangunan industri begitu. Jadi itu supaya tidak ada tumpang tindih dalam pemanfaatannya. Itu yang menjadi tantangan karena bisa saja kemudian ada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsinya. Itu Bu yang menjadi tantangan masalah di tata ruang ini.
0: Sampai sejauh ini Pak, khususnya di wilayah perbatasan seperti Kecamatan Marore, Miangas, dan kawasan pulau-pulau terluar lainnya, bagaimana pemerintah memastikan pembangunan infrastruktur tidak tertinggal dibandingkan wilayah daratan utama Sangiha?
1: Ya. Jadi terkait tata ruang untuk wilayah perbatasan ini Bu, kita sejak tahun 2023 itu ada penyusunan rencana detail tata ruang untuk wilayah kawasan perbatasan. Jadi ada PKSN Tahuna, kemudian ada Pulau Marwari, wilayah perencanaan Pulau Marwari. Jadi sebenarnya pemerintah pusat ini sangat sangat concern dengan apa terhadap pembangunan di wilayah perbatasan. Jadi dalam setiap perencanaan pembangunan itu tetap mengacu pada rencana tata ruang. Jadi misalnya untuk tingkat kabupaten itu ada rencana tata ruang wilayah kabupaten. Di dalamnya itu ada rencana detail tata ruang apa? Iya, rencana detail tata ruang untuk kawasan. Jadi misalnya di Pulau Marwari itu dari hasil rencana detail ini sudah ditetapkan misalnya untuk peruntukan wilayah ini untuk pembangunan misalnya untuk pelabuhan di kawasan perbatasan di mana-mana itu sudah ada di dalam RTRW. Jadi untuk rencana misalnya untuk bangunan infrastruktur telekomunikasi, listrik, itu sudah ada diatur dalam baik dalam perda maupun dalam dokumen tata ruang lainnya. Begitu.
0: Oke, tadi sudah disampaikan bahwa memang sudah diatur ya untuk listrik dan
1: iya, untuk perencanaannya, ada di dalam rencana tata ruang.
0: Untuk masyarakat, kita kembali lagi di pulau-pulau perbatasan, untuk akses transportasi dan konektivitas tentunya menjadi persoalan penting ya kalau saat ini. Apa program konkret pemerintah untuk memperkuat akses jalan, pelabuhan maupun sarana transportasi pendukung di wilayah-wilayah tersebut?
1: Iya. Jadi sebagaimana juga banyak program pemerintah, jadi untuk kawasan perbatasan ini yang menjadi permasalahan sekarang adalah konektivitas antar daerah, apabila apalagi kita itu masuk dalam daerah kepulauan. Jadi sebenarnya untuk konektivitas ini sangat penting. Jadi misalnya untuk kepulauan, misalnya di pulau ini butuh pelabuhan misalnya, itu yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah untuk pemenuhannya. Jadi misalnya di rencana tata ruang itu untuk rencana dalam konektivitas masyarakat ini, misalnya seperti tadi saya sampaikan bahwa oh untuk wilayah darat misalnya kita harus membangun jalan lingkar pulau misalnya. Itu sudah ada di misalnya di indikasi program di dalam RTRW. Kemudian untuk pembangunan pelabuhan rakyat misalnya di tiap-tiap pulau di perbatasan yang berpenghuni misalnya, itu sudah ada dan menjadi tanggung jawab pemerintah.
0: Oke, sampai sejauh ini seperti apa Pak? Kalau untuk konektivitas dan juga dari sisi transportasi kalau di wilayah-wilayah perbatasan?
1: Mungkin kalau dari segi tata ruang kita dalam lebih ke dalam perencanaannya. Iya. Sementara dalam penyelenggaraannya mungkin ada OPD lain yang bertanggung jawab terhadap iya. Misalnya untuk konektivitas ini ada misalnya ada Dinas Perhubungan misalnya. Iya mungkin. Tapi memang karena permasalahan konektivitas ini karena juga selain infrastruktur yang menjadi kendala mungkin terhadap cuaca karena kita kepulauan misalnya iya, jadi apalagi mungkin ada infrastruktur yang rusak akibat bencana, itu yang masih menjadi permasalahan mungkin.
0: PR ya, menjadi iya, PR iya. Bersama juga. Bagaimana kemudian arah pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Sangiha ini agar tentunya tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik saja, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat setempat?
1: Ya, jadi misalnya untuk di tata ruang ini Bu, kita ada penetapan untuk wilayah-wilayah strategis misalnya, untuk wilayah misalnya Marore itu ada penetapan sebagai pusat kegiatan lokal itu. Jadi misalnya kita membuat satu pusat-pusat pertumbuhan baru, ya. Jadi di wilayah-wilayah pulau misalnya di Nipah itu menjadi pusat-pusat pelayanan lokal, ya. Jadi dengan harapan di situ menjadi pusat pertumbuhan baru. Jadi wilayah-wilayah yang di sekitar itu akan berkembang seiring dengan adanya pusat pertumbuhan. Jadi di situ mungkin kita bangun sekolahnya, kita bangun infrastruktur penunjang pasar misalnya. Jadi mungkin masyarakat yang beraktivitas tidak harus keluar pulau misalnya, kita, segala kebutuhannya sudah dapat dilayani atau dipenuhi di pulau tersebut.
0: Jadi memang ada kegiatan-kegiatan seperti itu ya?
1: Iya, ada penetapan-penetapan untuk iya wilayah-wilayah strategis di kabupaten.
0: Oke, hanya di Marore saja atau mungkin di tempat-tempat lain juga di wilayah iya. Kepulauan yang juga ada penempatan-penempatannya di setiap kampung?
1: Iya. Jadi mungkin Bu, di berdasarkan Perda nomor 4 2014, ini yang masih berlaku walaupun kita memang sekarang masih dalam proses revisi RTRW. Jadi misalnya untuk pusat kegiatan lokal itu ada di wilayah Kecamatan Tabukan Utara, di PT Enomabira misalnya, Manganito. Kemudian sementara untuk pusat pelayanan kawasan itu ada di Marore, ada di Kakitang, kemudian ada di Kendahe, ada di Lapango. Iya, ada tersebar Bu, di rata-rata di setiap wilayah ada di Nusa, Kecamatan Nusa Tabukan. Kemudian juga ada pusat pelayanan di lingkungan. Ini untuk biasanya untuk wilayah-wilayah di sekitar pusat pertumbuhan tadi. Misalnya di Maung Sawang, di Nane Dakele, di Kalurae, di Kulur, Binebas, Kaluatu, serta Para. Mungkin demikian Bu.
0: Ya, oke. Kalau tadi permasalahan utamanya di awal ya sudah disampaikan oleh Pak Kabid. Nah kalau kita di pulau-pulau terluar misalnya ini ya Pak, bukan di daratan, salah satu tantangan masyarakat pulau-pulau terluar tentunya adalah akses terhadap pelayanan dasar itu sendiri ya Pak. Bagaimana perencanaan infrastruktur PUPR untuk mendukung misalnya air bersih, sanitasi, permukiman, dan fasilitas dasar lainnya di wilayah-wilayah perbatasan ini?
1: Kalau dilihat dari perencanaan tata ruang Bu, jadi kita itu ada rencana struktur. Jadi rencana struktur itu kita melihat terkait rencana pembangunan infrastruktur, baik itu jaringan transportasinya, kemudian jaringan energinya, ini terkait kelistrikan, kemudian ada sistem jaringan telekomunikasi, ada kemudian jaringan sumber daya air, ini untuk pengendali banjir misalnya, talut-talut pantai, kemudian ada jaringan prasarana lainnya, misalnya penyediaan sumber air minum, pengelolaan air limbah, maupun sistem drainase yang ada.
0: Iya. Apakah sudah memang benar-benar terpenuhi kalau di...
1: Kalau sebenarnya iya, ya ini masih menjadi PR untuk kita semua, apalagi sekarang... Permasalahan utama ya anggaran.
0: Iya ya. Betul, kembali lagi ke biaya.
1: Iya, ya, jadi kita masih berharap pemerintah pusat ini sangat harus perhatiannya lebih ke wilayah-wilayah perbatasan.
0: Iya. Jadi lebih melihat lagi ke bukan hanya di pulau-pulau terluar tetapi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe karena betul. Kita memang berada di wilayah perbatasan ya kalau Kabupaten Kepulauan Sangihe. Baik, Pak, di sini juga ada yang kemarin bergabung dalam program acara Halo RRI bertanya langsung, ini ada Bapak Abdul Rashid di Akem Buala Santiago ini dalam pelaksanaan program acara Halo RRI pada tanggal 22 September. Memang sudah agak jauh ini. Kami memang menghubungi juga dari pihak Dinas PUPR, tetapi mungkin ada kendala sehingga tidak bisa terhubung untuk narasumber pada saat itu. Jadi nanti ditanyakan pada saat ini pas narasumbernya juga hadir ini dari Dinas PUPRD. Jalan yang dari pertigaan Manente sampai jembatan Akem Buala, jalan tersebut ada drainase dengan ukuran 60 cm, kedalaman 60x50, volume 0,33 meter dan panjang 200 meter. Got tersebut sudah tidak berfungsi bagaimana layaknya saluran air. Pada pemerintahan terdahulu dari Bapak Dr. Andes Makagansa berfungsi dengan baik, mengaliri air dari Manente ke jembatan Akem Buala, tapi sekarang berubah drastis karena tersumbat tanah, pasir, dan batu-batuan. Jadi material yang di bahu jalan tersumbat di dalam got. Mohon untuk instansi terkait untuk dibersihkan karena jika hujan bisa terjadi banjir di lokasi karena jalan agak rendah dan juga menurun ini, Pak. Mungkin langsung ditanggapi, silakan.
1: Iya, terkait permasalahan tersebut memang kalau kita lihat untuk saluran air tersebut banyak sedimen yang masuk ke dalam sehingga tertimbun di dalam dan menghambat kelancaran air. Jadi Bu, untuk saluran tepi jalan ini kita dalam pengelolaannya itu tergantung terhadap kewenangan, terhadap status jalan Bu. Iya, jadi kalau ruas jalan tersebut, mungkin jalan yang Bapak maksud itu jalan Tatehe, yaitu merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, dari kementerian. Jadi di sini, yang ada di sini adalah Balai Pelaksana Jalan.
0: Okay.
1: Iya. Jadi mungkin informasi ini dapat disampaikan juga ke Balai Pelaksana Jalan yang mempunyai kewenangan terhadap penyelenggaraan jalan di khusus untuk ruas jalan nasional. Jadi untuk kita kabupaten, biasanya kita menangani khusus jalan kabupaten.
0: Oke, Baik, ini juga kemarin ada yang masuk di program acara Halo RRI, kalau tidak salah Pak, itu di Kopi Pagi, tetapi ada yang memberi masukan terkait dengan jalan yang ada di Manente ini Pak, di lorong ini maksudnya, yang masuk ke arah Manente perumahan ini Pak, bahwa di sana memang jalannya cukup sulit untuk dilalui, apalagi kalau ada penumpang yang masuk ke dalam, nanti DP sopir kasih turun di depan karena memang agak sulit untuk mengakses jalan tersebut ke rumah dari masyarakat itu sendiri. Seperti apa Pak?
1: Iya, itu memang masih menjadi permasalahan untuk ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan di kabupaten. Jadi kita berharap dengan apabila ada ketersediaannya dana misalnya, kita berharap segala permasalahan kerusakan jalan terutama di wilayah Kabupaten Kepulauan ini dapat kita atasi. Dengan sebenarnya untuk kondisi-kondisi jalan ini kita sudah ada datanya karena kita sudah ada. Iya, untuk kerusakannya kita ada kegiatan untuk survei database jalan.
0: Monitoring begitu ya Pak.
1: Jadi sebenarnya kerusakan-kerusakan jalan khusus untuk jalan kabupaten, ya kita sudah ada data panjangnya berapa, di titik-titik mana, karena itu juga merupakan syarat dalam pengusulan dana ke kementerian, ke pusat. Iya. Jadi ya insya Allah kita ada dana misalnya yang dapat digunakan untuk memperbaiki kerusakan jalan ini, itu akan menjadi prioritas.
0: Oke, sejauh ini ada berapa jalan yang rusak yang sudah terdata secara garis besar Pak?
1: Kita untuk seluruh ruas jalan kabupaten kita, iya. Kita
0: seluruh wilayah Sangihak berarti?
1: Iya, untuk
0: sampai di kampung-kampung.
1: Kalau itu tergantung ruasnya Bu. Oh, jadi ada ruas jalan desa misalnya itu tidak masuk dalam kewenangan kabupaten.
0: Okay.
1: Iya. Jadi kita hanya menangani khusus untuk ruas jalan kabupaten. Karena sekarang untuk misalnya untuk ruas jalan kampung, ini kan ada dana kampung, jadi mungkin bisa ditangani melalui dana kampung.
0: Oke, baik. Mungkin Pak yang mungkin juga menjadi pertanyaan dari masyarakat ini Pak, dan bisa juga dijelaskan oleh Bapak sendiri, seperti apa sebenarnya perbedaan jalan desa atau juga jalan kabupaten tentunya, agar supaya tentunya masyarakat juga lebih paham. Misalnya kalau mau mengeluh pun, misalnya seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau di wilayah Santiago ternyata balai pelaksana jalan ya, milik balai pelaksana jalan. Sementara untuk tanggung jawab dari dinas PUPR sendiri adalah jalan kabupaten. Sementara masyarakat juga masih belum terlalu paham juga kira-kira jalan kabupaten di mana saja ini Pak. Kira-kira.
1: Jadi misalnya untuk ruas jalan kabupaten yang ada di kabupaten ini tersebar di Jadi kalau umpama misalnya jalan nasional, kita urut dulu jalan nasional. Jadi untuk jalan nasional yang lingkar Pulau Sangihe yang kalau orang lihat hari-hari itu misalnya DP garis kuning. Itu ruas jalan kabupaten. Ruas jalan nasional. Jadi kewenangannya itu ke balai. Kalau kita di kemudian ada juga jalan provinsi, Bu. Nah, misalnya untuk jalan provinsi itu misalnya jalan Lenganeng Raku Naha itu yang biasa orang lewat itu ke misalnya ke arah Peta itu masuk jalan provinsi. Kemudian ruas jalan Manalu Pintareng, Jalan Malamenggu kalau tuan tahu, kemudian ruas jalan lainnya Pintareng. Itu yang mungkin yang menjadi kewenangan provinsi yang masih menjadi karena belum terbangun kan Bu itu. Jadi masih mungkin jadi PR dari pihak pemerintah provinsi. Sementara untuk jalan kabupaten masih tersebar. Kita memang masih ada sekitar 100 untuk seratusan ruas jalan yang ada di kabupaten yang menjadi kewenangan kabupaten. Jadi untuk melihatnya juga kita bisa lihat dari sumber pendanaannya Bu. Apabila jalan itu dibangun oleh dana APBD, APBD apalagi melalui DAK, itu menjadi kewenangan kabupaten. Sementara mungkin ada jalan yang dibangun melalui dana desa atau swakelola swadaya masyarakat, itu menjadi jalan desa. Gitu.
0: Oke. Nah kalau tadi jalan nasional perbedaannya adalah DP garis putih di tengah Pak. Kalau jalan kabupaten DP garis warna apa kira-kira Pak?
1: Warna putih.
0: Warna putih lagi tetap. Oke.
1: Warna putih.
0: DP perbedaan mungkin kalau jalan provinsi mungkin DP putih agak panjang atau bagaimana Pak?
1: Untuk
0: DP garis atau bagaimana ada perbedaan?
1: Provinsi juga putih, cuman beda di tepi. Jadi misalnya untuk untuk nasional misalnya garis tengahnya kuning yang tepi itu putih untuk jadi untuk provinsi kalau tidak salah putih untuk garis tengahnya yang kuning tepinya, kalau kabupaten ketiga-tiganya tepi dan tengah itu putih.
0: Itu yang membedakan ya.
1: Cuma memang tidak semua jalan yang ada di garis putih sekarang kan. Jadi kalau tapi untuk rata-rata untuk ruas jalan yang baru kita bangun itu kita sudah diterapkan untuk untuk marka jalan garis di tengah itu.
0: Oke, baik. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masih akan lanjut tentunya dengan dialog interaktif di pagi ini 8 Oktober 2026. Kami juga masih terus berusaha menghubungi Pak Max Pangimangen selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Anda yang ingin bertanya, Anda yang ingin memberikan tanggapan, komentar, silakan pendengar RRI, line teleponnya 08 1255 03 8009, atau bisa juga chat di kolom komentar Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Sebelum kita lanjut, kita dengarkan lagu berikut ini.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Kembali lagi kita pendengar RRI dalam program acara Dialog Interaktif di pagi ini, dan masih juga dengan narasumber yang sama ya, yang hadir di Dialog Interaktif pagi ini. Kami juga sementara berusaha menghubungi narasumber Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangiha. Nah, saat ini sudah ada penelpon ini, Pak Kabid yang sudah bergabung. Ada Pak Abdul Rasid yang ada di Santiago yang tadi bergabung di Halo RRI, Pak. Oke, selamat pagi Pak Abdul.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak Abdul.
1: Terima kasih. Memohon menyampaikan apresiasi atas kinerja angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia Pro 1 Tahuna sebagai penyambung lidah rakyat, sehingga pada hari ini opini yang kami sampaikan pada tanggal 22, tepatnya pada hari Selasa tanggal 22 bulan lalu, mengenai drainasi jalan dari pertigaan Menyentuh sampai ke jembatan Akim Wala, sehingga pada hari ini sudah dapat dijelaskan oleh Bapak Kabid Tata Ruang mengenai status jalan tersebut. Memang saya juga menyadari Pak, karena jalan ini kan jalan nasional, saya juga cukup lama berkecimpung dalam dunia jasa konstruksi, jadi saya menyadari ini kan bukan tugas kerja daripada PUPR, ya, Dinas PUPR. Sehingga saya mencoba untuk masuk ke dalam acara kopi pagi, siapa tahu dapat mendapat jawaban dari instansi yang berkompeten. Karena selama ini drainase tersebut sudah tidak berfungsi. Apabila terjadi hujan lebat dan debit air yang cukup besar kiriman dari Manen.

0: itu sudah langsung masuk ke badan jalan, Pak. Jadi ketika banjir itu surut, segala endapan material berupa batu, sirtu, kerikil sudah bertebaran di atas badan jalan, sehingga membutuhkan ekstra hati-hati bagi pengendara, terutama pengendara roda dua. Ya, saya tahu Bapak kan ada di Menente, jadi Bapak sudah tahu persis tentang keadaannya. Sehingga karena terlalu banyaknya material kerikil yang terhampar di atas jalan, sehingga sering mengakibatkan laka lantas di situ, Pak. Ya, yang korbannya kebanyakan 99% adalah anak muda. Karena ugal-ugalan bawa motor, sehingga mereka di situ terpental dan tidak sedikit dilarikan ke rumah sakit. Jadi hal ini saya khawatirkan apabila ke depan ini turun hujan, karena menurut BMKG musim hujan ini akan turun bulan depan. Jadi saya pikirkan sedikit hujan yang tercipta oleh panas yang berkepanjangan ini. Jadi kalau misalnya turun hujan lebat, hal tersebut akan terjadi kembali, Pak. Baru kedua, saya laporkan ke dalam opini pada waktu itu, posisi pertigaan Cimanente kira-kira panjangnya sekitar 80 meter masuk ke lorong Reda Ejen, dia agak menurun, Pak, posisi jalan. Begitu pula sebaliknya dari arah timur, dari bengkelnya Gemi itu posisinya yang menurun sampai lorong Reda Ejen. Jadi di situ, Pak, posisi jalan rendah di pertigaan masuk ke lorong Reda Ejen, dan di situ seperti ada perempatan, Pak, ke utara menuju lorong Reda Ejen, dan ke selatan ada jalan setapak langsung ke pantai melewati belakang kantor Bidang Bina Marga dulu, Pak, di situ. Sebelumnya juga ada pertigaan masuk ke rumah saya, posisi timur. Jadi jalan setapak itu dilengkapi dengan drainase ukuran 40 kali 20. Jadi setelah belok ke rumah saya, Pak, di situ ada plat dekker. Nah, sekitar 10 tahun yang lalu pernah ada anak kecil, Pak, terjebak di drainase tersebut, di plat dekker tersebut, karena banjir kuat sekali dari jalan setapak. Ya, ketepatan pada waktu itu saya duduk di depan rumah sambil bapak Uni itu banjir. Ya. Dikagetkan dengan itu anak, kasihan bapak di jalan setapak di posisi drainase, di posisi plat dekker tersebut. Sehingga saya melompat langsung dari tempat duduk menyelamatkan anak tersebut. Dan syukur anak itu kasihan selamat. Dan itu anak satu-satunya dari keluarga Makasendak Lenehan. Sekarang itu anak sudah berumah tangga, Pak. Itu hal itu saya khawatirkan akan terjadi kembali apabila terjadi hujan, kalau drainase tersebut belum dibenahi. Dan kalau sebentar nanti dilaksanakan pekerjaan pembersihan, Pak, kalau boleh ditunjuk seorang pengawas yang profesional. Ya, karena biasanya kalau pekerja itu cuma mengerjakan pekerjaan yang mudah-mudah di tempat yang terbuka. Kalau di dalam plat dekker misalnya, mereka agak enggan untuk melaksanakan karena tingkat risiko pekerjaannya kan tinggi. Jadi itu fungsi seorang pengawas, kalau boleh bawa senter di bawah kolong plat dekker itu, kalau masih ada material yang numpuk diangkat, Pak. Dan itu hal ini kan bukan tugasnya orang Bapak, kan? Cuma ini sekedar menyampaikan agar para angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia dapat menghubungi Balai Pelaksana Jalan, apa itu, Pak?
1: Bapak tadi
0: dari Kementerian PUPR. Jadi demikian, ya, Pak, apa yang saya sampaikan. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang dapat menjelaskan posisi jalan tersebut. Terima kasih kepada angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia Pro 1 Tahuna. Saya ucapkan bahwa selalu tetap jaya di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Merdeka. Terima kasih Pak Abdul Rashid yang sudah bergabung di pagi ini. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Kabid, silakan Pak.
2: Baik, terima kasih Pak Rashid. Ini menjadi masukan yang sangat berharga bagi kami. Sudah banyak yang disampaikan tadi, jadi terima kasih Pak atas masukannya. Jadi kami dari ini menjadi masukan bagi kami di Dinas PUPRD. Kemudian juga mungkin ini akan kami akan berkoordinasi dengan Balai Jalan untuk terkait masalah ini. Jadi memang permasalahan drainase di Akim Bola ini banyak faktor penyebabnya. Jadi karena aliran air dari Manente misalnya yang sangat deras, yang langsung masuk ke badan jalan karena banyaknya sedimen yang ada di saluran air ini, sehingga tidak dapat menampung aliran air yang banyak, sehingga meluap ke jalan, apalagi mungkin masuk ke pemukiman warga yang ada di tepi arah pantai itu. Mm-hmm. Jadi terima kasih Pak, kami akan berkoordinasi dengan pihak Balai Jalan terkait permasalahan ini. Kemudian juga untuk karena betul tadi permasalahannya ini terkait juga dengan ruas jalan yang ada di Jalan Manente. Mm. Jadi kalau Jalan Manente itu merupakan jalan kewenangan kabupaten. Mm. Jadi mungkin aliran air di got di Manente mungkin yang tersumbat juga, kemudian masuk ke jalan ruas jalan nasional ini juga tersumbat. Jadi itu akan menjadi masukan bagi kami, dan segera akan kami tindak lanjuti ke balai. Terima kasih Pak Rashid.
1: Baik, Pak Kabid, kami juga sudah bersama dengan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di ujung telepon ada Bapak Max Pangimangin, SHMTH MPD. Selamat pagi, Pak Max.
3: Ya, selamat pagi.
1: Iya. Baik, Pak Max, mohon maaf ini walaupun giat ada begitu banyak pada hari ini, kita dalam program acara Dialog Interaktif. Terima kasih Pak sudah bersama dengan Pro 1 RRI Tahuna.
3: Iya, yeah, baik.
1: Baik, yeah. Di sini juga ada Pak Kabid ini Pak, Bapak Miss Warmakitika ST, selaku Kabid Penataan Ruang PUPR Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ya, mungkin
4: mau... selamat pagi ya, Pak.
1: Oke. Okay.
3: Ya, pagi Pak Kabid.
4: Iya.
3: Ya.
1: Baik.
4: Pagi Pak.
1: Pak Max, ada dua hal yang tentunya ingin kami tanyakan langsung ke DPRD ini. Kita tahu Sangihe merupakan daerah kepulauan sekaligus wilayah perbatasan. Dari sisi DPRD, bagaimana melihat arah pembangunan infrastruktur saat ini, khususnya untuk memastikan masyarakat di pulau-pulau terluar wilayah perbatasan tetap mendapatkan akses transformasi pelayanan dasar dan konektivitas yang memadai?
3: Iya, baik. Tentunya saya menyapa dulu ya.
1: Iya.
3: Masyarakat ataupun pendengar RRI maupun melalui radio atau live streaming, ibu bapak yang saya hormati dan Pak Kabid. Mohon maaf saya agak terlambat karena memang lagi sibuk, tapi tidak masalah, di tengah kesibukan kami berkewajiban harus menjawab hal-hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat melalui forum RRI di pagi ini. Jadi pertama, memang pemerintah daerah itu bekerja secara sistematik dalam hal mengedepankan asas normality melalui program dan regulasi-regulasi yang dari pemerintah pusat, provinsi maupun kebijakan yang ada di daerah. Dari sisi tupoksi DPRD, kita tahu bersama bahwa ada tiga fokus utama DPRD dalam tugasnya, yaitu legislasi, budgeting, dan penganggaran. Nah, semua berjalan dengan seimbang antara legislasi, budgeting, dan penganggaran. Merujuk dari pertanyaan bagaimana DPRD melihat dan menyikapi terkait dengan pemerataan sistem pembangunan dan terjangkaunya atau mendaratnya program pemerintah kepada daerah kepulauan, memang sampai hari ini pertama kita harus sepakat bahwa pemerintah daerah tidak ada tebang pilih dalam hal mendaratkan program pembangunan mulai dari perkotaan di luar kota maupun di wilayah kepulauan. Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah daerah kepulauan kurang lebih 96% kalau tidak salah ingat ya. Dan sisanya adalah wilayah laut 96%, sisanya daratan 3-4%. Nah tentunya dari geografis aja ya, kita melihat bahwa begitu besar tantangan pemerintah daerah di balik tanggung jawab dan kerja yang sistematis yang sudah menjadi program atau rencana kerja melalui renja tiap SKPD, melalui penganggaran rencana anggaran kerja yang diajukan kepada pihak DPRD, dan DPRD itu pun bertanggung jawab sampai pada proses pelaksanaan dan dipastikan setiap kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini mendarat betul-betul kepada masyarakat secara sistematis, betul-betul selesai penganggarannya, selesai tepat waktunya pelaksanaannya, pekerjaannya 100% selesai. Mengapa kita semua bertujuan harus selesai dalam 100%? Karena diterima oleh masyarakat itu sendiri. Nah, ada beberapa progres yang sudah direncanakan melalui APBD Induk tahun 2026 dan di anggaran perubahan di 2027. Seperti yang saya sampaikan tadi, dalam antusiasme pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati dan pihak DPRD, kami duduk semeja, kami merujuk bagaimana menyimpulkan asas normality itu dalam balancingnya, bagaimana pembangunan itu dapat dilakukan untuk kepentingan masyarakat seperti infrastruktur jalan, talut penahan gelombang dan tanah, talut pantai, talut sungai, normalisasi sungai, pembangunan sekolah, dan ada pembangunan-pembangunan sumber daya manusia dalam mencapai indeks prestasi hidup manusia dan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni di daerah kita. Nah, beberapa pulau ini, salah satu ya, ada APBN yang turun dari pemerintah pusat yang sinerginya lobi pemerintah daerah, Pak Bupati dan jajaran bahkan DPR, yakni pembangunan dermaga yang bersumber daripada APBN kurang lebih 60 miliar di Matutuang ya, kita tahu bersama. Di sana membutuhkan biaya yang besar, membutuhkan sistem infrastruktur yang baik, karena di daerah kepulauan itu banyak memakan biaya yang harus kita sejajarkan dengan kabupaten, dengan kota maupun desa. Jadi sama sekali tidak ada pemerintah akan mengabaikan mendaratkan program-program yang sangat strategis, apalagi program Pak Presiden harus didaratkan ke kabupaten kota termasuk ke pulau-pulau seperti itu.
1: Baik, Pak Max, atau mungkin Pak Kabit ada tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Pak Max tadi?
2: Baik, terima kasih. Jadi memang betul ini menjadi perhatian bagi pemerintah pusat untuk pembangunan di kawasan perbatasan. Terima kasih, bila ada rencana pembangunan untuk Pelabuhan Matutuang ini, kami mungkin pasti sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan ini.
1: Oke, baik. Pak Max, dalam kalau melihat ke depan ya, apa yang akan menjadi perhatian dan komitmen DPRD misalnya dalam mengawal anggaran serta kebijakan pembangunan sehingga wilayah-wilayah perbatasan yang ada di pulau-pulau terluar juga tidak hanya menjadi kawasan strategis secara geografis tetapi juga semakin berkembang dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya?
3: Iya, baik. Ini pertanyaan yang baik, harus perlu dijawab. Tentunya dijawab dengan baik dan pelaksanaan harus sangat baik juga di lapangan. Nah, seperti yang awal kata saya tadi bahwa pertama, DPR memiliki acuan kerja yang sifatnya secara komprehensif ya, tidak sepotong-sepotong, minimal komunikasi antara DPR dengan pihak eksekutif dalam hal ini Pak Bupati, di dalam kami menentukan anggaran. Anggaran itu dapat ditentukan melalui badan anggaran yang ada di DPRD dan badan anggaran pemerintah daerah. Nah, eksekutif dan DPRD memiliki kewenangan yang sama di dalam menentukan plotting anggaran melalui rencana kerja anggaran dan rencana kerja renja dan RKA yang diusulkan oleh tiap SKPD-SKPD. Nah, kalau kita melihat dari atas ke bawah, dari bawah itu setiap kampung-kampung kan memiliki program musrembang ya, ada musrembang kampung, dia naik lagi musrembang kecamatan, Musrembang kabupaten, Musrembang provinsi maupun tingkat nasional. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal memenuhi standar ataupun SOP plottingnya kegiatan yang akan dilaksanakan secara khusus kegiatan fisik. Kami juga DPRD memiliki kewenangan di dalam mengusulkan yang disebut pokok-pokok pikiran atau pokir. Dan selama kami di DPR, kami sudah beberapa kali menyampaikan pokok-pokok pikiran kepada pihak eksekutif, kepada SKPD-SKPD teknis, Dinas PU, yang selama ini apa yang satu berubah nomenklatur kemarin yang lamanya disebut Bapelitbang, seperti jadi Dinas Kesehatan. Kami di Komisi 2 membidangi bidang pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Okay. Mungkin ya kalau kita...
1: Pak ya, Max, ya. Ya, sebelum kita lanjut, kita masih dengan dialog interaktif, tetapi karena kita sudah di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kita akan lanjut lagi dengan penyampaian dan juga penjelasan dari Pak Max setelah dikumandangkan Indonesia Raya pada saat ini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Ya, kembali lagi kita dalam dialog interaktif di pagi ini. Pak Max masih bersama kami di dialog interaktif pagi ini, Pak?
7: Iya.
6: Oke, baik.
7: Bersama.
6: Iya. Iya, silakan Pak Max dilanjutkan.
7: Iya, baik. Mohon maaf, saya lanjutkan. Ya. Jadi, kebetulan saya dipercayakan lembaga menjadi ketua Komisi 2 yang membidangi bidang pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Di DPR itu ada 3 komisi. Komisi 1 membidangi pemerintahan, Komisi 2 yang saya sampaikan tadi pembangunan, Komisi 3 keuangan. Sinergitas antara Komisi 1, 2, dan 3 itu akan menjadi satu program unggulan lembaga yang dikeluarkan, ditetapkan menjadi keputusan bersama dengan Pak Bupati. Nah, selama ini kami tetap melihat bagaimana keseimbangan asas pembangunan itu dari sisi skala prioritas. Seperti contoh, kami harus melihat bagaimana skala prioritas dalam program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tentunya disejajarkan dengan program pemerintah pusat, Pak Gubernur juga, dan Pak Bupati. Nah, selama ini mungkin dalam kesejahteraan rakyat masih belum dapat kita capai sebagaimana yang kita harapkan. Namun, terkait dengan infrastruktur yang sudah direncanakan, yang sudah dianggarkan, notabene dalam pembangunan yang sudah selesai, kita secara kasat mata, masyarakat bisa melihat. Sekolah-sekolah bisa berdiri megah di kepulauan-kepulauan, pelabuhan secara infrastrukturnya sudah dapat dinikmati, sandar kapal, masyarakat bisa berada di atas dermaga, dan berapa tahun kemarin ada pembangunan talut di Batu Wingkung daerah kepulauan, juga ada sekolah yang direhabilitasi, dan hari ini pun dari program pemerintah pusat dalam lobinya Pak Bupati dan DPR ada proyek-proyek revitalisasi yang harus dilaksanakan. Kalau tidak salah dalam waktu dekat ini ada sekolah, ada 11 sekolah, itu satu sekolah itu miliaran anggarannya. Jadi ada investasi melalui pembangunan di daerah kita masuk melalui program revitalisasi pemerintah pusat melalui Pak Bupati itu ada puluhan miliar. Kita bangga di tengah efisiensi anggaran, tapi pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih bisa bersinergi dan tidak hanya melalui lip service atau bibir saja, tapi kita melihat beberapa sekolah seperti SDRK yang ada di Mangan itu berapa miliar. Terus ini ada SDN 1 Tahuna, ada di Enemawira juga, ada beberapa tempat. Itu ada 11 ini mau turun. Nah, itu salah satu produk-produk yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk didaratkan kepada masyarakat. Karena sumbernya dari rakyat, pembangunannya kembali ke rakyat, dan dinikmati oleh kita semua sebagai rakyat Indonesia, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Seperti itu.
6: Oke, Pak Max dan juga Pak Kabit, di sini sudah ada yang masuk ini di kolom komentar Facebook Pro1 RRI Tahuna. Ada Bapak Yonex Karel yang bergabung. Selamat pagi. Dalam beberapa dialog interaktif RRI, saya selalu mempertanyakan terkait dengan bangunan yang sudah ada dan masih sementara tahap penyelesaian, misalnya di Terminal Tonak dan Manente, yakni bangunan Koperasi Merah Putih yang jadi menjadi bangunan Koperasi Merah Putih. Pertanyaannya, Terminal Tonak atau Manente itu aset daerah kabupaten atau provinsi atau pusat? Terus dalam hal fungsi, apakah masih sebagai terminal atau sudah tidak lagi? Dan apakah dalam RT/RW Kabupaten Sangihe, adakah poin yang menyatakan bahwa di Terminal Tona atau Manente akan dibangun koperasi dan mengalihkan fungsi Terminal Tona atau Manente untuk menjadi koperasi sehingga beralih fungsi? Mungkin Pak Kabit, silakan Pak Kabit.
8: Ya, mungkin terkait aset, mungkin ini jadi kewenangan dari Badan Keuangan untuk penentuannya. Kemudian terkait pembangunan Koperasi Merah Putih, ini memang masih belum diatur karena ini masih merupakan program yang baru, program strategis nasional. Jadi memang belum diatur dalam RTRW. Kemudian apalagi ini dibangun di masih menjadi kawasan terminal. Oh. Jadi mungkin ada kriteria lain yang sehingga mungkin karena ini program prioritas nasional, mungkin ada kriteria lain yang sehingga ditempatkan di lokasi terminal.
6: Oke, baik. Sudah dijawab ini Pak Yonex Karel, atau Pak Max juga ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Yonex tadi?
7: Iya, baik. Terima kasih Bung One yang selalu setia untuk memberikan masukan, saran, termasuk mengeritik pemerintah daerah. Menjadi vitamin bagi pemerintah daerah. Ya. Jadi saya melihat program prioritas pemerintah pusat dalam hal ini Presiden memang wajib hukumnya dilaksanakan, dan jika ada hal-hal yang kurang, wajib hukumnya pemerintah daerah membackup dan memenuhi unsur aturan-aturan yang masih belum terpenuhi. Jadi pada prinsipnya kepentingan pembangunan dikucurkan di daerah kita, uangnya dari pemerintah pusat, lokasinya di daerah, penikmatnya juga pemerintah daerah dan masyarakat. Ya, jika kita akan melihat tingkat kepuasan maupun kekurangan pemerintah, tentunya kami juga mengalami dan banyak yang kami rasakan. Sebagaimana pemerintah itu kan terdiri dari orang-orang yang membentuk satu kegiatan kumpulan yang disebut dengan kelompok pemerintah yang menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam amanah yang dipercayakan rakyat. Nah, tentunya jika ada kekurangan-kekurangan, sekali lagi saya sebagai anggota DPRD nanti akan bersinergi memberikan masukan dan sekaligus otoritas memerintahkan bagaimana hal yang dipertanyakan Pak One yang namanya kurang, apakah sudah sesuai dengan RT/RW, sudah masuk di dalam master plan-nya atau apa. Jadi hal-hal kurang itu yang saya maksudkan adalah menjadi tanggung jawab kita semua, dalam hal ini pemerintah daerah dan DPRD. Tidak mungkinlah pemerintah daerah akan menolak kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang sepanjang tidak merugikan pemerintah daerah dan tidak beririsan dengan kepentingan-kepentingan rakyat. Tujuan pembangunan Koperasi Merah Putih, infrastrukturnya itu kan tujuannya adalah untuk kita semua yang ada di daerah. Soal plus minusnya itu menjadi bagian tantangan yang akan kami cermati dan akan menjadi evaluating kami bagaimana menata yang lebih baik ke depan sesuai amanah dan harapan pemerintah pusat. Seperti itu yang mungkin dapat saya sampaikan juga.
6: Oke, baik. Kita kembali ke Pak Kabid. Pak Kabid, kita juga menghadapi ancaman bencana ya. Kalau di Kabupaten Kepulauan Sangihe longsor, banjir, abrasi, gelombang tinggi. Sejauh mana aspek risiko bencana menjadi pertimbangan dalam penataan ruang dan pembangunan infrastruktur di Sangihe? Kemudian, apa target pemerintah untuk pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Sangihe dalam beberapa tahun ke depan?
8: Baik, jadi terkait bencana, jadi di rencana tata ruang itu kita ada kawasan sudah diatur untuk kawasan rawan bencana. Misalnya kita ada peta untuk apa itu bencana gunung berapi, banjir rob, atau kemudian tanah longsor, sehingga untuk pencegahannya misalnya dalam pemanfaatannya itu yang kita atur. Jadi misalnya dalam kemiringan lereng yang lebih dari sekian persen itu tidak boleh ada pembangunan rumah misalnya. Itu yang menjadi pengendali dalam pemanfaatan ruang ini.
6: Oke, baik. Kita sudah di penghujung kebersamaan kita dalam dialog interaktif di pagi ini. Kita ke Pak Max dulu. Pak Max, di momen Hari Tata Ruang Nasional yang jatuh pada hari ini 8 Oktober 2026, apa pesan dari Ketua Komisi 2 DPRD kepada masyarakat Sangihe terkait pentingnya menjaga dan memanfaatkan ruang secara bijak, serta apa yang perlu dilakukan bersama agar pembangunan daerah tetap berjalan tanpa mengorbankan lingkungan dan kepentingan generasi mendatang?
7: Baik, jadi prinsipnya tanggung jawab pembangunan adalah tanggung jawab kita semua. Namun terurai dalam tupoksi kita masing-masing secara SKPD maupun kewenangan eksekutif dan DPRD. Tapi mari kita jaga bumi kita, jaga sangih kita untuk anak-anak kita ke depan, bagaimana menjadi pendamping setia terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kepada DPRD. Kewajiban rakyat ada di sana yang kami nantikan untuk membawa keluar rakyat Kabupaten Kepulauan Sangihe dari hal yang terburuk beberapa waktu sebelumnya dan hari ini sampai esok. Jadi itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
6: Oke, baik. Pak Kabid, dalam momentum Hari Tata Ruang Nasional, apa pesan dan harapan Bapak kepada masyarakat Sangihe agar bersama-sama menjaga, memanfaatkan, dan mengawal tata ruang daerah sehingga pembangunan ke depan dapat berjalan lebih tertib, merata, dan berkelanjutan?
8: Mungkin karena ruang ini terbatas, jadi bagaimana kita memanfaatkan ruang ini sesuai dengan rencana sehingga pembangunan infrastruktur dapat kita laksanakan dengan baik, sehingga tujuan dari tujuan dari tata ruang untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, dan produktif ya, dan berkelanjutan ini dapat kita wujudkan. Terima kasih.
6: Baik. Terima kasih untuk kedua narasumber kita yang tentunya sudah bersama dalam dialog interaktif di pagi ini. Ada Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Max Pangimangin. Pak, terima kasih untuk waktunya di pagi ini dalam dialog interaktif, walaupun giat cukup banyak ini di Manado, tetapi masih bersama kami dalam dialog interaktif di pagi ini. Sukses terus, Pak, untuk setiap tugas pekerjaan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Manado. Terima kasih juga untuk Pak Kabid ini, Kepala Bidang Penataan Ruang PUPR Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Miswar Makitika ST, untuk waktunya di pagi ini. Apapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas PUPRD, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik dan juga lancar, termasuk rencana-rencana ke depan ya, untuk pembangunan tata ruang tentunya yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sekali lagi terima kasih untuk waktu dan juga penjelasannya di pagi ini. Semoga penataan ruang dan pembangunan infrastruktur di Sangihe, khususnya wilayah kepulauan dan perbatasan, semakin tepat sasaran, merata, dan tentunya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya Alfrina Tamarindang, kemudian di bagian gatekeeper ada Milania, operator Bella Rompas, dan Nathan. Mengucapkan juga terima kasih untuk Anda semua yang bergabung di pagi ini, Bapak Abdul Rasid, kemudian juga ada Bapak Yonex Karil yang bergabung melalui live streaming Facebook Pro 1 Tahuna. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran kami dan juga menyaksikan langsung di live streaming Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Selamat pagi, selamat Hari Tata Ruang Nasional, sampai jumpa.

Pernahkah Anda bertanya, kenapa rumah tidak boleh dibangun di pinggir sungai? Kenapa pasar harus jauh dari sekolah? Kenapa hutan di gunung tidak boleh ditebang semua? Jawabannya adalah tata ruang. Tata ruang adalah cara kita mengatur di mana kita tinggal, di mana kita bertani, di mana kita membangun, dan di mana alam harus kita biarkan tetap lestari. Kalau ruang tertata, banjir bisa dicegah, longsor bisa dihindari, nelayan dan petani tidak berebut lahan. Kalau tata ruang berantakan, yang terjadi adalah bencana dan konflik. Menata ruang berarti menata masa depan. Mari kita manfaatkan ruang sesuai peruntukannya. Jaga laut kita, jaga gunung kita, jaga lingkungan tempat kita tinggal. Ruang tertata, hidup sejahtera.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Siang hari ini tentunya yang masih dengan tugas aktivitas apapun itu Anda kerjakan, mudah-mudahan semuanya tetap semangat. Jangan lupa juga selain semangat Anda harus tetap sehat ya, jaga kesehatan Anda supaya pekerjaan apapun yang dilakukan tentunya di hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Kalau tubuh kita bugar, tubuh kita sehat dan juga tubuh kita fit. Apalagi di tengah cuaca musim kemarau seperti ini, jalanan juga berdebu. Jadi gunakan masker kalau misalnya ingin keluar rumah ya, agar supaya tentunya sekali lagi kita tetap menjaga kesehatan tubuh kita untuk aktivitas apapun yang tentunya akan kita laksanakan di sepanjang bulan berjalan ini. Semoga setiap target-target yang Anda tentukan di bulan ini bisa berjalan dengan baik. Oke, kita ke lagu-lagu hiburan pendengar RRI untuk menemani Anda dalam tugas-tugas kerja Anda di siang hari ini. Ada Istimewa Petra Sihombing yang baru saja selesai. Kita akan lanjut dengan lagu Lila yang dirilis pada tahun 2015 dengan judulnya Turis.

Hello Indonesia. Hari itu Sungai Malus, Lubuk Linggau dipenuhi pengunjung. Suasana ramai, tawa terdengar di mana-mana. Wisatawan pun sibuk berfoto, menikmati pemandangan dari atas jembatan gantung yang menjadi daya tarik utama. Namun di tengah-tengah keceriaan itu, tiba-tiba terdengar suara gemeretak yang mengkhawatirkan. Dan dalam hitungan detik, jembatan yang tampak kokoh itu pun putus. Puluhan orang terjatuh ke sungai. Beberapa mengalami luka-luka, sementara yang lainnya berusaha untuk menyelamatkan diri. Jembatan itu sebenarnya telah berdiri sejak tahun 2014, menjadi penghubung penting di kawasan wisata tersebut. Namun pada hari naas itu, ia tak sanggup lagi menahan beban lebih dari 50 orang yang melintas bersamaan. Padahal kapasitasnya hanya untuk 20 hingga 30 orang. Bagi kita para profesional dan pelaku bisnis, ada banyak pelajaran yang sebenarnya bisa diambil dari kejadian ini. Apalagi bagi mereka yang bergerak di sektor rekreasi dan entertainment. Satu hal paling mendasar adalah pentingnya pemeliharaan. Jembatan yang sudah berusia lebih dari satu dekade seharusnya mendapatkan perawatan rutin untuk memastikan kekuatannya tetap terjaga. Begitu pula dalam dunia bisnis. Aset, sistem, dan strategi yang kita miliki harus terus dipakai.

mantau, dan diperbaharui agar tetap berfungsi dengan baik. Sayangnya, seringkali kita mengabaikan hal ini. Banyak yang baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Kejadian ini sebenarnya juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memiliki kapasitasnya. Berlaku juga di dunia profesional. Seorang individu yang terus-menerus ditekan tanpa istirahat akan mengalami kelelahan mental. Sebuah perusahaan yang mengambil terlalu banyak proyek tanpa perencanaan matang bisa kehilangan fokus dan akhirnya tumbang. Kita perlu mengenali batas, mengelola kapasitas, dan tahu kapan kita harus mengambil langkah strategis agar tetap bertahan dalam jangka panjang. Terus di sisi lain, transparansi dalam menghadapi krisis juga menjadi kunci. Dalam bisnis, kepercayaan pelanggan bisa hilang dalam sekejap jika kita gagal menyampaikan informasi yang jujur dan transparan. Itulah sebabnya, dalam menghadapi masalah, komunikasi yang baik dan langkah yang cepat untuk mengatasi situasi itu sangatlah penting. Dan yang paling krusial adalah soal keselamatan. Kita seringkali mengabaikan aspek ini demi profit yang lebih besar. Padahal ketika keselamatan dikesampingkan, dampaknya bisa sangat fatal. Keamanan pelanggan, karyawan, dan semua yang terlibat harus jadi prioritas. Karena begitu kepercayaan hilang akibat kelalaian, maka harga yang harus dibayar pun bisa jauh lebih mahal daripada sekedar investasi untuk perawatan dan pengamanan. Ambuknya jembatan wisata di Lubuk Linggau bukan cuma sekedar kecelakaan. Ia adalah pengingat bahwa sesuatu yang tampak kuat pun bisa roboh kalau tidak dijaga. Bahwa setiap sistem memiliki batas yang harus dihormati dan bahwa keselamatan di atas segalanya harus selalu jadi prioritas. Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar KBRI Phnom Penh menyebut saat ini terdapat 550 WNI bermasalah ditempatkan di detensi sementara Kong Pha, Kota Serey Sao Pohan, Provinsi Bantay Miachay. Perwakilan KBRI melakukan kunjungan ke kota tersebut guna memastikan kondisi WNI sekaligus memberikan layanan dan akses ke konsuleran. Sebanyak 550 WNI itu sebelumnya terjaring dalam operasi pemberantasan penipuan dan judi daring yang dilakukan kepolisian setempat. Jumlah tersebut merupakan penangkapan WNI dalam satu operasi dengan jumlah terbesar yang pernah terjadi. Sebelumnya jumlah terbesar tercatat pada bulan Agustus tahun 2024 di Sihanoukville dengan 330 WNI. Dalam kunjungan tersebut KBRI memastikan kondisi para WNI secara umum baik dan mengingatkan untuk menjaga ketertiban serta mematuhi arahan petugas. WNI yang masih memegang paspor sendiri diminta menyerahkannya kepada petugas untuk mendukung proses pendataan dan juga administrasi.

Kali ini informasi dari Tahuna, pendengar, prestasi membanggakan ditorehkan kontingen Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam Olimpiade Gasing Nasional atau OGN 2026 yang berlangsung pada tanggal 5 sampai dengan 7 Oktober 2026 di Maluku Utara. Ajang ini mempertemukan peserta didik dari berbagai daerah di Indonesia termasuk Sangihe yang mengutus 3 peserta didik. Dari 14 peserta, Sangihe berhasil menempati peringkat ke-7 secara umum. Prestasi lainnya datang dari kategori pemanfaatan budaya lokal yang berhasil diraih kontingen Sangihe, dan Juandi Jonathan Saikor berhasil meraih juara individu kabupaten. Capaian tersebut menjadi catatan tersendiri bagi Sangihe. Permainan dan metode gasing tidak hanya menjadi ruang kompetisi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membawa unsur budaya lokal ke panggung pendidikan nasional. Jeu Waten Semba Adrian, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Sangihe, menyampaikan rasa syukur dan bangga atas capaian kontingen Sangihe. Raihan kontingen Sangihe, juara kategori pemanfaatan budaya lokal, juara individu kabupaten oleh Juandi Jonathan Saikor, serta capaian peringkat ke-7 dari 14 peserta menjadi bukti bahwa anak-anak Sangihe mampu bersaing dan berprestasi di tingkat nasional.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

Masih di tahun siang hari ini dan menemani aktivitas serta kesibukan Anda, kami masih akan terus temani Anda dengan musik-musik hiburan ya, dan juga update informasi. Yang baru saja berakhir tadi ada lagu dari Cassandra dengan judulnya Tetap Menjadi Milikmu. Nah, pendengar RRI, bicara soal sesuatu yang ingin tetap kita miliki dan juga kita jaga, tentunya bukan hanya soal perasaan. Ada banyak hal dalam diri kita yang juga perlu dirawat dan diperhatikan. Salah satunya adalah kesehatan rambut. Mungkin ada di antara Anda yang belakangan ini mulai merasa rambut lebih mudah rontok misalnya. Seringkali kita langsung berpikir, jangan-jangan sampo saya yang tentunya tidak cocok. Atau mungkin karena terlalu sering menggunakan produk rambut. Tapi ternyata pendengar RRI, penyebabnya tidak selalu soal perawatan dari luar. Stres dan pola makan juga bisa ikut berpengaruh. Nah, informasi dari Cleveland Clinic menyebutkan, ketika seseorang mengalami stres, tubuh dapat meningkatkan hormon kortisol. Jika kondisi ini berlangsung cukup lama, siklus pertumbuhan rambut bisa ikut terganggu dan akhirnya menyebabkan kerontokan yang baru terasa beberapa waktu kemudian. Karena itu, selain menjaga pikiran agar tidak selalu terbebani, asupan makanan juga penting seperti ikan, kacang-kacangan, bayam, ubi jalar, yogurt, buah-buahan hingga tiram merupakan beberapa makanan yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk membantu menjaga kesehatan rambut. Jadi kalau ingin rambut tetap sehat, jangan hanya memperhatikan apa yang kita gunakan pada rambut, tapi perhatikan juga apa yang kita konsumsi dan bagaimana kita menjaga tubuh, pikiran kita agar supaya tidak stres.

Tanggal 9 Oktober, dunia memperingati Hari Pos Sedunia. Dulu, sebelum ada WA dan internet, sepucuk surat adalah penantian yang paling indah. Dari tahuna untuk keluarga di Manado, dari perantauan untuk ibu di kampung, semua dititipkan lewat pos. Hari ini, saman boleh berubah, tapi tugas pos tidak pernah hilang. Ia tetap menjadi penghubung, mengantar paket UMKM Sangihe ke seluruh Indonesia, mengantar bantuan, mengantar harapan. Di balik seragam orange, ada cerita tentang jarak yang didekatkan dan rindu yang diantar sampai tujuan. Terima kasih Tukang Pos Indonesia yang telah menghubungkan negeri. Selamat Hari Pos Sedunia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, ada satu hal menarik untuk kita ketahui bersama, bahwa di hari ini 8 Oktober selain diperingati sebagai Hari Pos Sedunia, kemudian juga Hari Tata Ruang Nasional, diperingati juga sebagai Hari Kesadaran Disleksia Sedunia. Mungkin sebagian dari kita sudah pernah mendengar istilah disleksia, tetapi sebenarnya masih banyak yang belum memahami apa itu disleksia. Disleksia merupakan gangguan dalam proses belajar yang dapat membuat seseorang mengalami kesulitan baik dalam membaca, menulis, atau mengeja. Tetapi yang perlu kita pahami, disleksia bukan berarti seseorang memiliki tingkat kecerdasan yang rendah. Justru, banyak orang dengan disleksia yang memiliki kemampuan dan prestasi luar biasa. Kesulitan membaca atau mengeja tidak bisa menjadi ukuran untuk menilai seberapa cerdas atau seberapa besar potensi seseorang. Karena itu, peringatan Hari Kesadaran Disleksia Sedunia menjadi momentum untuk mengajak kita lebih memahami, bukan menghakimi. Terutama bagi anak-anak ketika mereka mengalami kesulitan membaca atau menulis, yang mereka butuhkan bukan label atau ejekan, tetapi dukungan, kesabaran, dan cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi, mari kita sama-sama belajar melihat seseorang bukan hanya dari apa yang sulit ia lakukan, tetapi juga dari kemampuan dan potensi yang ia miliki. Berbeda cara belajar bukan berarti berbeda dalam kesempatan untuk berhasil.

Pernahkah Anda bertanya, kenapa rumah tidak boleh dibangun di pinggir sungai? Kenapa pasar harus jauh dari sekolah? Kenapa hutan di gunung tidak boleh ditebang semua? Jawabannya adalah tata ruang. Tata ruang adalah cara kita mengatur di mana kita tinggal, di mana kita bertani, di mana kita membangun, dan di mana alam harus kita biarkan tetap lestari. Kalau ruang tertata, banjir bisa dicegah, longsor bisa dihindari, nelayan dan petani tidak berebut lahan. Kalau tata ruang berantakan, yang terjadi adalah bencana dan konflik. Menata ruang berarti menata masa depan. Mari kita manfaatkan ruang sesuai peruntukannya. Jaga laut kita, jaga gunung kita, jaga lingkungan tempat kita tinggal. Ruang tertata, hidup sejahtera.

Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Pernahkah Anda bertanya, kenapa rumah tidak boleh dibangun di pinggir sungai? Kenapa pasar harus jauh dari sekolah? Kenapa hutan di gunung tidak boleh ditebang semua? Jawabannya adalah tata ruang. Tata ruang adalah cara kita mengatur di mana kita tinggal, di mana kita bertani, di mana kita membangun, dan di mana alam harus kita biarkan tetap lestari. Kalau ruang tertata, banjir bisa dicegah, longsor bisa dihindari, nelayan dan petani tidak berebut lahan. Kalau tata ruang berantakan, yang terjadi adalah bencana dan konflik. Menata ruang berarti menata masa depan. Mari kita manfaatkan ruang sesuai peruntukannya. Jaga laut kita, jaga gunung kita, jaga lingkungan tempat kita tinggal. Ruang tertata, hidup sejahtera.

Tanggal 9 Oktober, dunia memperingati Hari Pos Sedunia. Dulu, sebelum ada WA dan internet, sepucuk surat adalah penantian yang paling indah. Dari tahuna untuk keluarga di Manado, dari perantauan untuk ibu di kampung, semua dititipkan lewat pos. Hari ini zaman boleh berubah, tapi tugas pos tidak pernah hilang. Ia tetap menjadi penghubung, mengantar paket UMKM Sangihe ke seluruh Indonesia, mengantar bantuan, mengantar harapan. Di balik seragam orange, ada cerita tentang jarak yang didekatkan dan rindu yang diantar sampai tujuan. Terima kasih Tukang Pos Indonesia yang telah menghubungkan negeri. Selamat Hari Pos Sedunia.

Pendengar RRI, dimanapun Anda berada di sesi tahunan siang ini, satu informasi kembali kami hadirkan dari rri.co.id Tahuna. Perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi dinilai menjadi tantangan baru dalam mempertahankan nilai-nilai Pancasila, khususnya di kalangan generasi muda. Ketua Jejaring Panca Mandala Kabupaten Kepulauan Sangihe, Marslem Pulumbara, mengatakan kemudahan masyarakat mengakses berbagai informasi di era digital harus diimbangi dengan kemampuan menyaring informasi dan memahami nilai-nilai kebangsaan. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id Tahuna.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarter final of the year.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan ke-6 itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so.
2: Menurut saya, setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi, pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
3: It was a good day in the office for sure.
2: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens, yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Li 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari.
3: Sebenarnya
2: saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Zheng Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak dua arah atau two-way contract setelah pemain itu menghabiskan tiga musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UEA pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani. Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Faidehi Kalidasan, Nisha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya Bewardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UEA 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Faidehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kubert Kelvi dengan skor 44-37. UEA memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan De Edsel Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani, Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Renana Jong memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan De Edsel Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu, pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk perunggu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI Muhammad Fadil Imran dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
3: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia.
1: Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama, Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari, saya juga ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwerz dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zwerz dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada match day pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi 1 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.
2: Indonesia, we know that from the social media that we have many fans, but every year when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans and you are amazing. So enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
1: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
3: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Marquez, let me pray for you, dia bilang. Dia langsung tak diam. Insyaallah, tanggal 11 ini tanggal ganjil. Tanggal-tanggal ini insyaallah kamu melewati tikungan itu insyaallah.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan PIM Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang buat sirkuit dan sirkuit? Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini, sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Kita di pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh Pemprov pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui olahraga otomotif. Reporter RRI Denpasar.

0: Pendengar, Kementerian Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Pengawan dan membawa semangat ajining diri ana ing prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Pengawan dengan membawa semangat ajining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembenahan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembenahan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Yeah. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentu kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM Kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan, malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Pengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya dengan semangat yang luar biasa ini. Mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Alhamdulillah, tanggapan dari warga sangat antusias dan respon sekali. Yang kita targetkan kurang lebih 100, ini hampir terpenuhi secara utuh, secara bertahap. Mudah-mudahan dengan kesadaran warga masyarakat, aktivitas pada hari ini dapat terpenuhi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Puskes Kelurahan Cipinang Melayu maupun Kecamatan Makassar.
2: Ada ini cek kesehatan.

Pernahkah Anda bertanya, kenapa rumah tidak boleh dibangun di pinggir sungai? Kenapa pasar harus jauh dari sekolah? Kenapa hutan di gunung tidak boleh ditebang semua? Jawabannya adalah tata ruang. Tata ruang adalah cara kita mengatur di mana kita tinggal, di mana kita bertani, di mana kita membangun, dan di mana alam harus kita biarkan tetap lestari. Kalau ruang tertata, banjir bisa dicegah, longsor bisa dihindari, nelayan dan petani tidak berebut lahan. Kalau tata ruang berantakan, yang terjadi adalah bencana dan konflik. Menata ruang berarti menata masa depan. Mari kita manfaatkan ruang sesuai peruntukannya. Jaga laut kita, jaga gunung kita, jaga lingkungan tempat kita tinggal. Ruang tertata, hidup sejahtera.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyetirnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah. Bukannya ditolong dulu, malah di video.

Pendengar RRI, update informasi di sesi tahunan siang ini. Kepala Dinas PUPR Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Serman Abbas mengatakan penyesuaian tata ruang di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus dilakukan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Provinsi Sulawesi Utara yang telah ditetapkan. Informasi lain masih dari Tahuna, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe Jew Adrian menilai kesejahteraan guru di wilayah perbatasan perlu dilihat secara menyeluruh. Tidak hanya dari aspek finansial tetapi juga dari sisi moral dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

Baik, pendengar, selanjutnya kita akan bergabung mengikuti Magota Bacerita bersama Pro 4 RRI Gorontalo dengan topik Guru Transformatif Menghidupkan Budaya dalam Pendidikan. Untuk edisi hari ini, sekali lagi host dari RRI Gorontalo, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 4 RRI Gorontalo.

0: lain lubuk, lain ikannya. Setiap daerah memiliki adat istiadat, kearifan lokal, dan budaya yang berbeda. Kami mengajak Anda mengenal lebih dekat budaya dari Bumi Nyur Melambai, daerah Serambi Madinah, Tanah Malahasa, dan Tanah Porodisa dalam Magota Bacirita.
1: Selamat siang untuk Anda semua, sahabat budaya Luhulondalu, juga kawan Nua Samua yang saat ini baru saja bergabung bersama kami. Dan sahabat budaya Luhulondalu, seperti janji Li Anjayan tadi di jam 1 siang, torang mau sama-sama di program Magota Bacirita. Sahabat budaya, guru hari ini tidak cukup hanya berdiri di depan kelas dan menyampaikan pelajaran saja. Guru tentunya dituntut untuk jadi sosok yang mampu menginspirasi, beradaptasi dengan perubahan zaman, sekaligus juga menjaga nilai-nilai budaya dan karakter para peserta didik. Nah, di tengah derasnya teknologi dan perubahan pola belajar anak, muncul pertanyaan penting. Seperti apa sosok guru transformatif yang mampu menghidupkan budaya di dalam pendidikan? Bukan hanya sekadar mengerjakan budaya sebagai materi, tapi juga menjadikan bagian dari cara berpikir, bersikap, dan membentuk karakter anak didik. Lantas bagaimana kesiapan guru yang ada di Kota Gorontalo menghadapi tuntutan tersebut, sahabat budaya? Apa juga yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik? Kita akan menggali lebih jauh bersama narasumber yang alhamdulillah sudah hadir di studio Pro 4 RRI Gorontalo ya. Ada Ibu Kasmawati Matulu MPD, beliau selaku Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Kasma.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Iya.
2: Kalian dan semua.
1: Benar sekali. Ya.
2: Di mana saja berada.
1: Baik. Sekedar informasi untuk teman-teman yang ada di Manado, Tahuna, dan juga Talaut, tim Memkasme ini adalah guru Li Anjayan waktu ada sekolah di SMA Negeri 1 Gorontalo. Iya. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau dulu saling bertatap-tatapan ketika saya menerima pelajaran iya. dari Memkasma, kali ini justru saya yang ingin bertanya nih ke Memkasma ya.
2: Silakan.
1: Nantinya kita akan berkenalan juga dengan teman-teman yang saat ini bertugas di RRI Manado, kemudian di RRI Talaut dan juga RRI Tahuna ya, dan akan diberikan kesempatan juga untuk teman-teman yang ada di sana untuk bertanya dengan narasumber di siang hari ini. Langsung saja Ibu Kasma ya, Mem Kasma ya. Saya manggilnya Mem Kasma aja ya. Karena memang sudah
2: familiar.
1: Ada. Nah, Mem Kasma. Ketika kita menyebut guru transformatif ya, sebenarnya apa itu maksud dari guru transformatif itu? Apakah ada DP beda dengan guru yang hanya menjalankan tugas mengajar saja ya, Mem Kasma?
2: Iya, terima kasih. Selamat siang untuk semua para pendengar di mana saja berada. Alhamdulillah kita bisa ketemu walaupun lewat udara saja.
1: Betul.
2: Jadi terkait dengan guru transformatif ini sebenarnya sama sih dengan guru yang biasanya, hanya tergantung gurunya aja gitu. Jadi begini, kalau guru transformatif itu adalah guru atau pendidik yang memang terus beliau itu mengubah pola pikirnya gitu. Kebiasaannya, kemudian juga cara mengajarnya. Nah, agar menjadi tauladan serta bisa membuat perubahan yang nyata, yang lebih baik bagi para murid atau siswa dan dunia pendidikan gitu. Sebenarnya sama, sebenarnya. Cuma tergantung personnya aja, personnya saja itu. Iya.
1: Oke, jadi pada dasarnya konteksnya sama Mem Kasma ya. Iya. Nah, kalau kita berbicara saat ini di tengah perubahan teknologi, AI, dan juga tentunya pola belajar anak yang tentunya semakin berbeda. Nah, apakah seorang guru juga ini dituntut untuk bisa berubah, dan kompetensi apa yang paling mendesak yang harus dimiliki oleh para guru saat ini, Mem Kasma?
2: Iya, memang tantangan kita terberat sekarang bagi guru khususnya ini adalah kita hidup di era digital.
1: Betul.
2: Di era AI ya.
1: Benar.
2: Jadi media sosial itu di mana-mana. Kemudian anak-anak kita juga fokusnya aja ke situ toh. Secara globalisasi. Jadi ya tantangannya kita sekarang itu bagaimana agar anak-anak ini bisa maju secara teknologi tapi tidak akan kehilangan identitasnya itu.
1: Betul.
2: Gitu. Jadi nah di sini peran guru itu. Guru yang transformatif. Jadi guru transformatif itu bukan hanya mengajar biasa saja, tapi dia bisa merubah segalanya, bukan hanya mentransfer ilmunya, bukan hanya itu, tapi bisa mengubah anak-anak bisa menjadi berkepribadian, bisa juga akademiknya bisa naik, itu. Jadi itu, gitu.
1: Jadi
2: di zaman AI ini.
1: Tugas memang, guru semakin kompleks
2: iya,
1: ya.
2: Sangat kompleks. Ini mau dipanggil apa ini?
1: Dianja saja, oh, Mem.
2: Iya.
1: Karena orang penyiar Pro 4 itu Mem Kasma ada iya, sebutannya masing-masing.
2: Oh, gitu.
1: So ada nama Unde ya.
2: Oh.
1: Kalau saya Ti Anjayai, kemudian ada Ti Tatu Indah, Ti Engavani, Ti Maudo Ayu.
2: Oh,
1: kemudian
2: Allah,
1: yang tadi ada Ti Pada Aimu.
2: Oh.
1: Nah, Ti Bang Imran itu kalau di Manado sana dia atau di Tahuna sana dia Ungke. Nah, kalau di sini dia Ti Pada.
2: Ada juga Uti kan?
1: Iya, Ti Uti, Ti Nuu ya.
2: Iya.
1: Nah, kalau berbicara tentang penggunaan AI ini Mem Kasma ya, di hari Senin kemarin atau di malam Selasa kan toren juga ada program DP nama itu Wanu Pindali yang menghadirkan narasumber mereka-mereka yang berprestasi. Saya sempat ajak ada runner up 2 putra-putri SMA Negeri 4 Kota Gorontalo Mem Kasma.
2: Iya.
1: Torang ada bahas tentang AI di tangan pelajar itu apakah membuat mereka cerdas atau justru membuat mereka ketergantungan. Nah, terungkap Mem Kasma ketika guru memberikan tugas kepada mereka, mereka lebih senang ataupun lebih condong menggunakan AI ketimbang mereka berpikir kritis ya. Apakah memang sejauh ini tugas-tugas yang diberikan oleh guru apakah hanya bisa di apa ya diselesaikan dengan menggunakan AI ataupun ada metode-metode lainnya Mem Kasma?
2: Iya, memang AI sekarang ini memang sudah apa ya sudah membuming, membudidaya di
1: bener,
2: kita semua khususnya di lingkungan anak-anak. Jadi memang ini merupakan tantangan terbesar khususnya bagi guru. Nah, tantangannya ini bagaimana guru itu bisa mencetak generasi yang mahir teknologi.
1: Betul.
2: Ya, dia tanpa harus tercabut dari akar budayanya itu.
1: Gitu. Benar.
2: Jadi itu, jadi AI ini bisa sebenarnya itu ada jadi agak dilema ya, dilema juga ini. Ada anak-anak sekolah. Sekolah yang tidak membolehkan anak-anak itu membawa HP.
1: Betul.
2: Gitu. Tapi ada juga yang beberapa mata pelajaran mereka itu seperti mata pelajaran informatika itu anak-anak diwajibkan untuk membawa alat media.
1: Oke.
2: Okay. HP. Tapi di situ juga kami guru maupun orang tua berkolaborasi untuk ya harusnya membatasi penggunaan HP untuk anak-anak.
1: Betul.
2: Tapi di satu sisi HP ini sangat berguna bagi mereka ketika mereka mencari tugas atau apa ya, yaitu butuh yang seperti itu. Nah, ini tantangan guru itu ya seperti itu. Jadi mereka guru itu harus menyeimbangkan. Menyeimbangkan mereka punya apa? Penggunaan.
1: Betul.
2: Media itu media sosial seperti itu.
1: Saya bahkan juga Mem Kasma sempat memberikan gambaran kepada mereka bahwa dulu di zaman saya sekolah, di zaman SMA, SMP dan lain sebagainya, memang belum ada yang namanya gadget, belum ada yang namanya AI. Ketika kita mendapatkan tugas dari guru ataupun dari sekolah, itu kita biasanya kerjakan secara berkelompok. Jadi kita saling bertukar ide, bertukar pendapat tentang soal-soal yang diberikan oleh ibu guru ya. Jadi saya bilang ya tinggal dari kalian saja bagaimana menyikapi ataupun menggunakan AI ini secara bijak ya. Nah, kalau menurut Memkasma sendiri, AI ini bisa mencerdaskan mereka atau justru membuat mereka ketergantungan, Memkasma?
2: Nah, itu ada dua apa? Dua jawaban alternatif, bukan alternatif tapi dua jawaban yang bisa kita ambil situ. Bisa mencerdaskan tapi bisa juga akan menjerumuskan anak-anak kalau kita tidak mengontrol. Mm-hmm. Itu. Jadi ini tugas guru juga seperti itu. Tugasnya mengontrol ketika anak-anak menggunakan gadget ini. Di orang tua juga seperti itu. Contoh di ada beberapa sekolah ya, di lembaga-lembaga di Kota Gorontalo, itu kami MOU dengan orang tua. Mm-hmm. Jadi MOU dengan orang tua di Kota Gorontalo kan di Dinas Pendidikan ada program pembatasan penggunaan HP 1 jam penggunaan HP. Jadi di rumah itu, di rumah. Jadi orang tua juga berkolaborasi dengan guru untuk membatasi penggunaan HP ke anak-anak itu.
1: Cara kontrolnya gimana itu, Ibu?
2: Kontrolnya itu lewat kalau kami di rumah ya, contoh di saya itu, saya masih punya anak kecil SMP punya HP, tapi ketika penggunaan HP-nya itu kontrol oleh kakaknya atau orang tuanya. Kita bisa setting kan di pengaturan itu kan. Ada setting untuk pengaturan kontrol orang tua. Jadi kita kontrol berapa jam atau berapa lama sesuai dengan kesepakatan toran dan dengan anak-anak dengan orang tua itu. Begitu juga dengan di sekolah. Nah, di sekolah itu ada hampir semua di lembaga di Kota Gorontalo itu anak-anak tidak diwajibkan untuk membawa HP. Ada mata pelajaran yang membolehkan untuk mereka membawa HP hanya untuk untuk membantu mereka belajar. Itu mata pelajaran informatika.
1: Gitu. Baik. Kalau penggunaan AI untuk guru sendiri itu kira-kira manfaatnya untuk apa saja, Memkasma?
2: Banyak sekali manfaatnya. Saya juga termasuk.
1: Sering menggunakan, Ibu ya.
2: Seringlah.
1: Setiap saat.
2: Setiap saat.
1: Iya, betul. Karena cuma mau tulis ke sana rabo-rabo DP prom, terang ya. Sedetik pun langsung ada jawabannya, Memkasma ya.
2: Biasa hasilnya. Ini AI.
1: Tapi terkadang ada juga AI yang justru jawabannya menyesatkan, karena memang tidak didukung dengan yang namanya bukti ilmiah dan sumber data lainnya ya. Jadi saya juga tegaskan kepada narasumber yang waktu itu, kepada para pelajar, bahwa kita harus bijak menggunakan AI, harus di cross check kembali informasi yang disampaikan oleh AI ya. Jangan sampai justru informasi yang mereka dapatkan informasi yang salah ya. Baik. Nah, Memkasma, kita juga sering mendengarkan bahwa pendidikan bukan hanya sekadar transfer ilmu saja, tapi juga bagaimana kita membentuk karakter ya. Dalam konteks ini, seberapa besar sih peran ibu guru ataupun bapak guru sebagai teladan dibandingkan sebagai pengajar saja? Bagaimana tanggapannya, Memkasma?
2: Boleh diulangi lagi.
1: Nah, sering kita dengar ya bahwa menjadi seorang tenaga pendidik ataupun guru itu bukan hanya mentransfer ilmu saja, tapi bagaimana kita bisa membentuk perilaku dari para peserta didik ini. Bagaimana tanggapan Memkasma?
2: Iya, jadi begini, memang guru ini guru ini kan ada 4 kompetensi yang harus dikuasai.
1: Oke, apa saja itu, Memkasma?
2: Jadi kompetensi yang pertama itu pedagogik. Jadi pedagogik yang pertama, jadi untuk pedagogik ini guru itu harus menguasai ilmu bagaimana merencanakan pembelajaran, mengajar, menilai, mencerdaskan anak gitu. Itu pedagogik. Kemudian yang berikut kepribadian. Kompetensi kepribadian yang berikut. Kemudian yang berikut kompetensi sosial dan terakhir profesional. Nah, kalau kita hubungkan dengan bagaimana budaya yang mereka hasilkan ya, begitu ya.
1: Benar.
2: Jadi ya, kalau di kompetensi pedagogik dan kepribadian ini, memang guru itu harus memahami latar belakang budaya, juga karakter itu. Kemudian juga kebutuhan psikologi peserta didik, Lalu sehingga proses pembelajaran dapat mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan nasional secara kontekstual, itu maksudnya. Juga dengan kompetensi sosial dan profesional, memberikan kapasitas bagi guru untuk berkolaborasi dengan komunitas, juga orang tua dan lingkungan, serta merawat juga dan menghidupkan tradisi serta budaya di lingkungan satuan pendidikan, itu maksudnya.
1: Gitu. Oke, saya sering mendengar istilah memanusiakan manusia itu sangatlah susah, ya. Sehingga kenapa tugas guru itu sangat mulia, guru dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, ya. Karena itu tadi, memanusiakan manusia itu tidaklah mudah, ya. Saya pun yang pernah merasakan bagaimana mengajar di depan anak-anak murid, karena saya juga untuk strata satunya sarjana pendidikan. Memkasma, ya, saya di Universitas Negeri Gorontalo yang sempat mengajar juga di SMA Negeri 2 Gorontalo waktu itu PPL, PPL 2 namanya, ya, itu sempat mengajar selama kurang lebih 2 bulan di SMA Negeri 2 Gorontalo ketika berhadapan dengan anak-anak SMA yang bisa dibilang cara berpikir mereka juga sudah agak sedikit lebih meningkat dibandingkan jenjang SMP maupun SD, Memkasma, ya, bahwa wah ternyata tugas dari seorang guru itu sangatlah susah, ya, bagaimana bukan hanya mentransfer ilmu tapi bagaimana kita bisa membentuk karakter mereka, sehingga muncul pertanyaan di luaran sana, Ti Anjayan ini SPD, kenapa tidak jadi guru, ya? Saya bilang saya SPD, sarjana penyiar di radio.
2: Betul.
1: Karena sama, ya, ketika saya memberikan edukasi, memberikan informasi, sama saja saya ada bakasi ajar bagi para pendengar ataupun sahabat budaya. Yeah. Ya, sudah di menit ke-18 saat ini dari jam 1 siang. Torang mau menyapa dulu dengan teman-teman yang ada di Tahuna, Talau, Deng, Manado, ya. Oke, Mem Kasma. Torang mau ke Tahuna dulu, Mem Kasma, ya. Iya, di Tahuna ada siapa ini? Assalamualaikum, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Iya, selamat ini enggak kedengaran, so. Iya, ada, selamat boleh. Siang. Anjayan dengan siapa ini?
3: Wow Herlin.
1: Wow Herlin. Halo, iya. Wow Herlin.
3: Halo juga. Halo juga Ibu narasumber, Ibu
2: iya,
3: guru.
2: Halo.
3: Oke, terima kasih sudah hadir, sudah memberikan juga penjelasan-penjelasan tadi, ya. Wow, Herlin mengikuti. Ini so boleh langsung kasih pertanyaan?
1: Boleh sekali.
3: Baik, ya, terkait dengan perkembangan saat ini, juga terkait dengan topik yang torang bahas di siang ini, karena ini menyangkut juga dengan anak murid sebagai anak didik dari ibu guru dan pendidikan pada umumnya. Kalau anak murid ini juga selain waktunya di sekolah, tentu ada DP waktu yang lebih banyak mungkin, ya, di rumah bersama dengan orang tua atau keluarga. Bagaimana kemudian keluarga menjadi punya peran juga dalam hal transformasi ini, ya, karena selain dia dididik di sekolah, kan dia kembali ke rumah juga di waktu yang bersamaan, beriringan begitu dengan pendidikan dari sekolah. Bagaimana kemudian orang tua atau keluarga di rumah ini bisa turut menunjang transformasi ini, menghidupkan budaya di dalam pendidikan. Itu dulu dari Tahuna.
1: Baik, terima kasih. Iya, silakan Mem Kasma.
2: Iya. Saya mau sapa dulu dari Tahuna.
1: Iya, betul.
2: Iya, salam kenal. Insyaallah sehat-sehat,
3: kenal,
2: ya.
3: Salam kenal juga. Amin.
2: Iya, jadi begini. Terkait dengan anak-anak kita ini, anak-anak anak-anak bangsa, anak-anak yang harus kita jaga, yang harus kita cerdaskan, ya, insya Allah. Ini kita berdoa dulu semua guru-guru yang ada di seluruh santero ini sehat-sehat selalu. Amin. Karena memang mengajar dan membina, membimbing mereka ini tidak mudah. Nah, kalau untuk guru atau anak-anak ini, biasanya kita di lembaga itu ada kolaborasi antara orang tua dengan guru, yang biasanya mereka dirapatkan dulu kira-kira apa rencana yang akan mereka laksanakan di satu lembaga itu. Contoh misalnya guru akan membuat satu perencanaan, Jadi perencanaan itu di sebelum membuat itu mereka ketika selesai membuat diundanglah orang tua untuk membicarakan hal-hal yang seperti ini. Apa-apa yang disetujui oleh orang tua, apa-apa yang tidak setuju oleh orang tua itu. Gitu.
1: Baik. Ya. Wow, Herlin, bagaimana jawaban tadi? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan?
3: TNC-nya itu dulu.
1: Baik. Iya, terima kasih Wow Herlin. Kita lanjut lagi ya menuju ke Talaud dulu ya. Iya, selamat siang Talaud. Iya, belum kedengaran nih suara
4: halo.
1: Indahnya. Iya.
4: Halo, selamat siang semuanya.
1: Selamat siang. Dengan siapa ini dari RRI Talaud?
4: Dengan Wola Iren.
1: Wola Iren, sehat ya Wola Iren ya?
4: Ya, puji Tuhan sehat.
1: Sehat, baik. Silakan Wola Iren.
4: Selamat siang untuk teman-teman sekalian, kemudian kepada Ibu Narasumber, Ibu Guru. Saya mau tanya tentang ini Bu, kan beberapa tahun belakangan kita sering dihebohkan dengan coba deh gitu di Indonesia menerapkan cara mengajar, cara belajar dan mengajar sistem pendidikan yang ada di Finlandia. Jadi sebagai orang awam, saya ingin tanya kepada ke Ibu, apakah ada metode yang khusus, metode yang cocok dari orang-orang Skandinavia ini yang bisa dipakai di Indonesia? Karena beberapa artikel yang saya baca itu pada bilang kurang cocok karena orang Indonesia itu tidak bisa dikasih slow, harus digas terus. Jadi cocoknya yang Asia Timur seperti Cina, Korea Selatan dan Jepang yang memang selalu menggebu-gebu ketika kalau membicarakan tentang sistem pendidikan. Nah, itu saja Bu ya.
2: Iya.
4: Terima kasih.
2: Iya, memang iya terima kasih. Sapa dulu ya dari
1: Wola Iren.
2: Wola Iren.
1: Iya, dari RRI Talaud.
2: Oh, Talaud. Iya. Jadi begini, memang kurikulum kita ini kurikulum yang sedianya setiap 10 tahun itu berubah. Kita kan saya ini pelaku kurikulum pernah mengikuti kurikulum 74 dari 64. 10 tahun berikut kemudian berubah di tahun 74 gitu. Di 10 tahun kemudian 84, tahun kemudian 94 gitu. Itu kurikulum-kurikulum yang direncanakan dibuat oleh para expert, para ahli yang di Indonesia. Kemudian 2004. Nah, 2004 ini ada perubahan-perubahan kurikulum. Nah, itu kemarin itu perubahan kurikulumnya itu di 2004, kalau sebelum tahun 2004 pembelajarannya, proses pembelajarannya itu menghabiskan materi gitu. Kalau di 2004 itu anak-anak kurikulumnya pencapaian kompetensi anak. Nah, itu diambil di Sadur ya, dari Finlandia kalau tidak salah itu. Ibu dari Talaud pernah ke ini ya, ke Finlandia.
4: Belum, Bu. Cuma pernah baca buku.
2: Iya, disadur dari sana. Cuma memang tidak cocok. Tidak cocok. Jadi di tahun 2013 itu ada kurikulum baru yang sesuai dengan karakter dan pendidikan anak di Indonesia. Itu pencapaian kompetensi anak yang ada tiga ranah itu. Pencapaian kognitifnya, kemudian afektifnya dan psikomotornya itu. Jadi begitu, Bu.
1: Wola Iren. Iya. Bagaimana Wola Iren? Ada lagi yang ingin ditanyakan?
4: Iya, ini masih agak penasaran. Jadi kan tadi Ibu bilang tentang kurikulum 2013. Nah, ini beberapa orang di media sosial saya pantau itu khususnya anak-anak generasi 90-an. Ini pada bilang untuk yang kurikulum terbaik ini kayaknya KTSP. Dan saya juga Bu sempat membandingkan. Jadi ada buku, saya masih simpan Bu, buku saya, buku bahasa Inggris tahun 2007 itu dari Yudhistira, antara Yudhistira atau Erlangga Bu, Erlangga. Bahasa Inggris. Dan saya bandingkan dengan yang buku paket untuk 2013. Itu jadi kelihatan jomplangnya. Itu kira-kira menurut Ibu harus seperti apa dan solusinya bagaimana?
2: Iya, sebenarnya begini, terkait dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan itu kurikulum yang direncanakan, dilaksanakan di satuan pendidikan. Artinya kurikulum ini dari pemerintah pusat sudah menyiapkan regulasinya, regulasi dari apa itu istilahnya, standar isi, kemudian standar kompetensi dasar, itu sudah disiapkan dari pusat. Jadi kita di lembaga itu, masing-masing lembaga di satuan pendidikan itu menyusun sendiri. Kalau dulu itu kurikulumnya semuanya sudah berpusat dari panduannya. Jadi kita tinggal mengikuti saja. Yang kita tulis itu hanya rencana pembelajaran yang pada saat hari itu. Tetapi untuk KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, itu semuanya dibuat oleh satuan pendidikan, itulah namanya KTSP. Cuma memang ada plus minusnya, itu tergantung dari guru yang sebagai guru transformatif yang bisa menerjemahkan dengan yang tidak. Makanya itu memang ada apa itu namanya, perbedaan-perbedaan pemahaman seperti itu. Jadi begitu, Bu. Uwa.
4: Iya. Ulairen.
2: Ula. Kalau di sini Uti, Uno ya?
1: No U sama Uti. Kalau di sana Wola ya. Benar Iren ya?
4: Iya, Wola. Jadi Wola untuk Wola perempuan, Maing untuk laki-laki.
2: Wola.
1: Oke, baik.
4: Terima kasih, Bu.
1: Kalau Wola Iren masih sempat ketemu dengan kurikulum apa nih? KTSP.
2: Ya. Ya. Jadi kurikulumnya sudah dibuat sendiri oleh lembaga satuan pendidikan itu. Kita sudah ada ininya, sudah ada apa namanya, panduannya.
1: Gitu.
2: Itu kalau KTSP sampai dengan saat ini. Gitu.
1: Baik.
2: Cuma tinggal tergantung personnya, tinggal tergantung gurunya. Apakah guru ini masuk guru transformatif? Enggak. Jadinya, guru transformatif bukan hanya menerjemahkan ilmu saja, tapi dia bisa merubah segalanya.
1: Betul.
2: Merubah anak-anak bisa bagaimana, bisa karakternya jadi bagaimana, afektifnya juga bagaimana, seperti itu.
1: Iya, karena pada dasarnya itu setiap kurikulum pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing, ya.
2: Iya.
1: Iya, Wola Iren, bagaimana? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan?
4: Ya, untuk saat ini aman. Semua jelas tadi yang sudah saya tanyakan, Ibu jelaskan dengan baik. Terima kasih
1: Wola Iren, ya. Memang menjadi seorang guru itu, kalau dulu ya, seingat saya ya, Mem Kasma, nanti bisa dikoreksi kalau saya salah, yang paling sulit itu bukan dalam hal mengolah nilai, bukan hal dalam bagaimana menilai hasil tugas ataupun prakarya siswa, tapi bagaimana membuat RPP dan silabus.
2: Iya, pernah jadi guru kan walaupun cuma 2 bulan.
1: Iya, benar. Wah, susah sekali. Bayangin saya di SMA 2 itu pegang 9 kelas. Sembilan kelas, jadi ya guru pamong tuh harusnya berterima kasih ke saya, karena dari buat pertanyaan saya, pertanyaan untuk ujian semester saya, bahkan saya waktu itu sempat jadi pengawas ujian, saya didampingi oleh guru senior karena takut nanti saya akan membocorkan jawaban. Saya sempat dikawal waktu itu ya. Oke, kita ke Manado. Ini ada orang penyong ini ya. Dengan nyong siapa ini dari Manado?
5: Dengan Nyong Risla.
1: Nyong Risla. Manado, gimana kabar cuaca siang ini?
5: Bamendung sadiki.
1: Oh, Bamendung sadiki.
5: Iya.
1: Ini Bamendung karena asap ini ya?
5: Iya, mungkin iya.
1: Asap. Mungkin iya, karena ada kabar juga sempat baca kemarin bahwa wilayah Sulawesi berkabut itu karena adanya asap karhutlah itu ya.
5: Iya, iya.
1: Baik. Silakan Bro Ruslan.
5: Iya, kabar bagaimana Kak Yayan siang hari ini?
1: Kalau di sini juga sama. Ini agak sedikit mendung karena memang dari berapa bulan lalu orang ini berharap mau turun hujan.
5: Iya.
1: Kalau perlu tambah deng salju.
5: Iya.
2: Gorontalo kan cuma 2 di musim.
1: Iya, musim panas
2: dan panas sekali.
1: Panas sekali.
5: Panas sekali. Iya. Bagaimana kabar Ibu Kasmawati?
2: Ya, baik. Insyaallah.
5: Iya, sesuai topik ya, Kak, ya. Dengan
1: betul.
5: Guru transformatif menghidupkan budaya dalam pendidikan. Nah, buat Ibu Kasmawati sendiri gimana cara guru-guru bisa menyesuaikan budaya lokal, apalagi dunia teknologi sekarang ini?
2: Iya. Ya. sekarang itu ini harus wajib. Apalagi kita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi wajib kita ada di dua urusan itu, pendidikan dan kebudayaan juga. Jadi hasilnya akan ke anak-anak kan. Nah, bisa budaya ini luas ya. Budaya ini luas, jadi di situ peran guru bisa di pembelajarannya, di setiap proses pembelajarannya bisa membawa anak-anak itu bagaimana bisa mengenal budaya itu. Budaya itu budaya bisa berkarakter itu. Kemudian dalam pembelajarannya misalnya kan kita sekarang ini sementara booming dengan litnum, literasi dan numerasi. Jadi di situ guru transformatif itu bukan hanya menerjemahkan ilmunya, tidak, tetapi dia bisa menguasai semuanya kan. Nah, bagaimana caranya dia mengajar, beliau mengajar itu yang akan dihubungkan dengan budaya ini. Contoh mata pelajaran matematika misalnya, itu kan numerasi. Jadi matematika itu supaya anak-anak tidak bosan ya, diberikan semacam biasa kalau kita mengajar itu anak-anak itu bisa tertarik dengan apa yang kita ajar itu, harus ada media itu. Jadi biasa ini matematika ini kan, aduh saya sendiri kurang srek dengan matematika karena hitung itu kan. Jadi jadi kalau saya sebagai guru matematika kan tidak mungkin saya tidak, atau saya sebagai guru tidak mungkin saya tidak senang dengan matematika, kemudian anak-anak juga kita tidak ajarkan dengan matematika, iya kan? Jadi tergantung gurunya bisa memilih media supaya anak-anak ini bisa mengenal dan lebih memahami dan bisa menganalisa apa yang diajarkan guru itu. Jadi untuk nilai-nilai budaya, supaya guru ini guru transformatifnya, guru penggerak juga itu. Jadi untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya dalam sistem pendidikan, jadi harus ada integrasi antara pendidikan dan kebudayaan juga itu. Gitu. Nah, khususnya di pembentukan karakter yang berbasis kearifan lokal, itu yang utamanya itu. Jadi itu dulu.
5: Iya. Iya. Makasih Bu, itu saja. Ya, dari Manado.
2: Sama-sama.
1: Baik, terima kasih Nyong Ruslan.
2: Nyong.
1: Iya. Iya, kalau orang berbicara soal budaya, budaya berbicara tentang namanya adab, kemudian tata krama ketika anak-anak berada di sekolah ya, bisa terlihat saat ini. Kalau dulu orang mau baku dapat dengan guru pasti takut sekali, biarpun harus mau berputar jauh supaya orang tidak mau baku dapat dengan guru ataupun kepala sekolah. Nah berbeda dengan saat ini Bu Kasma ya, fenomena yang terlihat justru ketika siswa ini berhadapan langsung dengan guru, dia bilang, Pak Guru, kayak seperti berteman saja, sudah mengenal lama ya, seusia ataupun sepantaran mereka. Nah, kemudian juga bisa terlihat dari budaya sopan santun ya. Kalau dulu ketika tiba di kelas ataupun saat selesai upacara masih ada itu budaya mau bacium tangan guru.
2: Iya.
1: Kalau sekarang? Iya. Benar. Jadi kalau selesai mau mengajar ini somo salim, ini tangan li Mem Kasma ini ya. Nah, apakah saat ini juga masih terlihat di sekolah-sekolah yang ada di kota Gorontalo atau saat ini sudah mulai tenggelam dan akan kembali digaungkan ini budaya cium tangan ataupun budaya-budaya lokal lainnya, Mem Kasma?
2: Jadi begini, alhamdulillah dengan kepemimpinan Pak Wali Kota sekarang ya, diberikan kami ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu kita punya program Make Up School. Jadi Make Up School ini bukan hanya mengecat sekolah, bukan hanya membuat pagar jadi indah, bangunan jadi bagus, bukan hanya itu, tapi Make Up School itu keseluruhan, semuanya. Jadi ada beberapa iteman yang memfollow up program Make Up School itu. Yang pertama, sekolah itu sebagai ruang belajar. Itu di mana semua lembaga, semua sekolah yang di Kota Gorontalo ini, baik dari TK itu kan kita punya lembaga itu ada sekitar 150-an itu
1: di Kota Gorontalo.
2: Ya, Kota Gorontalo. Okay. Kecil. Kota Gorontalo kan ukurannya kecil. Kemudian SD juga begitu, sekitar 114-an.
1: Tersebar gitu.
2: Di 9 kecamatan.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian SMP 24 gitu. Mm-hmm. Kita bimbingannya kan di ETK SD SMP, SMA kan di
1: provinsi.
2: Jadi kita di backup, di follow up oleh program Backup School untuk membenahi apa-apa yang sudah kurang, yang sudah jauh.
1: Okay.
2: Sudah jauh tertinggal, contoh yang Anjay bilang tadi kan, sampaikan tadi.
1: Budaya cium tangan.
2: Budaya cium tangan tidak lagi. Cuma mungkin di zaman kita ya. Saya dulu kan kemarin begitu.
1: Betul.
2: Mengajar anak harus cium tangan. Masuk kelas cium tangan, keluar cium tangan gitu kan.
1: Iya betul. Ya.
2: Tapi sekarang kan sudah
1: mulai hilang mulai ditinggalkan.
2: Nah,
1: ya.
2: Sekarang kita perbaiki. Kita perbaiki dengan program Backup School.
1: Okay.
2: Jadi pertama itu sekolah itu harus menjadi tempat sebagai ruang belajar untuk semua, di segala tempat itu. Kemudian yang kedua itu transformasi dari budaya kepatuhan menuju budaya inovasi. Apa itu? Jadi di situ peran guru transformatif. Jadi berusaha meruntuhkan pola yang lama ini. Jadi yang kaku itu budaya kepatuhan formal dan menggantinya dengan ruang belajar yang dinamis dan konstruksi bagi murid. Jadi Backup School programnya di situ yaitu memfasilitasi guru untuk memaksimalkan potensi sekolah.
1: Gitu. Oke. Okay.
2: Dengan adanya perbaikan wajah pendidikan secara menyeluruh, baik itu fisik maupun budaya organisasi itu. Jadi guru memiliki ekosistem mendukung untuk menerapkan metode pembelajaran transformatif secara bebas dan kreatif. Yang kedua. Kemudian yang ketiga itu penguatan karakter peserta didik. Nah ini. Jadi kita di situ Backup School itu ada. Jadi baik gurunya, peserta didiknya, orang tuanya, semuanya kita backup lewat program Backup School. Jadi tugas dari guru transformatif itu dia sebagai bertindak sebagai role model gitu, sebagai panutan.
1: Oke.
2: Untuk itu yang menanamkan karakter bangsa itu seperti itu kan, kalau kita dulu Anjaya ini waktu sekolah datang sopan, ketemu dengan guru, jabat tangan, cium tangan, yang harus itu kembali lagi kan seperti itu. Nah itu tugas dari guru transformatif seperti itu. Jadi harus menjadi role, menjadi panutan itu. Nah program Backup School di situ, di tunjang Backup School itu apa? Program ini mengedepankan pembentukan ruang sosial yang sehat untuk memperkuat pembentukan karakter peserta didik itu.
1: Baik.
2: Jadi itu. Jadi kita punya program Backup School yang sudah jalan sekitar hampir 7 bulan. Kepala dinas kita baru yuk. Baru 7 bulan, 8 bulan dengan ini ya.
1: Wow.
2: Sudah luar biasa programnya.
1: Luar biasa ya. Jadi alhamdulillah sudah ada intervensi langsung dari pemerintah daerah Bu Mim Kasma ya.
2: Iya,
1: wow, luar biasa. Sudah di menit ke-40 saat ini dari jam 1 siang, kayaknya semakin seru nih obrolannya Mem Kasma dan juga teman-teman dari Tahuna, Talaut dan juga Manado. Tolong break sejenak dulu ya, tetaplah bersama kami.
6: Dan mau jadi dokter tino uso hapus, sok banting-banting buku begitu lagi, kenapa?

0: tidak apa.
1: Tidak apa, Tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti torang mau tulis ulang, Noah. Kan ada sekolah rakyat.
2: Apa itu, Ma?
1: Mau sekolah di situ, gratis. Jadi torang pemimpi tidak mau mati dengan keadaan Noah.
2: Oh iya?
1: Iya.
2: Berarti Tino bisa jadi dokter, ya?
3: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.
4: Karena sekarang ada sekolah gratis.
5: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
6: Perkembangan teknologi kecerdasan

0: mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data. AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Nah, di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
1: Magota bercerita informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.
2: Lanjut lagi kebersamaan kita untuk Magota bercerita di hari ini, sahabat budaya Lolondalo, masih dengan topik yang menarik ya, yaitu bagaimana guru transformatif menghidupkan budaya dalam pendidikan. Masih bersama dengan Ibu Kasmawati Matulu MPD. Beliau ini selaku Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dikbud Kota Gorontalo ya. Masih juga dengan teman-teman dari Tahuna, dari Talaut, Deng Manado. Iya, Mem Kasma, kalau berbicara tentang pembinaan ya. Iya, pembinaan, kalau dari sisi pembinaan ketenagaan, kira-kira apa DP tantangan terbesar saat ini yang dihadapi oleh guru-guru yang ada di Kota Gorontalo?
3: Iya, banyak.
2: Apa saja itu? Sambil menghela
3: nafas. Iya, memang dilihat dari nomenklatur bidang kami, bidang pembinaan ketenagaan. Jadi di situ saya sinkronkan, saya analisa sesuai dengan regulasi yang ada bahwa bidang pembinaan ketenagaan ini ketenagaan keseluruhan, artinya ketenagaan keseluruhan yang di Kota Gorontalo, baik pendik dan tenaga pendidikan, guru dan tenaga pendidikan. Nah, di kami itu di Kota Gorontalo, guru dan pendik itu jumlahnya itu sekitar hampir 3.000-an, 2.000 wow. Sedikit, cuma sedikit. Oh. 2.000 jumlah sekolahnya juga kan cuma sedikit. 2.700-an lebih sedikit. Itu. Jadi itu berasal dari ASN, kemudian juga ada P3K, paru sama penuh, juga ada honor yayasan, honor sekolah itu. Jadi di situ tugas saya ketika saya dipindahkan di situ membedah kira-kira tugas kami ini sih apa ini. Ya, ternyata itu dihubungkan intervensi dengan nomenklaturnya pembinaan ketenagaan. Jadi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Kota Gorontalo itu kami harus bina itu dalam hal seperti apa, semua karakter. Kalau bicara tentang guru itu harus kami bina empat kompetensinya itu harus. Guru itu kan sekarang di jumlah 2.700-an itu yang tersertifikasi di kami itu baru setengah, 1.305 orang itu. Jadi akan ada peluang-peluang ke guru-guru yang lain itu. Dan tugas kami itu seperti itu. Kami sudah buatkan semacam ilustrasi bahwa bidang kami itu diilustrasikan seperti sebuah rangka tubuh manusia. Jadi rangka ini kan masih kosong gitu, masih kosong. Jadi siapa yang mengisinya? Mengisinya kami punya bidang tetangga, bidang mitra, bidang teknis. Di situ ada kurikulumnya, bidang Dikdas, bidang PAUD itu. Dan mereka biasanya mereka yang mengisi gitu. Itu diilustrasikan rangkanya. Nah, di situ tugas kami itu akan membentuk para pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan yang mereka sudah terima. Sudah mereka dapatkan edukasinya atau materinya atau semacam apa seperti itu, penambahan kompetensinya itu. Nah, itu kami bentuk seperti itu. Dan memang membentuk sesuatu itu memang agak mudah, agak sulit ya. Jadi banyak tantangan, banyak ya, lumayan

0: gitu. Jadi ya seperti itu, tantangannya ya lumayan banyak.
1: Nah, berbicara ya tentang kompetensi nih, ya, Memkasma, apakah saat ini kompetensi guru itu sudah sejalan dengan karakter generasi anak saat ini? Kalaupun belum, kira-kira apa yang perlu untuk diperkuat ataupun dibenahi?
0: Iya, kalau saya lihat itu sekarang untuk Kota Gorontalo, alhamdulillah diintervensi juga dengan program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan itu, insya Allah mudah-mudahan bisa berimbang, baru berimbang. Berimbang itu artinya balance kan?
1: Iya betul.
0: Balance, 50-50, win to win, win-win. Jadi, tapi kami berusaha dari Dinas Pendidikan itu berusaha untuk memacu terus supaya kompetensi mereka ini yang mereka punyai, empat kompetensi mereka bisa kuasai sepenuhnya. Itu. Dan guru ini harus menguasai empat kompetensi, kepala sekolah lima kompetensi, pengawas atau pendidik enam kompetensi, itu harus mereka kuasai itu. Gitu.
1: Betul.
0: Dan itu tugas kami. Tugas kami untuk mereka bisa mampu menguasai empat itu. Contoh ya, kita bicara guru. Guru itu kan empat kompetensi, dari pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah sekarang yang profesional, guru-guru yang sudah profesional itu artinya sudah diperhatikan oleh pemerintah dan diberikan reward dalam bentuk apa? Sertifikasi guru. Artinya mereka sudah profesional dan sudah menguasai tiga kompetensi lainnya. Mereka sudah mampu menguasai ilmu pedagogik, ilmu kepribadian mereka kuasai, ilmu sosial apalagi mereka kuasai. Sekarang sudah ilmu profesional, tidak gampang itu. Jadi itulah tugas kami untuk membentuk para guru dan ditunjang oleh program-program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan itu.
1: Wow, luar biasa ya. Seorang guru itu ibaratnya sebagai avatar ya, bisa pengendali tanah, udara, api
0: semua,
1: dan lain.
0: Semua.
1: Bisa dibilang dari transformatif berubah jadi transformer nih ya.
0: Iya, itu.
1: saya jadi teringat cerita lucu ya, ketika zaman COVID kemarin. Seorang guru yang hanya terbiasa mengajar di depan kelas, ya, dengan adanya pandemi, pembatasan untuk saling bertatap muka menggunakan luring ya, istilahnya luring ya,
0: daring,
1: iya, ya, dalam jaringan. Jadi itu kadang ketika berhadapan dengan guru yang dalam tanda kutip tidak menguasai teknologi, ya pasti akan kelabakan ya. Ketika siswa diperhadapkan ataupun guru diperhadapkan dengan daring ya, orang tua di rumah pun juga sama mendongkolnya ya. Mereka bukan hanya daring, terkadang juga dihadapi dengan darting ya.
0: Dua itu seimbang.
1: Benar. Jadi ingat Ibu ya, jadi memang seorang guru itu di zaman saat ini ataupun di era digital saat ini memang harus dituntut menguasai beberapa kompetensi yang sudah Ibu Memkasma jabarkan tadi ya.
0: Iya.
1: Empat kompetensi tadi itu. Nah, saat ini sudah di menit ke-50 ya. Enggak kerasa Memkasma, kita sudah ada di waktu yang terakhir nih ya untuk Magota Bercerita di siang ini. Sebenarnya masih mau lanjut ini sampai besok sore, tapi ati olo ini dari tahun Natalau di Manado juga pasti punya kesibukan masing-masing. Terakhir ya, kalau Ibu boleh menitipkan satu pesan kepada para guru yang ada di Kota Gorontalo, kira-kira perubahan apa sih yang paling penting dilakukan mulai dari ruang kelas masing-masing? Toduolo.
0: Iya. Jadi sebenarnya ketika kami ketemu dengan seluruh gurunya di Kota Gorontalo, itu banyak harapan dan pesan yang kami sudah sampaikan ke beliau-beliau ini. Jadi pertama, pesannya titip anak-anak, cerdaskan anak-anak supaya bisa menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi pemimpin-pemimpin, calon-calon pemimpin dunia. Gitu. Dan banyak harapan. Dan ada yang di sini saya bisa sampaikan ke forum, ke pendengar sekalian, untuk guru-guru khususnya, jadilah guru yang jalannya dirindukan, itu suaranya didengarkan dan teladannya ditiru. Itu. Jadi mari kita cetak generasi yang berotak modern, namun tetap berhati Indonesia. Itu.
1: Wow, iya. Luar biasa ya. Iya. Dari Tahuna Tol Manado, apakah masih ada satu pertanyaan terakhir yang ingin ditanyakan? Saya kasih kesempatan kalau memang masih ada.
2: Cukup dari Tahuna.
1: Iya, dari Talaut?
3: Talaut juga cukup.
1: Baik, dari Manado, Torang Penyong ini?
4: Cukup.
1: Baik. Iya, terima kasih Mem Kasma untuk waktunya di siang hari ini ya. Saya yakin dan percaya Ibu Kasma ini meskipun sibuk ya, di tengah kesibukannya alhamdulillah masih menyempatkan hadir di studio Pro4 RRI Gorontalo, berbagi edukasi kepada kita semua, baik yang ada di Gorontalo, Manado, Tahuna dan juga Talaut. Terima kasih juga teman-teman semuanya yang ada di Tahuna, Talaut dan juga Manado. Salam sehat semuanya ya. Tetap jaga kesehatan di sana.
2: Terima kasih.
1: Nanti insya Allah Poli Torang bisa baku dapa lagi tentunya dengan topik obrolan menarik lainnya ya. Baik sahabat budaya, sekaligus juga Ti Anjayan undur pamit dari ruang dengar Anda semua untuk Nusantara siang di hari ini, untuk edisi Kamis 8 Oktober 2026. Di pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan program 4 RRI Jakarta. Kita akan ikuti Suara Budaya Nusantara. Tetaplah bersama kami. Demikian.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Sudah menyelesaikan semua tugas kompetisi terakhir tadi pagi. Jadi penilaiannya ada melewati 5 pos.
2: Untuk pencegahannya, misalnya dalam pemanfaatannya, itu yang kita atur.
3: Inilah Warta Berita Kamis 8 Oktober 2026, selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Dinas PUPR Daerah Sangihe pertimbangkan risiko bencana dalam penataan ruang untuk mengendalikan pembangunan di kawasan rawan bencana.
2: Di rencana tata ruang itu kita ada kawasan sudah diatur untuk kawasan rawan bencana.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadikan resiko bencana sebagai pertimbangan dalam penataan ruang. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan pembangunan pada kawasan rawan bencana. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Sangihe Miswar Makitika ST mengatakan, kawasan rawan bencana telah diatur dalam rencana tata ruang. Pemetaan mencakup kawasan rawan gunung berapi, banjir rob, dan tanah longsor.
2: Di rencana tata ruang itu kita ada kawasan sudah diatur untuk kawasan rawan bencana, misalnya kita ada peta untuk apa itu bencana gunung berapi, banjir rob, atau kemudian tanah longsor, sehingga untuk pencegahannya, misalnya dalam pemanfaatannya, itu yang kita atur. Jadi misalnya dalam kemiringan lereng yang lebih dari sekian persen itu tidak boleh ada pembangunan rumah, misalnya itu yang menjadi pengendali dalam pemanfaatan ruang ini.
4: Menurut Miswar, pemetaan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menentukan pemanfaatan ruang. Pengaturan ini bertujuan menyesuaikan pembangunan dengan kondisi wilayah dan tingkat resiko bencana. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mencegah pembangunan pada lokasi beresiko tinggi. Dengan demikian, pengembangan infrastruktur dan pemukiman dapat berlangsung secara lebih aman dan terarah. Milania Ramadhani melaporkan.
3: Kontingen Sangihe raih prestasi membanggakan pada pelaksanaan Olimpiade Gasing Nasional di Ternate, Maluku Utara.
1: Jadi penilaiannya ada melewati 5 pos, dan 5 pos itu ada soal-soal atau ya pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh para peserta yang mengikuti lomba. Jadi informasi pengumuman mereka, 3 siswa ini tampil maksimal.
5: Prestasi membanggakan ditorekan kontingen Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam Olimpiade Gasing Nasional OGN 2026 yang berlangsung 5-7 Oktober di Bell Hotel dan Convention Center, Ternate, Maluku Utara. Ajang nasional ini mempertemukan peserta didik dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Sangihe yang mengutus 3 peserta didik. Dari 14 peserta, Sangihe berhasil menempati peringkat ke-7 secara umum. Prestasi lainnya datang dari kategori pemanfaatan budaya lokal yang berhasil diraih kontingen Sangihe, dan Juandi Jonathan Saikor berhasil meraih juara individu kabupaten. Capaian tersebut menjadi catatan tersendiri bagi Sangihe. Permainan dan metode gasing tidak hanya menjadi ruang kompetisi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membawa unsur budaya lokal ke panggung pendidikan nasional. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Sangihe, Jeo Adrian, dikonfirmasi via telepon menyampaikan rasa syukur dan bangga atas capaian kontingen Sangihe. Raihan kontingen Sangihe juara kategori pemanfaatan budaya lokal, juara individu kabupaten oleh Juandi Jonathan Saikor, serta capaian peringkat ke-7 dari 14 peserta menjadi bukti bahwa anak-anak Sangihe mampu bersaing dan berprestasi di tingkat nasional.
1: Informasi langsung dari guru pendamping, salah satu guru pendamping, mereka mengikuti ajang Olimpiade Gasing Nasional 2026 di Kota Ternate, sudah menyelesaikan semua tugas kompetisi terakhir tadi pagi. Jadi penilaiannya ada melewati 5 pos, dan 5 pos itu ada soal-soal atau ya pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh para peserta yang mengikuti lomba. Jadi informasi pengumuman mereka, 3 siswa ini tampil maksimal, bisa menjawab soal-soal yang diberikan oleh penguji.
5: Jeo Adrian menyampaikan apresiasi kepada siswa, guru pembimbing, orang tua, dan koordinator wilayah, serta seluruh pihak yang telah mendukung kontingen Sangihe. Tiga siswa yang mewakili Sangihe masing-masing Gracia Sensi Lahawia dari SDN Impres Kolongan Akembawi, Firensia Krista Hamel dari SDN Impres Batu Lewehe, dan Juandi Jonathan Saekor dari SDN Impres Dumuhung. Anton Lahoube melaporkan.
3: Fenomena El Nino menekan produksi pala, cengkih, dan kelapa di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
6: Terpengaruh dari produksi yang ada karena memang tahu bersama sesuai dengan laporan dari teman-teman di perkebunan memang hampir seluruh wilayah memang berdampak pada buah pala itu sendiri karena memang mengecil.
7: Dampak El Nino dan kekeringan berkepanjangan mulai menekan sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, terutama terhadap produksi pala, cengkih, dan kelapa. Kepala Dinas Pertanian Daerah Sangihe Prangkina Tingkasek mengatakan hampir seluruh wilayah Sangihe terdampak kekeringan dengan tanaman pala menjadi salah satu komoditas yang paling merasakan dampaknya. Menurutnya, kekurangan air tidak hanya mengganggu tanaman yang sudah berproduksi, tetapi juga tanaman pala yang baru ditanam hingga yang mulai memasuki masa produksi.
6: Dan lebih khusus tadi terkait dengan perkebunan ini memang juga sangat terpengaruh dari produksi yang ada karena memang tahu bersama sesuai dengan laporan dari teman-teman di perkebunan memang hampir seluruh wilayah memang berdampak pada buah pala itu sendiri karena memang mengecil.
7: Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah daerah mendorong penyiapan sumber daya air melalui pembangunan jaringan irigasi termasuk pipanisasi untuk memenuhi kebutuhan air di sejumlah pertanian. Prangkina Tingkasek menyebut jaringan irigasi air tanah telah dibangun di beberapa wilayah dan ke depan akan terus disiapkan serta dikembangkan untuk membantu petani menghadapi keterbatasan air. Alfa Mauri melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Belum adanya ketersediaan material tiang listrik menjadi kendala utama dalam perluasan jaringan JTR PLN di Kampung Baho.
8: Pekerjaan itu masih tertunda karena masih menunggu tiang listrik.
4: Perluasan jaringan listrik JTR PLN di Kampung Baho Lendongan 1 dan Lendongan 3 masih tertunda. Pekerjaan tersebut menunggu ketersediaan sekitar 5 tiang listrik sebagai material utama perluasan jaringan. Hal itu disampaikan manajer ULPPT PLN Cabang Tahuna, Steve Kaunang, menjawab pertanyaan warga Hulik Manahede dalam program Halo RRI Senin 5 Oktober 2026. Steve menjelaskan penunjukan pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan oleh UP3 Tahuna. Sementara material kabel disebutkan sudah tersedia, sedangkan tiang listrik masih menunggu pengadaan.
8: Yang masih menjadi kendala di pekerjaannya itu adalah material. Untuk material itu kan yang akan digunakan adalah material tiang listrik. Tiang listrik sebanyak kurang lebih ada 5 buah dan juga kabel. Untuk mungkin yang khusus kabel itu sudah ada, tapi terkait tiang itu masih menunggu infonya seperti itu. Jadi kemungkinan pekerjaan itu masih tertunda karena masih menunggu tiang listrik.
4: Menurut Steve, kondisi tersebut menyebabkan pekerjaan belum dapat dilaksanakan. ULPPT akan menindaklanjuti ketersediaan tiang listrik tersebut kepada UP3 Tahuna. Ia memastikan pekerjaan segera dilakukan setelah seluruh material tersedia. PLN juga akan terus memantau perkembangan pengadaan material tersebut. Melania Ramadhani melaporkan.
3: Kantor Pos Cabang Tahuna terus melakukan transformasi pelayanan di tengah perkembangan teknologi digital.
9: Tapi paling banyak untuk konsumen itu menggunakan pos reguler. Karena pos reguler ini itu barang-barang atau dokumen-dokumen yang tidak terlalu terburu-buru, itu bisa H+3.
10: Kantor Pos Cabang Tahuna terus melakukan transformasi pelayanan di tengah perkembangan teknologi digital. Branch Manager Kantor Pos Cabang Tahuna Alexius Terry Makitulung mengatakan kepada RRI, pemanfaatan teknologi kini memungkinkan masyarakat melakukan pengiriman barang tanpa harus datang langsung ke kantor pos.
9: Kami juga telah menegaskan bahwa pos itu juga ada aplikasi-aplikasi yang melalui smartphone itu bisa melakukan transaksi. Kalau dia layanan kurir, itu kita menyediakan layanan pos aja, itu untuk layanan kurir. Jadi pos aja itu dalam artian itu konsumen itu bisa melakukan pengiriman barang tanpa harus datang ke kantor pos, dalam artian harus melalui smartphone.
10: Melalui aplikasi pos aja, masyarakat dapat memilih sejumlah layanan pengiriman sesuai kebutuhan mulai dari pos reguler, someday, hingga next day. Layanan SAMDE diperuntukkan bagi pengiriman dalam wilayah kota dengan estimasi barang tiba di hari yang sama, sementara Next Day mencakup pengiriman luar kota dengan estimasi barang tiba pada hari berikutnya.
9: Kalau SAMDE itu untuk jangka waktunya itu untuk pengiriman surat itu H plus 0. Dalam artian H plus 0 itu ketika dikirim saat ini diantarkan juga saat ini juga. Tetapi juga harus melihat kondisi alamat surat atau paket. Itu hanya mencakup wilayah dalam kota. Kalau di luar kota kan tidak bisa H plus 0. Kalau next day itu H plus 1. H plus 1 itu Pak untuk pengiriman itu mencakup wilayah luar kota H plus 1. Jadi di prosesnya hari ini sampai besok. Nah, kalau pos reguler, tapi paling banyak untuk konsumen itu menggunakan pos reguler. Karena pos reguler ini itu barang-barang atau dokumen-dokumen yang tidak terlalu terburu-buru, itu bisa H plus 3.
10: Transformasi digital tersebut menjadi bagian dari upaya kantor pos Tahuna dalam memberikan layanan pengiriman yang lebih praktis, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era teknologi. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mengarahkan perencanaan tata ruang untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan memperkuat konektivitas antar wilayah, terutama di kawasan perbatasan dan kepulauan.
11: Kalau dari segi tata ruang, lebih ke dalam perencanaannya. Sementara dalam penyelenggaraannya mungkin ada OPD lain yang bertanggung jawab.
10: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mengarahkan perencanaan tata ruang untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan memperkuat konektivitas antar wilayah, terutama di kawasan perbatasan dan kepulauan. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Michwar Makitika, mengatakan konektivitas menjadi salah satu kebutuhan penting mengingat karakteristik Sangihe yang merupakan daerah kepulauan. Menurutnya, kebutuhan infrastruktur seperti pelabuhan maupun akses jalan perlu menjadi bagian dari pemenuhan pelayanan dasar masyarakat di setiap wilayah.
11: Banyak program pemerintah, jadi untuk kawasan perbatasan ini yang menjadi permasalahan sekarang adalah konektivitas antar daerah, apalagi kita itu masuk dalam daerah kepulauan. Jadi sebenarnya untuk konektivitas ini sangat penting. Misalnya di pulau ini butuh pelabuhan, itu yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah untuk pemenuhannya. Jadi di rencana tata ruang itu untuk konektivitas masyarakat ini misalnya, oh untuk wilayah darat misalnya kita harus membangun jalan lingkar pulau misalnya, itu sudah ada di indikasi program di dalam RTRW.
10: Michwar menjelaskan dari sisi tata ruang, pemerintah daerah berperan dalam menyiapkan arah dan perencanaan pembangunan melalui rencana tata ruang wilayah atau RTRW. Sementara untuk tahap penyelenggaraan dan pembangunan infrastruktur, pelaksanaannya melibatkan organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
11: Kalau dari segi tata ruang, lebih ke dalam perencanaannya. Sementara dalam penyelenggaraannya mungkin ada OPD lain yang bertanggung jawab. Misalnya untuk konektivitas ini ada, misalnya ada Dinas Perhubungan.
10: Dengan demikian, perencanaan tata ruang diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan konektivitas masyarakat di wilayah Kepulauan Sangihe. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sirman Abbas, mengatakan penyesuaian tata ruang di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus dilakukan mengacu pada rencana tata ruang wilayah RTRW Provinsi Sulawesi Utara.
12: Jadi memang kalau berkaitan dengan tata ruang, PUPRD sejak tahun lalu itu, kita sudah akan menyesuaikan revisi RTW.
13: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sirman Abbas, mengatakan penyesuaian tata ruang di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus dilakukan mengacu pada rencana tata ruang wilayah RTRW Provinsi Sulawesi Utara yang telah ditetapkan. Sirman menjelaskan, sejak tahun 2025, pemerintah daerah telah melakukan penyesuaian terhadap revisi RTRW sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya RTRW Provinsi Sulawesi Utara. Menurutnya, penetapan RTRW di tingkat provinsi menjadi acuan bagi kabupaten dan kota di Sulawesi Utara untuk menyesuaikan dokumen tata ruang di masing-masing daerah.
12: Jadi memang kalau berkaitan dengan tata ruang, SPOPRD sejak tahun lalu itu, kita sudah akan menyesuaikan revisi RTW. Karena kebetulan juga provinsi itu sudah ditetapkan RTRW-nya, Jadi daerah-daerah itu di Sulawesi Utara itu akan menyesuaikan dengan RT/RW yang telah ditetapkan di provinsi.
13: Ia menambahkan, di tahun 2026 Pemkab Sangihe juga telah memiliki kegiatan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis KLHS sebagai bagian dari proses revisi RT/RW Kabupaten Kepulauan Sangihe. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala terkait ketersediaan data LKHS yang prosesnya melibatkan Dinas Lingkungan Hidup. Jumel Johanis melaporkan.
3: Perkuat silaturahmi, kejuaraan sepak bola wanita tahun 2026 kini memasuki partai final direncanakan berakhir 10 Oktober.
14: Kejuaraan ini diikuti oleh 18 tim atau kesebelasan, terdiri dari 12 kecamatan, ditambah dengan 1 OPD dan 1 organisasi wanita.
5: Ajang kejuaraan sepak bola wanita menjadi wadah untuk memperkuat semangat kebersamaan, persatuan, dan kesatuan di lingkungan tim penggerak PKK serta organisasi wanita di Sangihe. Wadah silaturahmi antara pengurus tim penggerak PKK secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten hingga kampung kelurahan. Ketua Panitia Kejuaraan Sepak Bola Wanita Tim Penggerak PKK tahun 2026, Yonatan Antarani mengatakan pelaksanaan kegiatan yang dipusatkan di lapangan Gesi Tahuna tersebut sesungguhnya merupakan agenda Asosiasi Kabupaten ASKA PSSI untuk menggelorakan sepak bola di kalangan perempuan atau wanita di Sangihe. Ia menjelaskan tim penggerak PKK terpanggil untuk menggelar event yang dapat mempererat hubungan antara pengurus yang tersebar di 15 kecamatan, terutama di Kota Tahuna.
14: Dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, yang diharapkan dari kegiatan ini ialah rasa kebersamaan dan sekaligus silaturahmi antar pengurus PKK yang ada dari tingkat kabupaten sampai dengan kecamatan.
5: Pelaksanaan sepak bola wanita dimulai 9 September 2026 tersebut, rencana akan berakhir pada 10 Oktober nanti menjadi tontonan dan hiburan masyarakat. Event skala tingkat kabupaten tersebut diikuti 18 tim atau kesebelasan. Pada putaran partai semifinal diisi tim terbaik masing-masing, kesebelasan Manganitu Selatan, Kendahe, Tahuna, dan Tabukan Selatan. Anton Lahaube melaporkan.
3: Berita terakhir. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jew Adrian, menilai kesejahteraan guru di wilayah perbatasan perlu dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek finansial, tetapi juga dari sisi moral dan tanggung jawab.
15: Posisi Bapak-Ibu guru yang ada di perbatasan, jadi secara finansial, kemudian secara moral, secara tanggung jawab, mereka melakukan dengan penuh sukacita.
13: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jew Adrian, menilai kesejahteraan guru di wilayah perbatasan perlu dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek finansial, tetapi juga dari sisi moral dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Menurutnya, Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan wilayah perbatasan yang memiliki karakter geografis kepulauan, sehingga sebagian guru harus menjalankan tugas di wilayah daratan maupun pulau-pulau. Jew mengatakan, berdasarkan kondisi yang ada hingga saat ini, para guru di wilayah perbatasan tetap menunjukkan komitmen dalam melaksanakan tugas, meskipun menghadapi tantangan geografis dan kondisi wilayah yang berbeda. Dari sisi kesejahteraan, pemerintah terus memperhatikan kondisi para guru. Sementara dari aspek moral dan tanggung jawab, para pendidik dinilai tetap menjalankan tugas dengan penuh dedikasi.
15: Tantangan saya selaku kepala dinas pendidikan terkait dengan kesejahteraan guru, kalau dilihat dari kacamata saya sendiri secara pribadi, kita tantangan wilayah perbatasan tapi masih ada lagi posisi pulau. Namun kalau dilihat dari kondisi yang ada sampai saat ini, keadaan guru tidak ada yang merasa keberatan dengan posisi Bapak-Ibu guru yang ada di perbatasan. Jadi secara finansial, kemudian secara moral, secara tanggung jawab, mereka melakukan dengan penuh sukacita.
13: Ia menambahkan, semangat pengabdian tersebut terlihat baik dari guru yang bertugas di daratan Sangihe maupun mereka yang ditempatkan di wilayah kepulauan. Jumel Johanis melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara untuk siang ini, kita ikuti berita utama. Dinas PUPR Daerah Sangihe pertimbangkan risiko bencana dalam penataan ruang untuk mengendalikan pembangunan di kawasan rawan bencana. Kontingen Sangihe raih prestasi membanggakan pada pelaksanaan Olimpiade Gasing Nasional di Ternate, Maluku Utara. Sekian warta berita Lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlin Takasihaeng menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Nah, pendengar Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, langsung ke penelpon pertama. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Iya.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Opo Ucup silakan.
1: Oh, kita kira Momo Cici.
0: Ya, ada Momo Cici di sini, Opo Ucup. Silakan, Po.
1: DP lagu ada. Happy birthday.
0: Apa sapape lagu itu?
1: Tahu sapape lagu itu?
0: Tuh akhirnya
1: yang dangdut.
0: Oh, spesial happy birthday to you. Bella Agustin ini.
1: Oh.
0: Itu jang?
1: Spesial buat orang dua P. Teman.
0: Oke, okay, baik.
1: Oh, mau kirim yo pertama buat Rompe Wawerlin yang lagi tugas, selamat siang menjelang sore ya, selamat bertugas, tetap semangat, sukses terus, selalu diberkati bersama keluarga.
0: Terima kasih.
1: Lanjut, mau kasih ucapan selamat ulang tahun buat orang dua, Mbak Upe, Tamang, Wawu Ara, hari ini,
0: iya.
1: Wawu Ara Olfi. Selamat ulang tahun Ara, panjang umur, sehat selalu, tentunya selalu diberkati bersama keluarga di rumah. Lanjut mau salam jo buat Rampe Putra Makassar, apa kabar? Ada Rampe Kak Marcel, ada Kak Cici, ada Nisa di Morongi.
0: Yeah.
1: Ada Made Afik, Mama Nadil, Mama Faisan, terus ada Wawin, Dempa Guntur, ada Made Afik, ada Boy, ada Trompe Wawu Miss, Kristianus Rame, Wawu Jane, ada Mama Putra Jalan Mangan itu, deng siapa semua-semua aja, Oma Wawu KB2 kan. Yang sama-sama aja yang lagi stay di Pro Dangdut, sama dapat salam manis, salam kompak. Oh, dan mau begitu Jo, okay, kasih bue.
0: Kasih bue, terima kasih. Terima kasih juga untuk ucapannya ya. Terima kasih untuk ucapannya untuk Wawu Ara, Wawu Herlin semua wakili. Selamat ulang tahun untuk Torampi Kakak Olvi Janis, Torampi Ara di acara Dendang Mas Saudara ya. Hari ini berulang tahun, semoga panjang umur dan sehat-sehat selalu. Kita ke penelpon selanjutnya di acara Pro Dangdut untuk hari ini, silakan di 08-12-55-03-8-0-09. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Mama Wawu Kamedia.
0: Mama Wawu, silakan.
2: Wawu Erli, siapa itu? Makan beraja kalau putar, serak-serak.
0: Oh, kresek-kresek begitu? Oke. Okay.
2: Iya, kresek-kresek.
0: Terima kasih infonya ya, Mama Wawu. Nanti Wawu Herlin mau bilang Pak Operator. Oh, Pirua, Wawu Nisa cepat sembuh nih. Silakan Mbak Wawu.
2: Iya, pertama aja buat Wawu Erli, buat siang menjelang sore sama tugas, terus sampai akhir penyiaran.
0: Oke, terima kasih.
2: Yang selewat tadi ada Ucup di Uber, ada Kristen Rame, ada Jane, ada Mama Putra di Jalan Menghitu, ada Made Afik di Tola, ada Bapak Pandi, ada Bapak Udo, ada Nisa, cepat baju, ada Nisa, masuk dong. So, boleh mau masuk begini. Terus sore, saya tidak ada semangat. Ada Boy, ada Ungke, ada Mama Opo Rey, ada Mama Opo Duswan, ada Mama Opo Ardi, ada Mama Iti di NTB. Ada Mayrona di Medan, ada Asrid, terakhir dia buat Om Aca dan Bapak Jan buat Bete Lagu. Ini
0: apa, ABC atau Inul atau Ayu Ting Ting atau Rido Roma?
2: ABC aja.
0: ABC aja, baik. Itu jo. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Mama Wawu di KB2 kita. Oh, Wawu Herin baru mau angkat telepon dari WA. Oh, kenapa dia so ada ulang. Halo Mama Opo Rey.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, apa kabar Mama Opo?
3: Dandut adalah kita, ya.
0: Dandut adalah kita. Apa kabar Mama Opo?
3: Oh, kabar baik.
0: Oke deh.
3: Sehat-sehat.
0: Sehat ya. Silakan.
3: Ya, kalau Wawu dah.
0: Puji Tuhan ada sehat-sehat di hari ini.
3: Oke, ya. Alhamdulillah.
0: Silakan Mama.
3: Wawu di pelagu. Jangan tunggu lama-lama.
0: Baik, akan hadir
3: dari ya. Titi Paralmida.
0: Baik, baik.
3: Lagu ini buat Opo Ruri dengan Wawu Asima. Lanjut buat Manisa.
4: Ada sakit lo?
0: Wow, Nisa ada kurang sehat.
4: Oh, ini ruang kurang sehat lagi ya. Ayo. Baru Arabinda, Papa Pandi, Papa Udo, Papa Bilgis, ada Ucu, ada Ung. Oke, terakhir semua penggemar program Lu Cimana saya berada. Terima kasih, Wawu.
0: Terima kasih, Mama Opore. Selamat siang. Wawu Herlin, mau putar lagu dulu. Untuk yang menelpon bisa setelah lagu-lagu berikut ini ya. Ada permintaan Opo Ucup, Bella Agustin, Mama Wawu, Dina Mariana, Mama Opore. Mohon maaf, Mama Opo, yang ada di sini permintaan versinya Cici Paramida, jangan tunggu lama-lama. Kita akan dengarkan 3 lagu dan Wawu Herlin masih mau balik lagi di sesi berikut.

Pernahkah Anda bertanya, kenapa rumah tidak boleh dibangun di pinggir sungai? Kenapa pasar harus jauh dari sekolah? Kenapa hutan di gunung tidak boleh ditebang semua? Jawabannya adalah tata ruang. Tata ruang adalah cara kita mengatur di mana kita tinggal, di mana kita bertani, di mana kita membangun, dan di mana alam harus kita biarkan tetap lestari. Kalau ruang tertata, banjir bisa dicegah, longsor bisa dihindari, nelayan dan petani tidak berebut lahan. Kalau tata ruang berantakan, yang terjadi adalah bencana dan konflik. Menata ruang berarti menata masa depan. Mari kita manfaatkan ruang sesuai peruntukannya. Jaga laut kita, jaga gunung kita, jaga lingkungan tempat kita tinggal. Ruang tertata, hidup sejahtera.

0: Ya, pendengar RRI, kita ke penelpon untuk sesi ini. Halo, Pro Dangdut. Halo, Mbak Nadine.
1: Halo. Halo, sore Pro Dangdut.
0: Iya, Pro Dangdut. Mama Nadi ini atau?
1: Mama Nadi ini, Kak.
0: Oke, silakan Mama Nadi.
1: Kirim juga ada Mama Ungke di Tola, ada Mama Depaisa di Geripa, ada Mama ada Saki, ada Papa di rumah, ada Dek Ican, ada Bapak Ari, Bapak Udo, Kak Nisa, Kakak Wabu di Tembelang, Mama Depa Isan, Kak Winda, Kak Nisa, itu juga IP lagu, Aiteru 2.
0: Aiteru 2, oke, wow, Herlin cari dulu nih.
1: Itu juga, Mas Sore.
0: Terima kasih sudah bergabung, selamat sore. Dari Mama Nadi di Tabukan Utara.

0: kita ke penelpon berikut. Oke, tadi saya sempat muncul. Oh, ini, saya muncul ulang. Oke, ini Boy Sotalebe dulu, minta maaf nih, mau angka WA dulu. Halo, Prodangdut.
1: Prodangdut dan kita.
0: Iya, silakan Boy.
1: Lagu dulu.
0: Dan lagu apa?
1: Belas Retak dari Mansur S.
0: Baik, Pak Herlin cari, Boy kirim dulu.
1: Buat Herlinnya lagi tugas, selamat bertugas. Semoga sukses ya selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Kirim buat Bapak Pandi, Bapak Udo, terus ada Mama Opo Ren di Mala, terus ada Opa Biligis, Pak Yanis, Dinaha, ada Nisa, Mama Opo Ardi, Binda bersama suaminya Pak Guntur, terus ada Mama Iti di NTB, Mama Opo Riswati Biru, Mama Paisan di Daripa, Mama Nadine, Mama Ungke, Mama Diap di Tola, ada Ucup di Upel, terus ada Mama Au di KB2, DP lagu ada, Bu?
0: Iya, ada DP lagu.
1: Dan terakhir buat pendengar penggemar Prodangdut, di mana saya salam kompak persahabatan selalu. Okay. Itu jauh, selamat siang menjelang sore.
0: Terima kasih, selamat siang menjelang sore. Oh, sosor. Oh iya, semua sore. Boy, terima kasih ya. Gelas Retak lagunya dari Mansur S. Halo Prodangdut. Halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya, dengan siapa di mana? Pak Ari ini Tuh, atau?
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Pak Ari ini?
2: Ya, betul sekali.
0: Baik.
2: Pak Ari.
0: Bapak Ari silakan.
2: Saya mau kirim jo. Pertama-tama buat Bapak Erlin. Selamat menjalankan tugas. Semoga berada dalam keadaan sehat-sehat. Diberkati selalu bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih. Serta
2: sukses menjalankan tugas sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Lalu mau bakirin jo yang sudah lewat tadi, ada Mama Nabi. Terima kasih sudah menyapa Bapak Ari. Ada Mama Adik Abis di Pola, Mama Unke, Mama Pausan di alamat yang sama. Lalu ada Unke di Bobongkulu, Mama Iki di Bukit Timur, Mama Okore yang di Malakabut, Opa Bilgis, Dinaha, Bapak Pandi di Doha, dan Bapak Udo di Tolendano. Mama Opo Reflex di Biru, Mama Pausan di Daripa, Wabu Nis, dan Mama Putra di Jalan Manganitu. Dan semua-semua jo, para pencinta dan pendengar setia Prodangdut di mana saja berada, semuanya mendapat salam dari Bapak Ari tanpa terkecuali. Di lagu Wabu, Mengapa Harus Jumpa dari Ratu Sikumbang.
0: Oke, okay. Oh, Herlin cari nih. Itu ya. Jo.
2: Oke, okay, terima kasih Wabu.
0: Terima kasih Bapak Ari sore. Sudah bergabung. Selamat sore. Baik, pendengar, kita dengarkan 3 lagu untuk sesi ini. Dan selanjutnya kita akan dengar lagu dulu, baru kita akan balik lagi. Masih Deng Wau Herlin untuk saat ini, belum Deng Wau Asisa. Wau Asisa sabar dulu nih, masih Deng Wau Herlin untuk sesi berikut. Kita akan dengarkan lagu pendengar RRI, dan untuk Anda yang ingin request lagu lagi di sesi berikut, permintaan lagu dari Mama Nadi, Boy, dan juga Papa Ari.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Iya, pendengar RRI, sesi terakhir deh Wow Herlin di sore ini. Baik, kita ke penelpon. Halo, Prodangdut.
1: Halo, selamat sore, Prodangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mama Iti, aku duduk di sini.
0: Mama Iti, silakan.
1: Sama-sama menerima dari Wow Herlin. Mm-hmm. Selamat bertugas. Sukses sampai akhir penyara.
0: Terima kasih.
1: Terinjo, di Murung ada Wow Nisa. Wow Nisa, cepat dia sembuh. Di Biru ada Mama Oporisat, ada Bapak Ari Yasin Buala, ada Kak Winda bersama Pak Guntur, ada Mama Oporei, Ade Apik, Sandi, Bois, Merona, Asri, Mawawu di KB2, dan semua-semua jenis-jenis terlodan di mana saja berada. Dalam kompas persahabatan selalu.
0: Baik, lagunya apa ini?
1: Itu lagu Manis-Manis Unti. Ya.
0: Manis Unti. Baik, Wow Herlin mau putar sebentar nih. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Mama Iti di Bukide Timur ya. Terima kasih sudah bergabung untuk sesi ini. Lagunya Manis Unti. Wow Herlin cari dulu Kang, mudah-mudahan ada di sini. Wow Herlin enggak ada itu Kukis Unti ini di Pro 1, tapi di mana ke dia? Oh, ada. Kita ke penelpon berikut. Halo Pro Dangdut. Halo. Halo Pro Dangdut. Somaso ini, halo. Halo.
2: Halo.
0: Iya, Pro Dangdut dengan siapa di mana?
2: Bapak Pandi.
0: Bapak Pandi, silakan.
2: Oke, pertama-tama mau kirim jauh buat seorang POLI, selamat bertugas. Sukses sampai akhir penyiaran. Baru yang sudah lewat tadi ada Mama Isi, ada Mama Opore, Mama Embo di Naha, baru ada seorang POLI Nisa, Linda, Pak Guntur, Mama Bu Ardi, ada Boy, Mama Ade Api, kemudian ada Mama Wawu KB2, baru ada Mama Nadir, Mama Unke, Mama Bo, Iswat, dan semua-semua lu pendengar undang di mana saja berada. Semua dapat salam dari Pak Pandi.
0: DP lagu apa lagu, Pak Pandi?
2: Bagaikan garam dibuang ke laut.
0: Bagaikan garam, mau bagaram dulu ya, Kang Torang. Nah, baik, akan hadir sesaat lagi.
2: Oke, begitu ya.
0: Oke deh, terima kasih sudah bergabung. Selamat sore. Pak Pandi di Behata Bukan Utara. Lagunya dari Lula Drakel. Bagai garam dibuang ke laut. Nya tidak ada perasa berarti Kang. Baik, pendengar RRI, kita ke satu penelpon lagi. Halo, Pro Dangdut. Halo.
3: Halo. Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Selamat sore.
0: Selamat sore, dengan siapa?
3: Dengan Nisa ini, Abu.
0: Oh, Wow Nisa, Wow Nisa, so sehat ini. Oh, kasihan. Semoga cepat sembuh nih, Wow Nisa. Silakan.
3: Ya, aku minta lagu, Jo.
0: Lagu apa?
3: Lagu dari Nasar. Mm-hmm. Astaga Naga.
0: Baik, kok Heren cari nih. Lanjut.
3: Ini nak mau pakai ring, Wow. Cuma minta lagu.
0: Oh, begitu. Oke. Itu, Jo. Terima kasih. Selamat sore, Wow Nisa di Moronge, Tabukan Utara. Baik, kita akan dengarkan 3 lagu untuk sesi ini. Permintaan dari Mama Itik di Bukidak Timur, Pak Pandi di Bohan, Nisa di Moronge. 3 lagu akan hadir dan pendengar bersama dengan lagu-lagu ini. Wow Herlin yang so temani sejak pukul 10 tadi pamit dari ruang dengar Anda, dan kita akan jumpa di kesempatan siar selanjutnya. Tapi jangan kemana-mana, karena Pro Dangdut masih akan terus berlanjut. Deng Wawu Asisa, sampai mo Klar Pro Dangdut dan sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Baik, terima kasih. Salam Pro Dangdut untuk kita semua. Dangdut adalah kita.

0: Bau. Coba lihat kok Ara pegelang.
1: Gelang apa itu Ara?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik kang. Marda paling estetik sekali no.
0: Coba kok mbak Raba kasih bagus kok ini gelang ini dia dang.
1: Bukan dari besi le. Loh mbak menyerah no Ara.
0: Dari tempurung kelapa ini mbak.
1: Hah? Masa le? Marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul kak tukang dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu, deng di backing dengan kesungguhan. Ricky dapali estetik, sama deng bau ada bilang tadi no.
1: Iyo sih, memang dapali gaga, mar kira kok dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas kang ndak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng satu lem bau. Ini gelang dang ramah lingkungan.
1: Ara, mbak mau minta Joko itu gelang. Ara nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu lem boleh beli sendiri, kan murah.
1: Ara.

0: Ya, peringat 43 menit lepas dari pukul 15, kita masih di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di sesi yang terakhir, di 16 menit terakhir untuk kebersamaan kita. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum Mbak Nisa.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana ini?
1: Mirona Mbaknya.
0: Oke, silakan Mirona.
1: Mbak Nisa kan?
0: Iya, betul.
1: Dekat lagu dulu Mbak.
0: Lagu apa?
1: Lagu dari Mega Mustika, Salam Manis Untuk Si Doi.
0: Mega Mustika,
1: Salam Manis Untuk Si Doi.
0: Salam Manis.
1: Ada kan?
0: Tunggu ya, saya cari dulu Mega Mustika. Ada. Salam Manis Untuk Si Doi.
1: Kirim-kirimnya Mbaknya Mbak Jeja, kok datang, kok terlambat datang. Udah terakhir-terakhir hari nongol. Lalu Mbaknya Mbak Umis, ada Nisa, ada Mbak Iti. Dan semua jalan Mbak, udah nyepewati ini. Semua jalan pendengar perutang di sore hari ini Mbak. Ada aman kan?
0: Aman dong.
1: Aman lagunya kan?
0: Iya aman.
1: Oke. Banyak menjaga, salam tugas, salam cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Mama Ungke di Tabut, Kak. Pertama Kim dibuatkan lagi yang bertugas. Kim dari Mama Nadir, Mama Faisan di Daripa, Kak Wawu, Kak Opo, Papa Pandi, Papa Udo, Boy, Kak Nisa, Kak Winda, Mama David. Itu juga Kak, DP lagi. DP lagu Jangan Buang Air Gula, Kak. Gitu Joka, selamat sore.
0: Terima kasih, kembali saya terima penelpon terakhir, Pro Dangdut, halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut, dengan.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa, di mana ini?
3: Halo.
0: Iya, halo, dengan siapa, di mana?
3: Dengan Irman.
0: Oke, silakan Irman, Parigi Mauto. Irman, lagunya Tinggal Gabung ya.
3: Oh, lagunya ya, karena sudah terlambat itu.
0: Iya, mohon maaf, Tinggal Gabung ini lagunya, Irman.
3: Iya, ikutan saja. Oke. Apa lagunya, siapa tadi itu yang baru?
0: Ada Mama Nadi, Mama Ungke.
3: Iya, Bu. Iya, yes, lagunya ikutan sama Mama Nadi saja lagunya.
0: Oke.
3: Menyapa saja buatnya Mbak Aziza ya, selamat bertugas. Juga untuk semua sahabat yang sudah gabungan semua tadi, salam kompak. Serta untuk semua sahabat saja, pencinta irama dangdut dimanapun berada. Ucapan salam Pro Dangdut. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Irman tadi merupakan penelpon yang terakhir sekaligus menutup kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dari awal ya hingga akhir ini. Dan tetaplah Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Sesudah Pro Dangdut, kita akan bergabung sebentar dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Asa Cita Berjaringan Nasional. Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore buat Mayrona di Medan. Mama

Oke, dan juga Irma di Parigi Mautong. Mendengarkan dua lagu terakhir sekaligus menutup kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dan untuk Anda yang belum sempat gabung, nanti bisa gabung pada besok hari seperti biasa di program acara Pro Dangdut dari pukul 14.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore, selamat mendengarkan dan salam Pro Dangdut.

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju pengetahuan.

0: Baik, pendengar saatnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Asta Cita Perjaringan Nasional.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Selamat sore pendengar Beranda Asta Cita Nasional, kami hadirkan ya yang berjaringan untuk hari ini. Diawali dari RRI Surabaya dengan tema menatap masa depan merawat bela negara berikut ini.
3: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Asta Cita Siaran Berjaringan Nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Randes Ismadi, MPA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, menatap masa depan, merawat bela negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami Sari Julia.
4: Pendengar Beranda Asta Cita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara, dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Randes Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
5: Selamat sore.
4: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya, saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak, dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini, apa itu Pak?
5: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya, kalau kita dikerutuk sama musuh, kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, dek, ini kan dimana jatuhnya lah. Kita ini kadang-kadang deduk-deduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya, Bapak, Pak jangan situ Pak, itu pelurunya lewat situ. Jangan saya lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan Pak jangan situ, pas naik di bukit diberitahu, Pak jangan situ Pak, itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana gitu. Saya lewat ke situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya, seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali, dan saya ceritakan ke cucu saya, wah kalau dulu yang kena saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
4: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
5: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara. Ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas, malang-malang punung kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu, dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga, kita memiliki negara ini harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki. Yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI agar mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita, terus Bhinneka Tunggal Ika itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya tempat ini ya Pak, Pancasila Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
4: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
5: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat ini terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku, milikmu ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau sisa jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu, dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama, dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat, hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban dan percaya dengan kekuatan ini, reknya ini, reknya rela berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bela negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita gunakan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu, biarkan kita sendiri ya. Lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
4: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran, namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
5: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimasukkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar, IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ, mulai dari bidang ekonomi, ideologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Kesetiakawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bila negara ini sebenarnya kan ada dapat domarnya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Satu juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan di situ ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Gitu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya, kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar apa namanya, belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Cara itu.
4: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini, dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
5: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak maju lah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur nggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Oleh sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat sangat lapannya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang ini, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini gini, tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan juga adanya gotong royong. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
4: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya, keberadaan Indonesia?
5: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penulisan perwakilan ini, sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat, mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu sara itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik, nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi perpecahan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur lagi. Persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain ya. Ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, maksudnya pemerintah terhadap yang lainnya agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda soal ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai, hingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
4: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.
5: Selamat.

adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Huta Barat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
4: Yeah.
3: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya.
4: Yeah.
3: Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur, maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih.
4: Yeah.
3: Untuk bagi kami, bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
5: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita.
4: Yeah.
5: Di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
4: Yeah.
5: Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Artinya bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi, sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, dan juga terlahir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan.
4: Yeah.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
3: disruptif digital saat ini, mm-hmm. dan siapa saja bisa membuat sebuah paten, yeah. berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian, yeah. juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang, ya, mm-hmm. undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap, yeah. Paten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait, yeah. dengan literasi, hmm. digital. Jadi mampu memilah memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, yeah. mana yang kemudian ini fake atau palsu, hmm. begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum, yeah. kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong, ya, akun-akun, yeah. yang anomali.
2: Pendengar, menyari informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
5: Negara sebagaimana yang diperhatikan, yeah. perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, yeah. keamanan ataupun pemerintah, mm-hmm. tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Mm-hmm. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ya. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Hmm. Tentu di kami di Kesbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kesbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Hmm. Di Kesbang itu ada 4 forum. Ya. Ada FKM, FKPT, FKDM dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah, karena kita sadari tanpa bantuan stakeholder semua tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Yeah. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
2: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
3: Bahwa saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Yeah. Nah, itu diedukasi ke sekolah, mm-hmm. kita cari juga hanya saja agak lebih dinamika ternyata, yeah. di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini itu kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
5: Tantangan tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
0: Iya.
5: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, iya. 45. Tapi sekarang enggak. Pindahnya ke jempol.
0: Iya.
5: Aturan sudah ada. Iya. Tinggal law enforcement-nya aja. Mm-hmm. Tentu kan banyak juga. Artinya pemerintah juga mau izin. Pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Mm-hmm. Karena aturan itu kan enggak bersifat kaku.
0: Yeah.
5: Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, mm-hmm. dirubah yang lebih ketat lagi.
2: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat, sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya. Beranda Asta Cita.
1: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

ilmu di sini, di mana pinjam pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat Beranda Astacita, seperti apa kegiatan adik-adik remaja ini dengan debat ataupun juga public speaking, di mana salah satu ini cara

0: Cita. Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi nih?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris, ada kelas komputer juga. Juga sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar? Kak Lolita, terima kasih sudah mengganggu tadi.
3: Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana?
0: Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri, tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik. Ya. Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia
3: betul
0: juga
3: sekali.
0: Ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia agak SMP SMA saja atau gimana?
3: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
0: Usia sekitar 13 ya.
3: Iya.
0: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
3: Betul sekali.
0: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
4: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan. Okay. Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat.
0: Wow,
4: di lomba debat nasional juga. Dan saya juga bertahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi kalau Louis sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga bercampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Padat ya. Padat. Itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, kalau Lilita tadi, iya, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik. Okay. Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu.
0: Wih, keren. Tepuk tangan buat semuanya, Kakak Lilita. Terima kasih. Ini luar biasa bisa ada tambahan kelas lagi di Pinjam Pustaka ini ya, Kakak Dola.
5: Mungkin pertanyaan begini. Kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
4: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Okay. Gitu.
0: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
5: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh, Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
0: Oke. Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, Terakhir nih mungkin dari Kak Lulita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silahkan.
3: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam

0: oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua, selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu. Terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
1: Kak Dayu, silakan.
2: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang, dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
1: Wow, luar biasa.
2: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua.
1: Keren.
2: Kadang-kadang kita merasa bahwa ah ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
1: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita Persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Ananda Astacita.
1: Dari RRI Sorong kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang, saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi ya, salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin ngadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat, membantu warga untuk bisa

0: mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Mau apapun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita, untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
1: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman. Sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu, karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah, oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan udah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, setiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
1: El-Fahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Sony Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
3: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu memaknai ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, mempertahankan kedaulatan rakyat. Tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
1: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
3: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap pandangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang gak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
1: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama untuk program acara Beranda Asa Cita Nasional bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Dan kembali lagi Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Selanjutnya kita akan menanti bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Gorontalo untuk mengikuti Lintas Maguta. Tetaplah pendengar Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf. Pendengar Lintas Magota, kita awali dari RRI Manado. Mahasiswa KKT Angkatan 149 Universitas Samratulangi Manado mengembangkan inovasi pemanfaatan limbah pangan ampas tahu yang diolah menjadi produk bernilai ekonomi bernama Kamasoy.
2: Di Kelurahan Kamasih 1 Kota, Tomohon, Sulawesi Utara, potensi produksi tahu terbilang cukup besar, namun pemanfaatan limbah ampas tahu masih sangat terbatas dan umumnya hanya dijadikan pakan ternak. Melihat kondisi tersebut, tim mahasiswa kuliah kerja terpadu Unsrat berinisiatif menghadirkan inovasi olahan pangan bernilai tinggi, yaitu kerupuk Kamasoy.
3: Yang menginspirasi kami untuk memilih ampas tahu sebagai bahan utama dari produk kami Kamasoy adalah kondisi dan potensi yang kami temukan di daerah ini, yaitu Kelurahan Kamasih 1. Cuma itu, kami mencoba mengembangkan Kamasoy sebagai inovasi untuk memanfaatkan kamas tahu, sekaligus juga mengurangi pemanfaatan yang masih terbatas. Di samping itu juga menciptakan produk lokal yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi yang lebih bagi masyarakat Kelurahan Kamasih 1.
2: Inovasi kerupuk Kamasoy ini diolah agar memenuhi standar gizi dan keamanan pangan, sehingga menghasilkan camilan yang renyah, aman dikonsumsi, serta memiliki daya jual di pasaran. Langkah kreatif ini mendapat sambutan hangat dan apresiasi tinggi dari pemerintah Kelurahan Kamasih 1.
4: Mengenai dukungan dari pemerintah kelurahan tentunya memudahkan adik-adik mahasiswa untuk melakukan inovasi dengan memfasilitasi untuk bekerja sama dengan warga masyarakat mendapatkan hal-hal yang baru lewat produk ini, dan tentunya diberikan keluasan agar dapat menciptakan produk-produk, bukan cuma kerupuk tapi produk yang lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Melalui sinergi antara akademisi dan pemerintah lokal ini, diharapkan olahan kerupuk Kamasoy dapat terus berkembang, membuka peluang usaha baru, serta membawa dampak yang positif bagi kesejahteraan warga Kelurahan Kamasih 1. Paulus melaporkan.
1: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Kenaikan harga di sejumlah komoditi pangan di Gorontalo tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan kondisi musim, tetapi juga dinamika perdagangan dan perilaku pasar.
5: Persoalan pangan di Gorontalo dinilai tidak hanya berkaitan dengan tingginya harga sejumlah komoditas, tetapi juga menyangkut bagaimana membangun sistem pangan daerah yang efisien, adil, dan mampu menghadapi berbagai guncangan. Akademisi Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo, Muhtar Ahmad, mengatakan ketahanan sistem pangan menjadi penting di tengah ketidakpastian kondisi musim yang berpotensi memberikan tekanan terhadap sektor pertanian, peternakan, maupun kelautan. Menurutnya, perubahan kondisi musim dapat mempengaruhi produksi dan pasokan pangan yang pada akhirnya berdampak terhadap pola harga di tingkat masyarakat maupun pelaku usaha. Ia menyebut struktur ekonomi Gorontalo masih ditopang oleh sektor pertanian dan kehutanan, namun di sisi lain terdapat tekanan inflasi yang berdampak terhadap kenaikan harga di sejumlah komoditas pangan.
6: Beberapa hal yang mungkin yang di triwulan kedua ini ada tekanan inflasi sih sebenarnya di Gorontalo, ya, dan itu memberi dampak terhadap beberapa nilai harga seperti cabai rawit, bawang merah, tomat. Jadi memang benar yang disampaikan tadi bahwa di satu sisi pertumbuhan ekonomi kita baik, tapi di satu sisi kok cabai kita naik, bawang merah naik. Nah, ini memang yang harus kita siasati bersama. Kita harus perlu melihat bahwa inflasi secara agregat sebenarnya terkendali. Daya beli masyarakat kita masih bisa dikatakan aman sih sebenarnya. Tapi yang dihadapi oleh masyarakat Gorontalo sih sebenarnya posisinya tumbuh, tetapi menurut kami masih dalam kategori cukup.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Gorontalo, Lukman Laisa, mengungkapkan dinamika perdagangan dan perilaku pelaku pasar turut mempengaruhi kenaikan harga di sejumlah komoditas pangan di pasaran. Selain faktor pasar, meningkatnya permintaan pangan juga menjadi perhatian pemerintah daerah seiring pelaksanaan program makan bergizi gratis dan bertambahnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
7: Ini memang ada perilaku pasar juga di dagang yang mungkin melakukan kenaikan harga dan juga penipuan, yang kalau kami melihat hasil laporan tim kami yang selalu berunding atau yang disebut penyelator, kebutuhan kota bahkan ketersediaan itu lebih tinggi daripada kebutuhan yang ada. Memang perilaku ini yang susah untuk kita deteksi dan kita pantau tiap hari. Yang berikut juga kebutuhan dengan adanya dapur SPPG, MBG ini. Permintaan sangat tinggi untuk memenuhi dapur-dapur mereka. Ini juga salah satu dampak.
5: Lukman menjelaskan kebutuhan pangan untuk memenuhi dapur-dapur SPPG turut meningkatkan permintaan terhadap sejumlah komoditas pangan di daerah. Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan terkait terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan dan perkembangan harga pangan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi serta gejolak harga dapat diantisipasi. Rusdi Aneta melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Kita beralih ke berita dari RRI Tahuna. Produksi hasil perkebunan berupa pala dan kopra di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami penurunan akibat dampak El Nino yang memicu kekeringan berkepanjangan. Kondisi ini turut mempengaruhi hasil panen petani dan pasokan komoditas di pasaran.
8: Hasil bumi berupa pala dan kopra di Pasar Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami penurunan akibat kemarau panjang dan dampak El Nino. Pembeli hasil bumi Oriel Bilalang mengatakan pasokan pala dari masyarakat kini jauh berkurang dari biasanya sekitar 50 kg per hari. Pembelian saat ini menurun karena hasil panen masyarakat semakin sedikit.
9: Pengaruhi buah pala, buah kelapa, ya semua. Kalau menjauh, ya tergantung cuaca. Cuaca kalau cuaca ulang, di tahun depan, pertengahan tahun depan, bagus.
8: Oriel memperkirakan produksi pala pada Desember mendatang masih berpotensi menurun karena bagian pohon mulai rusak akibat kekeringan sehingga produksi buah ikut terdampak. Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Pertanian Daerah Sangihe, Prangkina Tingkasik, mengatakan kekeringan hampir berdampak di seluruh wilayah terutama terhadap tanaman pala baik yang sudah berproduksi maupun yang baru ditanam.
10: Dan lebih khusus tadi terkait dengan perkebunan ini memang juga sangat terpengaruh dari produksi yang ada karena memang kita bersama sesuai dengan laporan dari teman-teman di perkebunan memang hampir seluruh wilayah memang berdampak pada buah pala itu sendiri karena memang mengecil.
8: Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah daerah mendorong penyediaan sumber air melalui pembangunan jaringan irigasi termasuk pipanisasi dan pengembangan irigasi air tanah di sejumlah wilayah untuk membantu menjaga produksi pertanian dan perkebunan. Alfa Mauri melaporkan.
1: Selanjutnya berita terakhir dari RRI Talaut, sebanyak 16 prajurit TNI di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Talaut resmi menyandang pangkat baru. Kenaikan pangkat ini bukan sekedar bentuk penghargaan atas dedikasi, melainkan menjadi dorongan untuk meningkatkan profesionalisme pertahanan di garda terdepan NKRI.
11: Sebanyak 16 prajurit Kodim 1312 Talaut resmi naik pangkat dalam upacara Korps Raport yang digelar di Aula Wiranusah Melongane Rabu 7 Oktober 2026. Upacara yang dipimpin langsung oleh Dandim 1312 Talaut, Letkol Arhanud Yano Yudhistira, menandai kenaikan pangkat bagi 12 anggota Bintara dan 4 anggota Tamtama untuk periode Oktober 2026. Dalam amanatnya, Letkol Arhanud Yano Yudhistira menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukanlah hadiah cuma-cuma, melainkan bentuk apresiasi atas dedikasi, loyalitas, dan disiplin tinggi para prajurit selama bertugas. Dandim mengingatkan tingginya pangkat yang diemban berbanding lurus dengan besarnya tanggung jawab terutama dalam menjaga stabilitas keamanan dan mengayomi masyarakat di daerah perbatasan.

0: bersyukur terhadap anak yang kita anak yang kita terima, dan tetap bermimpi dan memiliki cita-cita untuk dapat berkali di TNI nanti lebih jauh lagi.
1: Rangkaian acara berlangsung khidmat dan lancar ini ditutup dengan ramatama serta makan bersama seluruh jajaran personel Kodim 1312 Talaut untuk mempererat soliditas prajurit. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar demikian lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Azhar Yusuf atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Lintas Magota bersama dengan Pro 1 RRI Gorontalo. Kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar, 22 menit terlepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1. Dan pendengar, sebelum kita akan lanjut di program acara kita selanjutnya untuk menanti dikumandangkan azan maghrib, dan kami informasikan untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan tepat pukul 17:32 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi, Singapura mengusulkan dua inisiatif untuk memperkuat respon ASEAN terhadap penipuan daring. Hal itu disampaikan menjelang penyerahan keketuaan ASEAN tahun depan kepada negara itu. Menteri Senior Singapura Ka San Muga mengatakan usulan tersebut disampaikan pada Selasa 6 Oktober 2006. Dikutip dari Xinhua, Singapura saat ini berperan sebagai pemimpin sukarela ASEAN untuk kejahatan cyber dan penipuan daring. Melalui peran tersebut, Singapura mengusulkan ASEAN Code of Practice to Combat Scam on Online Platforms. Pedoman itu akan menentukan perlindungan dasar yang dapat disesuaikan dan diterapkan negara-negara anggota ASEAN pada platform daring. Pedoman tersebut ditujukan untuk membantu mendeteksi, mencegah, dan menghentikan aktivitas penipuan. Salah satunya adalah penerusan informasi mengenai aktivitas penipuan yang terdeteksi kepada pihak berwenang terkait secara tepat waktu. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

أهلك وأحوال دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Baik, pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, mewakili pimpinan dan juga seluruh karyawan-karyawati RRI Tahuna, mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, selepas azan maghrib kami akan hadirkan dengan beberapa lagu nuansa musik islami hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43.

dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang memiliki potensi, karya, dan semangat yang luar biasa.
6: Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai dan diberi kesempatan yang setara.
5: Mari kita wujudkan lingkungan yang ramah disabilitas, tanpa diskriminasi, tanpa stigma.
7: Bersama kita bisa mendukung kemandirian penyandang disabilitas menuju Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.
8: Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Ya, Bregar, dimanapun Anda berada, sudah 11 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahunnya di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kali ini saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan rangkaian musik dan informasi hingga menjelang tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk informasi di tahunan sore ini, kami akan hadirkan hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB FAO menyerukan pendanaan mendesak untuk melindungi produksi pangan di kawasan Timur Dekat dan Afrika Utara. Seruan tersebut disampaikan ketika konflik perpindahan penduduk dan tekanan iklim semakin memperburuk kerawanan pangan di kawasan tersebut. Lebih dari 45 juta orang menghadapi kelaparan tingkat krisis atau lebih buruk di Gaza, Lebanon, Sudan, Suriah, dan Yaman. Konflik dan guncangan ekonomi telah melemahkan kapasitas produksi pangan, menghancurkan infrastruktur pertanian serta mengganggu pasar. FAO menilai pertanian memiliki peran penting dalam mencegah kerawanan pangan semakin memburuk. Wakil Direktur Jenderal FAO, Beth Bechdel, mengatakan tindakan perlu dilakukan sebelum kerugian menjadi tidak dapat dipulihkan. Menurut dia, investasi awal dalam benih, ternak, air, dan bantuan pertanian lainnya dapat melindungi mata pencarian masyarakat. Ini juga dapat mencegah kelaparan semakin parah dan mengurangi kebutuhan bantuan kemanusiaan dalam jangka panjang. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami di rri.co.id.

0: benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Ya, peringatan 24 menit lepas dari pukul 18, masih ada 36 menit ke depan kebersamaan kita di Tahun Esor untuk menghadirkan musik dan informasi di saat ini. Kementerian Pekerjaan Umum PU mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Sulawesi Barat. Pembangunan tersebut berlangsung di Kabupaten Mamuju dan Polewali Mandar dengan kapasitas total 1.680 siswa. Menteri PU Dodi Hanggudu mengatakan pembangunan sekolah rakyat memperluas akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Ia mengatakan program tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto sebagaimana tertuang dalam Asta Cita. Sekolah rakyat merupakan program utama untuk mengentaskan kemiskinan dengan menyekolahkan adik-adik dari keluarga prasejahtera. Mereka semua diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup keluarganya dari prasejahtera menjadi sejahtera sekaligus mempersiapkan generasi emas Indonesia Emas 2045. Pembangunan kedua sekolah rakyat tersebut berada di bawah Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, PT Utama Karya Persero menjadi penyediaan jasa dalam pelaksanaan pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Pendengar, informasi ini Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

Baik, pendengar, kali ini saya akan hadirkan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama untuk program acara kita selanjutnya, yaitu Drama Radio. Pendengar, di manapun Anda berada, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan tidak ada pungutan pajak kepada pengemudi ojek online setelah Perpres nomor 27 tahun 2026 diterbitkan. Kebijakan tersebut berkaitan dengan status pengemudi ojol yang dalam Perpres tetap ditetapkan sebagai mitra bukan pekerja. Tidak ada pungutan pajak sama sekali kepada saudara-saudara kita ojek online. Gak ada, kata Maman. Dan Maman menjelaskan tidak adanya pungutan pajak tersebut berkaitan dengan rata-rata pendapatan pengemudi ojol yang masih berada di bawah batas tertentu. Ia menyebut pendapatan di bawah 500 juta per tahun dikenakan pajak sebesar 0%. Karena rata-rata pendapatan teman-teman ojol itu per tahunnya di bawah 500 juta. Nah, artinya aturan main kita pendapatan di bawah 500 juta dapat 1 tahun itu pajaknya 0%. Maman membandingkan ketentuan tersebut dengan pekerja yang memiliki satu hubungan kerja dengan perusahaan. Menurutnya, pekerja memiliki ketentuan pajak penghasilan yang berbeda dibandingkan pengemudi ojol berstatus mitra. Pendengar, informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Dengar di berada sudah tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita akan ikuti bersama untuk drama radio persembahan RRI Singaraja dengan judul Suara di Ujung Senja.
1: Nangis Anda.

0: Dan pendengar, menjelang malam jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Bagi para pendengar yang sedang berada di rumah, semoga sore ini membawa ketenangan dan kebahagiaan ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pak, denger itu. Radio masih ingat sama kita.
2: Bukan radionya yang ingat, Bu. Kita yang setiap sore gak pernah lupa untuk menyalakannya.
1: Kalau radio tidak ada, rumah ini mungkin sudah terlalu sepi ya, Pak.
2: Anak-anak dulu kalau sore begini, rumah ramai sekali.
1: Iya ya.
2: Yang satu berebut remote, yang satu minta dibuatkan teh, yang kecil lari-lari sampai hampir menabrak meja.
1: Sekarang, meja itu saja jarang bergeser, Pak.
2: Mereka sudah punya kehidupan masing-masing, Bu.
1: Aku tahu, Pak.
2: Mereka bekerja jauh, sudah berkeluarga, punya anak, punya rumah sendiri.
1: Dan kita punya rumah ini, Pak.
2: Berdua.
1: Berdua. Pak, Pak, itu HP Ibu bunyi.
2: Ya, coba lihat, Bu.
1: Ini bagaimana membukanya, Pak?
2: Geser, Bu.
1: Lah ya udah.
2: Yang mana?
1: Ibu nggak tahu, Pak.
2: Bapak juga tidak tahu, Bu.
1: Dulu kita cuma perlu angkat telepon ya, Pak.
2: Sekarang teleponnya pintar, Bu. Kita yang nggak pintar-pintar.
1: Kadang Ibu ingin menelpon anak-anak, Pak.
2: Kenapa nggak ditelepon saja, Bu?
1: Ya kan takut mengganggu, Pak.
2: Mereka anak kita, Bu.
1: Mereka juga punya kesibukan pasti, Pak.
2: Bu, Orang tua kadang bukan tidak ingin meminta. Kita hanya takut menjadi beban.
1: Ya, Ibu kan cuma ingin mendengar suara mereka, Pak. Pak, ini bagaimana nih?
2: Angkat saja.
1: Oh.
3: Halo, Bu. Maaf, baru sempat menelpon.
1: Iya, nak.
3: Ibu sehat?
1: Sehat, nak. Bapak juga sehat?
2: Sehat, nak.
3: Maaf ya, Bu. Pak, belum bisa pulang. Pekerjaanku banyak. Nanti kalau ada waktu, pasti kami pulang.
1: Tidak apa-apa, nak. Kamu kerja yang baik ya. Jaga keluarga.
3: Ibu jangan terlalu banyak bergerak ya. Kalau butuh apa-apa, telepon kami.
1: Iya, nak. Nak.
3: Iya, Bu.
1: Kalau nanti Ibu tidak bisa menelpon, jangan lupa menelpon Ibu ya.
3: Iya, Bu. Janji. Ibu sama Bapak sehat-sehat ya. Besok aku telepon lagi.
1: Sudah besar anak-anak kita ya, Pak.
2: Iya, Bu.
1: Dulu kita yang menggandeng tangan mereka.
2: Dan sekarang mereka yang harus menggandeng kehidupan mereka sendiri.
1: Tapi sesekali tidak apa-apa kan, Pak, kalau mereka menggandeng tangan kita lagi?
2: Tidak apa-apa, Bu.
4: Bu Sari? Pak Made?
5: Iya, Rin. Masuk. Masuk saja, Rin.
4: Selamat sore, Bu, Pak.
5: Rina? Kamu datang lagi?
4: Iya, Bu. Seperti biasa, saya mau lihat Ibu dan Bapak.
5: Emang kamu tidak bosan apa?
4: Tidak, rumah saya juga sepi kalau anak-anak belum pulang. Ini, saya bawakan bubur dan sedikit buah, Bu.
5: Aduh, jangan sering-sering begitu, Rin.
4: Loh, kenapa?
5: Ya kan nanti merepotkan.
4: Bu, mengecek keadaan tetangga bukan merepotkan. Saya cuma ingin memastikan Ibu dan Bapak baik-baik saja.
2: Rina, kamu tahu, kadang yang dibutuhkan orang tua bukan banyak hal.
4: Loh, terus apa, Pak?
2: Cukup ada yang datang dan bertanya sudah makan.
5: Atau sekedar bilang, saya di sini.
4: Kalau begitu, saya di sini, Bu. Ya udah, Bu. Saya pulang dulu. besok saya mampir lagi.
6: Oh, kalau gitu hati-hati ya, Narina.
4: Iya, Bu. Kalau Ibu atau Bapak butuh sesuatu, panggil saya ya.
6: Iya, Rin. Terima kasih ya, Rin.

0: Pendengar, mungkin ada di antara kita yang sore ini duduk sendirian di rumah. Mungkin ada juga nih orang tua yang anak-anaknya berada jauh gitu ya. Ada yang tidak lagi leluasa berpergian, atau ada yang tidak terlalu akrab dengan teknologi. Namun ingatlah, keterbatasan ini bukan berarti seseorang harus hidup tanpa perhatian, ya kan? Kadang sebuah kunjungan kecil, sebuah sapaan, atau pertanyaan sederhana, apa kabar? Itu bisa juga menjadi sesuatu yang sangat berarti. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu Sari, Pak Made, jangan lupa makan malam.
2: Iya, Rina. Kamu ini sudah pulang masih ingat kami ya?
1: Saya cuma mau memastikan lampunya sudah menyala, Bu.
3: Bagi sebagian orang lanjut usia, keterbatasan gerak dan ketidakterbiasaan menggunakan teknologi membuat dunia terasa semakin jauh. Namun perhatian tidak selalu harus datang dalam bentuk yang besar. Terkadang cukup mengetuk pintu, cukup bertanya apakah mereka sudah makan, cukup memastikan lampu rumah mereka masih menyala. Karena inklusi bukan sekedar hadir, tetapi memastikan tak seorang pun merasa sendirian. Karena inklusi berarti tidak membiarkan siapapun tertinggal dalam kesunyian. Dan selama masih ada yang peduli, tidak ada rumah yang benar-benar sepi. Demikian mini drama dengan judul Suara di Ujung Senja, produksi RRI Singaraja. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada kisah lainnya.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Sebatang dulu
6: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
5: Kalau motoran gak rokokan, gak enak Jen, pahit.
6: Dih, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
7: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
5: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
8: Jam 14:12 menit saat ini ya.
9: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah 19 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 dan saya masih akan lanjut terus ke ruangan Anda untuk kembali menghadirkan rangkaian musida informasi hingga menjelang tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti, kita akan ikuti bersama untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta. Pendengar dimanapun Anda berada, Delegasi Indonesia memperkenalkan konsep kurikulum berbasis cinta oleh Kementerian Agama Kemenag RI. Kurikulum itu diperkenalkan dalam konferensi negara-negara ASEAN keempat. Kurikulum berbasis cinta disebut menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan perdamaian kawasan melalui edukasi keagamaan sejak dini. Adapun konferensi ASEAN ini diselenggarakan Kementerian Urusan Agama Islam, Dakwah dan Bimbingan Arab Saudi. Tenaga ahli Menteri Agama Nasiruddin Umar Benyamin M. Yapit menyebut gagasan yang diusung Menag sangat relevan dengan komitmen negara-negara ASEAN utamanya dalam mencegah konflik sosial akibat kekeliruan pemahaman keagamaan. Dari konferensi ini hampir semua bicara sepakat bahwa untuk menciptakan kedamaian masyarakat dan negara, pemahaman agama yang benar harus ditanamkan sejak dini melalui lingkungan keluarga, sekolah maupun madrasah. Pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Iya, pendengar, 35 menit lepas dari pukul 19, kita masih lanjut lagi untuk informasi di malam hari ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah menegaskan pengemudi ojek online tetap bersatu sebagai mitra perusahaan aplikasi setelah Perpres nomor 27 tahun 2026 diterbitkan. Regulasi tersebut mengatur perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital, termasuk hak dan kewajiban para pihak. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan kepastian status kemitraan tersebut sesuai aspirasi komunitas dan asosiasi pengemudi ojol. Menurutnya, kepastian itu penting untuk menciptakan hubungan kerjasama yang lebih berimbang antara perusahaan aplikasi dan pengemudi. Maman mengatakan, Kementerian UMKM akan mengawal dan memonitor perjanjian kemitraan antara aplikator dan pengemudi ojol. Pemerintah juga memberikan kepastian perlindungan sosial dan berbagai manfaat lain bagi pengemudi. Pemerintah juga memberikan kepastian terkait perlindungan sosial dan berbagai manfaat lainnya kepada ojol. Kementerian UMKM akan mengawal dan memonitor perjanjian kemitraan antara aplikator dan pengemudi ojek online. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari RRI.co.id.

0: Pak, anak saya kok kelihatan susah bicara ya? Padahal sudah hampir 2 tahun.
1: Bu, setiap anak punya tahap tumbuh kembang masing-masing. Tapi penting untuk memantaunya sejak dini.
0: Memantaunya bagaimana, Pak?
1: Mulai dari gizi seimbang, stimulasi yang cukup, dan rutin memeriksakan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan, Bu.
0: Jadi bukan cuma tinggi dan berat badan saja ya?
1: Betul, Bu. Perkembangan bicara, motorik, dan sosial juga harus diperhatikan.
2: Tumbuh kembang anak adalah investasi masa depan bangsa. Orang tua berperan penting dalam memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Datang ke posyandu, berikan gizi seimbang, dan stimulasi penuh kasih.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan hadirkan satu informasi yang terakhir dan sekaligus juga menutup kebersamaan saya Azza Busa yang bertugas hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan tetaplah Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna, dan sesudah warta berita nanti tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Anda akan temani bersama dengan Arsitini Alahawiyah. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, untuk informasi kita yang terakhir di malam hari ini, Williams menggugat mantan direktur Authentic Performance LTD Peter Thorpe di Pengadilan Tinggi London terkait mobil Formula One yang hilang. Tim balap asal Inggris itu meminta mobil dikembalikan atau tergugat membayar kompensasi lebih dari 1 juta pounds. Mobil tersebut merupakan Williams FP23 yang hanya diproduksi sebanyak 9 unit. Williams menyebut nilainya mencapai 750 ribu pounds atau sekitar 17 miliar rupiah dan menjadikannya bagian dari koleksi mobil bersejarah tim. Dahulu, FP23 digunakan Williams pada kejuaraan dunia Formula One 2001. Mobil itu dikendarai pembalap legendaris Ralph Schumacher dan Juan Pablo Montoya pada musim tersebut. Pada 2015, Williams meminjamkan mobil tersebut kepada Authentic Performance LTD. Sasisnya kemudian dipajang di garasi perusahaan tersebut di

Salah satu upacara ngusaba yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusaba dodol. Ngusaba dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusaba dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusaba dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusaba dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusaba dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasih kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

Baik, berikan kita tinggalkan lagu dari Budi Doremi dan menjadi lelaki. Saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk ikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten. Kukar, Kalimantan Timur.

0: baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
1: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
0: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
2: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
4: Berita. Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
5: Saksi?
4: Ya.
5: Kasus TPPU ya, Bu?
4: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
5: Ya ambil
4: kan saya cuma mantan Bupati, oke? Terima kasih.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta yaitu bernama Bohari dan juga serta mantan staf Bupati Kukar yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
7: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan 2 tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
6: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalaninya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
4: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
5: Saksi?
4: Ya.
5: Kasus TPPU ya, Bu?
4: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya. Kan saya cuma mantan Bupati, oke? Terima kasih.
8: Tiga korporasi itu ya, Bu?
4: Oh, bukan. Belum diperiksa.
8: Oh, belum.
4: Permisi, Pak.
8: Kanan, Bang. Tapi itu PT BKS punya Ibu, bukan Ibu?
4: Ibu saya. ibu saya cuma 0,45. Oke, okay. sudah, bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
8: Yang pengamanan itu gimana, Bu? Yang sama?
4: Aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
9: Bu, uang untuk ke BBC, Bu.
10: Jadi dari BBC
9: itu buat nyanyi apa, buat apa, Bu?
4: Aku tidak tahu. Itu privasi perusahaan. Awat, permisi, Pak.
6: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader, tetapi
12: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan, pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.
11: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders, tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
12: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
13: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
12: Menurut Tirta, Bulan Literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
15: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit, karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
14: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
15: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Helios, Nailul Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
10: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan, sekarang malah mereka berhutang.
15: Lebih lanjut, ekonom Helios, Nailul Huda, mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, karhutlah di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon, dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurima dari RRI Ambon.
16: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI, lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP RRI Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut, tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan, sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
17: Salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok, maka melakukan pelebangan. Nah, ini untung kita udah bantu oleh damkar, sudah ada.
16: Wali Kota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla, seperti membuang puntung rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
18: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon, kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
16: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Timur Selatan dan Jasira lain itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang perpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik Kanam baru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
19: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, Klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Nevera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
20: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
21: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu Perti Sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambu area, yaitu klinik kecil dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada pinggir. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
20: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau makanan seperti apa? Ya.
21: Pada saat dulu kita suplai ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, CT dan meter, nebulizer dan tensimeter.
19: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki, mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
22: Hello everyone. It's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit the Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint it the Namporo Clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful teach where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Namporo. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get a more stronger relationship.
19: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby Osa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
23: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
24: Please let me highlight one major difference between today when we started ISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how government serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
23: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
25: If capital determines how much
0: we can invest. Innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services. And they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
23: Distri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Chaya Purnama, Voice of Indonesia.
3: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agung, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Ya, mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
2: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Januar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia, dan Jepang.
1: Oke, ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya, kita nggak bisa bilang target bagaimana, yang penting kita kesana dulu. Kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya, mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama Mas ya. Kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
2: Head coach tim CP Football NPC Indonesia Januar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya, seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang, sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C, yakni Jepang dan Inggris.
5: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya, jadi Atlanta besok insya Allah kita akan berangkat tanggal 10 ya, hari Sabtu sore nanti insya Allah kita akan berangkat, dan mohon doa jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua, jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu, jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15, jadi itu akan menjadi modal kita lah, jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
2: Sementara itu Kapten Tim CP Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CP Kategori Football. Selain Grup C yang diunit Timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia, dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di 2 grup lain, yakni Grup A, diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia, serta Grup B, dihuni Brasil, Spanyol, Chili, dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar, demikian baru saja Anda ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Dan saat ini kembali bersama kami RRI Pro 1 Tahuna, mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Dan bersama saya Arsi, akan menemani Anda hingga tuntas siaran nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung

Pernahkah Anda bertanya, kenapa rumah tidak boleh dibangun di pinggir sungai? Kenapa pasar harus jauh dari sekolah? Kenapa hutan di gunung tidak boleh ditebang semua? Jawabannya adalah tata ruang. Tata ruang adalah cara kita mengatur di mana kita tinggal, di mana kita bertani, di mana kita membangun, dan di mana alam harus kita biarkan tetap lestari. Kalau ruang tertata, banjir bisa dicegah, longsor bisa dihindari, nelayan dan petani tidak berebut lahan. Kalau tata ruang berantakan, yang terjadi adalah bencana dan konflik. Menata ruang berarti menata masa depan. Mari kita manfaatkan ruang sesuai peruntukannya. Jaga laut kita, jaga gunung kita, jaga lingkungan tempat kita tinggal. Ruang tertata, hidup sejahtera.

Baik, pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada, kita akan lanjut terus dengan acara-acara yang sudah kami siapkan untuk Anda di malam hari ini. Dan saat ini khusus bagi Anda kaum muslimin dan muslimat mengisi program Mimbar Agama Islam, lagu-lagu bernuansa islami, saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Diawali dengan persembahan dari Kris Dayanti dengan doa.

0: Siaran RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dengar kaum muslimin dan muslimat, masih lanjut dengan lagu-lagu bernuansa islami. Kali ini ada Ungu dengan Napasmu, kemudian Fagetos, Kuatkan Aku.

Ini berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui http

Pendengar kita di menit kedua dari pukul 21, selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami RRI Pro 1 Tahuna. Dan pendengar, saat ini lagu-lagu dari beberapa daerah akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani Anda dalam siaran musik tradisional dan budaya. Kita awali kali ini dengan lagu dari Batak. Ada dua lagu yang coba saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Lagu yang pertama dinyanyikan oleh Cindy Claudiara dengan judul Butet. Kemudian ada Victor Huta Barat dengan Nasonang Dohita Nadua. Ya, ada Rinto Harahap ya dengan Nasonang Dohita Nadua.

Pendengar, sebelum kita lanjut dengan lagu Nasonang Dohita Nadua dari Rinto Harap, satu informasi saya hadirkan dulu ke ruang dengar Anda. Ini mengenai suku Batak ya, suku Batak yang lagu-lagunya baru saja kita dengarkan. Suku Batak di Sumatera Utara ini memiliki berbagai tradisi unik yang kaya akan nilai budaya dan spiritual. Beberapa di antara tradisi yang paling terkenal pendengar yaitu ada Mangongkal Holi. Mangongkal Holi ini tradisi menggali kembali tulang belulang leluhur dari kuburan untuk dibersihkan dan dipindahkan ke tempat penyimpanan baru yang lebih terhormat seperti Tugu Marga. Kemudian ada tradisi Sigale-gale. Ini merupakan pertunjukan tarian menggunakan boneka kayu berbentuk manusia yang digerakkan oleh tali oleh dalang di balik layar. Tradisi ini berawal dari legenda untuk menghibur orang tua yang kehilangan anak laki-laki kesayangannya. Kemudian ada juga tradisi Mangalahat Horbo. Merupakan upacara kurban tradisional dengan mempersembahkan kerbau jantan pilihan atau horbo lae-lae kepada sang pencipta atau mula jadi nabolon. Kemudian ada tradisi mangulosi. Ini tradisi pemberian kain sakral khas Batak yaitu ulos oleh orang yang dituakan atau hula-hula kepada yang lebih muda sebagai simbol perlindungan, restu, dan kehangatan. Kemudian tradisi sambut mobil baru, kebiasaan unik melempar telur ke bagian mesin dan menaburkan beras ke beberapa bagian mobil baru sebagai bentuk doa agar terhindar dari mara bahaya. Dan ada juga tradisi mandok hata. Ini adalah tradisi berkumpul bersama keluarga menjelang akhir tahun atau momen tertentu untuk saling menyampaikan rasa syukur, mengakui kesalahan, dan meminta maaf satu sama lain. Pendengar, itu beberapa tradisi unik ya dari suku Batak yang kaya akan nilai budaya dan spiritual.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangiho nihodong, ulos pangiho niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat umpamanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

21 pendengar, kita masih di musik tradisional dan budaya, menghadirkan lagu-lagu dari beberapa daerah di Nusantara. Kali ini kita bergeser ke Pulau Sulawesi, tepatnya ke Makassar. Ada lagu dari Iwan Tompo, Ati Raja.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

Baik, pendengar, kita lanjut lagi untuk lagu-lagu dari beberapa daerah di Nusantara. Kali ini kita bergeser ke Pulau Sumatera, tepatnya ke Aceh ya. Ada lagu dari Aceh dengan judul Bungong Jumpah. Kemudian selepas Bungong Jumpah, masih dari Pulau Sumatera, tepatnya dari Minangkabau ya, dengan lagu Laksmana Rajah di Laut.

0: langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Pendengar, kita sudah di menit ke-36 dari pukul 21, dan sebelum lanjut lagi dengan lagu-lagu, satu informasi saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Informasi mengenai berbagai tradisi unik dari Tanah Maluku. Tanah Maluku memiliki berbagai tradisi unik yang kaya makna dan diwariskan secara turun-temurun. Di antaranya ada tradisi pukul sapu lidi, tradisi khas negeri Morela Maluku Tengah yang dilakukan setiap tanggal 7 Syawal atau setelah Idul Fitri. Para pemuda saling memukul badan menggunakan sapu lidi enau atau mayang sebagai simbol keberanian, sportivitas, dan persaudaraan. Kemudian yang cukup terkenal masih dilaksanakan yaitu bambu gila, ya, bambu gila atau bulu gila, atraksi mistis di Desa Liang dan Mamalah di Pulau Ambon. Sekelompok pria memegang sebatang bambu yang bergerak liar secara tidak wajar karena dipandu oleh seorang pawang menggunakan mantra dan kemenyan. Kemudian ada juga sasi, hukum adat untuk melarang pengambilan hasil laut atau hasil kebun dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah menjaga kelestarian alam dan ekosistem. Tradisi unik lainnya dari Tanah Maluku ada makan petita, kemudian cuci negeri atau nae baileo, ada lawa pipi, ada masohi, dan berbagai tradisi unik lainnya. Tradisi-tradisi ini tentu saja semakin memperkaya tradisi yang ada di Nusantara ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Baik, pendengar RRI Pro, satu tahun dan dimanapun Anda berada, satu persembahan terakhir untuk lagu-lagu dari beberapa daerah di Nusantara. Untuk malam hari ini ada Alfa Omega dengan Manesal.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami RRI Pro 1 Tahuna dan 2 menit dari pukul 22. Saat ini kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, ya, memori lewat lagu. Seperti biasa, ini Wawarsi agak lupa-lupa sebenarnya, tapi tadi sempat tanya juga ke Wawu Ica ya. Jadi di Ruang Rindu Anda bisa bergabung lewat line telepon 0812-5503-809 untuk kirim-kirim salam. Dan secara khusus malam hari ini lagu-lagu yang bisa Anda request adalah lagu-lagu Memori Barat ya, lagu Memori Barat. 0812-5503-809 sudah yang bergabung nampaknya. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam, dengan siapa, di mana?
1: Dengan
0: siapa ini? Aduh, Warsi, lupa-lupa.
1: Warsi, aku rindu. Nisa, Wawu.
0: Oh, Nisa. Oke. Warsi, le rindu.
1: Lagi kurang sehat.
0: Oh, kurang sehat, aduh, cepat sembuh ya, kalau lagi minum obat, semoga cepat sembuh.
1: Iya, daripada dengar Wawu Arsi suara, jadi Nisa masih.
0: Nah gitu, Jo. Nisa di Morongnya ini?
1: Masih di Morongnya, Wawu.
0: Oke deh, baik.
1: Mar radio so aktif tuh, kalau radio berjung aktif, begini so pindah lagi ke mana ente.
0: Oh, so aktif dan ini?
1: Ini Wawu, baru ini Wawu.
0: Oh, oke.
1: Ya, sebenarnya tidak ada siaran.
0: Oh, jadi ini so ada dah?
1: Sudah,
0: alhamdulillah. Oh, puji Tuhan. Baik, silakan Nisa.
1: Terima kasih Wawu kepada RRI. Wawu, itu lagu dari Oscar Harris ya Wawu, ne?
0: Oscar Harris, siap. Judulnya?
1: Wawu, jangan cari. Ada develop yang Wawu.
0: Baik. Selamanya
1: tidak Wawu,
0: betul silakan dikirim dulu.
1: Mau kirim jawab lucup Utara Makassar, nama Opore Winda Guntur, mama Iti, baru papa Ungke, Au Nopa, sama-sama Wawu. Wawu selamat bertugas, semangat terus dan selamat jumpa Wawu. Terima kasih Wawu, selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam Nisa di Morongnya. Di belakangnya Nisa, silakan 0812-5503-8009 untuk Anda ingin bergabung dalam Ruang Rindu dan lagu-lagu yang bisa Anda request adalah Memori Barat ya. Tadi Nisa sudah request Oscar Harris, suruh Wawu Arsi yang pilih. Maka Wawu Arsi pilih lagu Try a Little Love. Boleh juga Kang Nisa. Yang lain mungkin silakan di 0812-5503-8009. Sementara selamat malam untuk yang baru bergabung, kita adalah dalam Ruang Rindu edisi hari ini, hari Kamis ya, 8 Oktober 2026. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana? Dengan siapa?
2: Siapa?
0: Maiti.
2: Iya.
0: Oh, Maiti di Bukidak Timur.
2: Iya.
0: Silakan Maiti.
2: Sama-sama tunggu buat aku. Selamat bertugas dan selamat jumpa.
0: Terima kasih.
2: Terus tadi ada Wawu Nisa, ada mama Okorei, ada Mbak Aku, Andi, Mai, Bapak Gilgi, Mala Wibita Tidia, Bapak Afisi, Asim Buala,
0: baik, dipin lagu dong.
2: Lagu dari forget me.
0: Don't forget me. Yang nyanyi siapa, Kang? Source Bakers toh, Kang?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih, Kak.
0: Terima kasih, Ma Iti. Selamat malam. Ma Iti di Bukide Timur. Baik pendengar, kita akan dengar lagu dulu ya. Ada dua lagu yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda, di request oleh Nisa di Moronge, kemudian ada Ma Iti di Bukide Timur. Selamat malam, selamat mendengarkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar, kita kembali lagi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 0812-5503-809 untuk yang ingin bergabung. Dan lagu-lagu yang bisa di request adalah lagu-lagu Memori Mancanegara. Tadi dua lagu sudah saya hadirkan. Ada Oscar Harris dengan Try a Little Love, kemudian Source Baker hadir dengan Don't Forget Me. Anda mungkin punya lagu favorite lain ya, yang lagu mancanegara menjadi lagu yang paling Anda suka, lagu paling berkesan untuk Anda ya. Boleh gabung di sini sambil kirim-kirim salam ya dengan orang-orang terkasih Anda. Sekali lagi di 0812-5503-8009. Sementara selamat malam untuk yang lagi menikmati suasana santai malam hari ini, yang mungkin masih ngobrol, masih bercerita ya, masih bercerita di warung-warung, di kios-kios. Selamat malam semuanya. Selamat menikmati suasana santai di malam hari ini ya. Yang lagi beraktivitas ya, ada tugas-tugas pekerjaan yang harus Anda kerjakan. Mungkin Anda punya jam kerja yang berbeda, tidak seperti pekerja lain yang bekerja dari pagi sampai sore, tetapi Anda baru memulainya pada sore hari, bahkan sampai malam ini masih beraktivitas melaksanakan tugas dan tanggung jawab Anda. Selamat melaksanakan tugas dan tanggung jawab Anda. Biasanya ini yang lagi tugas jaga ya, para security, kemudian juga para pekerja di minimarket ya, yang buka 1x24 jam ya, mungkin baru masuk shift, atau juga yang ada di tempat-tempat pelayanan publik di rumah sakit misalnya ya, para tenaga medis, dokter, perawat ya, yang lagi tugas jaga malam hari ini, tetap semangat pastinya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Demikian juga yang ada di kantor-kantor pemerintah ya, para security di bank-bank. Selamat malam juga, selamat menikmati suasana malam hari ini walaupun sementara melakukan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab Anda. Baik pendengar, kalau belum ada yang gabung, kita akan dengarkan lagu dulu sambil saya menantikan pendengar bergabung di line telepon 0812-5503-8009. Kita dengarkan persembahan berikut ini.

Kini, berbagai layanan RRI Tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahunan, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahunan.

Pendengar masih bersama kami di Ruang Rindu 0812-5503-809. Silakan yang ingin bergabung di line telepon ini ya, bisa kirim-kirim salam, saling menyapa dengan keluarga, dengan sahabat ya, orang-orang terkasih Anda. Silakan. Bisa request lagu juga, dan lagu-lagu yang di request malam hari ini untuk Ruang Rindu adalah lagu-lagu memori barat ya, lagu mancanegara. Tadi beberapa lagu sudah saya hadirkan, baik itu yang di request oleh Nisa ya, Oscar Harris, kemudian yang di request oleh Ma Itih di Bukidak Timur nih, Sourcebreaker tadi. Sesudah itu ada Willingly dari Christian Saint Peter, kemudian Carpenters hadir dengan Solitaire. Anda punya lagu kenangan atau lagu memori yang berbeda mungkin ya, yang sampai hari ini masih membekas di hati dan sanubari. Silakan gabung di sini, boleh request kalau lagunya ada, nanti bawa arsi putarkan. Kemudian Anda juga bisa menyapa ya, menyapa saudara-saudara atau kerabat atau kenalan ya, lewat program ini, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sekali lagi di 0812-5503-8009, itu nomor telepon yang bisa Anda gunakan untuk bergabung di Ruang Rindu. Ya, kalau tadi malam itu Ruang Rindu berjaringan ya. Jadi kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk ikut Ruang Rindu berjaringan itu setiap hari Rabu. Kalau hari selain hari Rabu, Senin, Selasa, kemudian Kamis, Jumat dan Sabtu itu Ruang Rindu lokal. Anda bisa bergabung melalui line telepon 0812-5503-809. Kemudian pada hari Minggu itu adalah program Sweet Memory. Baik pendengar, sambil menanti yang akan bergabung, kita akan kembali mendengarkan lagu berikut ini.

was in his two kind and under my chin.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pendengar, sudah 44 menit bergeser dari pukul 22, kita masih dalam program Ruang Rindu. Silakan yang ingin bergabung di 0812-5503-8009. Lagu-lagu yang bisa Anda request adalah lagu-lagu memori barat ya, atau memori mancanegara. Baik, sudah ada yang gabung. Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Ruang dengan Rindu. Siapa di mana?
1: Dengan Irman.
0: Irman di
1: Parigi
0: Motong. Silakan Irman.
1: Lagunya siapa ya? Kalau lagunya John Lennon.
0: Judulnya apa?
1: Imagine.
0: Oke, dikirim dulu.
1: Maaf salamnya ya, buatnya yang lagi siaran sama Mbak Umi ya.
0: Arsi.
1: Oh, Wawu Arsi ya. Yeah. Buatnya Wawu Arsi, selamat bertugas. Juga untuk sahabat yang sudah gabungan juga, salam kompak. Ada juga Mama Ipi, Papa Udo, ada Putra Makassar. Mama Made Afid juga, serta untuk semua sahabat saja yang lagi pantau jalur RRI Tahuna malam ini di acara Ruang Rindu. Salam kompak untuk semua dan salam Ruang Rindu. Terima kasih Wawu.
0: Terima kasih Irman yang ada di Parigi Motong. Salam buat keluarga juga di sana ya. Baik pendengar, kita ke penelpon berikut, di belakangnya Irman, silakan kalau masih ada yang gabung. Nanti sebentar ada lagunya John Lennon ya, yang direquest oleh Irman. Imagine, ini lagu yang dirilis tahun 1971, cukup lama ya. Silakan kalau masih ada yang ingin bergabung ya, Anda punya lagu favorit, lagu yang menjadi kenangan Anda sampai hari ini masih tetap dan selalu diingat dan menjadi favorit Anda, silakan gabung di sini di Ruang Rindu, kemudian boleh request lagunya, kalau ada saya hadirkan, dan boleh kirim-kirim salam juga untuk orang-orang terkasih Anda. Baik pendengar, sambil menanti yang ingin bergabung, kita langsung dengarkan John Lennon dengan Imagine.

0: Baik pendengar RRI Pro 1 Tahunan sesi terakhir ya di Ruang Rindu malam hari ini. Baik, sudah ada yang gabung lewat WA. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Wawu Arsi ini atau
0: iyo,
1: Umi ini?
0: Wawu Arsi ini Bapak Ungke.
1: Salam rindu jodang kalau begitu.
0: Baik.
1: Tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Banyak yang rindu suaranya Wawu untuk mengudara.
0: Akhirnya mengudara. Bapak Ungke silakan. Ya.
1: Waktu menjadi tai.
0: Okay.
1: Michael Bolton ke lagu Jo.
0: Judul apa, Papa Ungke?
1: Judul apa itu? When a man loves a woman.
0: Love a woman. Okay.
1: Dikirin. Ada itu, boleh itu?
0: Boleh kayaknya. When a man itu ya. Ada siap.
1: Iya. Makasih.
0: Oke.
1: Okay. Yang hadir di depan radionya mendengar acara ini. Salam untuk kita semua, salam rindu dan berbahagia selalu. Terima kasih Wasi.
0: Baik, terima kasih Papa Ungke yang ada di Mahena. Papa Ungke merupakan penelpon terakhir pendengar untuk Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih buat semua yang sudah gabung malam hari ini. Ada Nisa, kemudian ada Maiti di Bukit Timur, ada Irman di Parigi Motong, kemudian terakhir tadi ada Papa Ungke di Mahena. Nah, yang belum bisa gabung malam hari ini, nanti gabung di kesempatan besok pada jam yang sama di Pro 1 Tahun. Nah, persembahan terakhir untuk Ruang Rindu, Michael Bolton dengan When a Man Loves a Woman.

Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama RRI Pro 1 Tahun. Nah, ini sudah pukul 23 waktu Indonesia Tengah, sudah cukup larut ya. Dan bagi Anda yang sudah akan beristirahat, pastinya selamat beristirahat. Diperhatikan kembali pintu dan jendela rumah Anda kalau masih ada yang belum terkunci ya. Kemudian juga diperiksa di bagian dapur ya, kalau masih ada konfor yang nyala mungkin ya. Ini menjadi harus menjadi perhatian kita bersama. Lagi juga tetap memperhatikan kondisi lingkungan di sekitar Anda. Yang masih santai menikmati malam hari ini, saya akan temani dengan lagu-lagu oldies ya untuk Anda malam hari ini. Dan persembahan awal ada Ari Kusmiran dengan Aku dan Dia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

Baik, pendengar, kita lanjut lagi dengan lagu-lagu di Musik Oldies malam hari ini. Kali ini ada Bob Stopoli dengan Kerinduan.

langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik.

Pendengar RRI Pro, satu tahunnya dimanapun Anda berada, masih bersama di lagu-lagu oldies malam hari ini, dan masih ada beberapa lagu yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani Anda di saat ini. Sekali lagi untuk yang sudah akan beristirahat, selamat beristirahat untuk Anda. Baik pendengar, persembahan berikut masih dengan lagu-lagu oldies Indonesia. Kali ini ada ya, satu lagu lama dari Aga Group dengan Senyum.

Pendengar RRI Pro satu tahunan dimanapun Anda berada, persembahan dari Emilia Contessa tadi dengan lagu Untuk Apa merupakan persembahan terakhir untuk lagu-lagu oldies di malam hari ini.

Pendengar, tidak terasa kita akhirnya sampai di penghujung kebersamaan hari ini. Dan banyak hal yang sudah kita jalani di sepanjang hari ini dengan peran kita masing-masing. Ada yang menjalani hari ini dengan penuh kabar baik, ada pula yang mungkin melalui hari dengan terasa begitu berat. Hidup memang seperti itu. Tidak selalu cerah, tidak selalu mendung. Kadang kita bersuka, tetapi kadang juga ada duka cita. Kadang kita tertawa, tetapi kadang kita juga harus menangis. Tapi ada satu hal yang membuat kita tetap berjalan, yaitu harapan.

ketika kita akan mengakhiri hari ini. Maka lepaskanlah segala beban yang ada di pundak kita untuk segala hal yang belum sempat selesai hari ini. Bisa kita lanjutkan di hari esok untuk kata-kata yang mungkin melukai hati orang lain. Mari kita maafkan dan meminta maaf.

untuk rezeki atau berkat yang mungkin belum cukup hari ini. Mari tetap kita syukuri, karena masih ada esok yang bisa kita perjuangkan. Selamat malam untuk Anda semua pendengar. Selamat beristirahat.

manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, hari Kamis 8 Oktober 2026. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan siar besok, hari Jumat 9 Oktober 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Pendengar kami yang bertugas di sepanjang hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, umat Islam, kaum muslimin dan muslimat, umat muslim, kami masih hadirkan lagu-lagu untuk pagi ini, lagu-lagu islami untuk mengisi program acara Mutiara Pagi. Setelah kita dengarkan persembahan dari Ungu, Doa Yang Terlupakan, kita masih lanjut lagi dengan lagu bernuansa islami berikut. Kali ini dari Jeffrey Al-Bukhari dengan lagunya yang berjudul Subhanallah.

dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga 46.

Ya, mendengar pukul 5 lewat 32 menit waktu Indonesia Tengah, lagu-lagu bernuansa islami untuk saat ini, kita sudah dengarkan beberapa lagu tadi. Terakhir ada Opik dengan Takwa yang dirilis tahun 2006. Kita lanjut lagi kali ini dari Ratu Meta dengan Berzikir, satu lagu dari tahun 2016.

Nama sering dimaknai sebagai doa. Orang tua memberi nama dengan suatu harapan agar anaknya menjadi seperti yang mereka impikan. Karenanya tak sedikit yang menamai anak-anaknya dengan mengambil kata indah dan bermakna dari Al-Quran atau kitab suci yang ditinggalkan para nabi. Bahkan, ada yang menggunakan salah satu asma Allah menjadi nama anak yang dicintainya. Pendengar, dalam perjalanan hidup, mungkin tak sedikit doa orang tua yang terwujud. Namun banyak pula yang hanya menjadi sekedar pengenal dan identitas. Alangkah baik dan bahagianya jika kita semua bisa mewujudkan harapan orang tua agar menjadi orang baik sebagaimana yang diidamkan. Dengan menghiasi diri dengan cerminan budi pekerti atau akhlak yang baik yang dicerminkan dalam perbuatan dan ucapan-ucapan. Salam Prosatu.

Saatnya kami hadirkan satu lagu yang paling terakhir untuk Nuansa Musik Islami di pagi ini. Pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan ikuti informasi dalam penyampaian Warta Berita Lintas Nusa Utara. Terima kasih pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat untuk kebersamaan Anda di pagi ini.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Wilayah kayak Manado, Jakarta, itu bisa. Jadi orang paling banyak menggunakan pos reguler.
2: Kemungkinan pekerjaan itu masih tertunda karena masih menunggu tiang listrik.
3: Inilah Warta Berita Jumat 9 Oktober 2026. Selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. PT POS terus berbenah untuk transformasi di era digitalisasi demi menjaga eksistensi agar tetap dikenal oleh masyarakat luas. Selengkapnya terangkum dalam wawancara kami bersama Brand Manager Kantor POS Cabang Tahuna, A. Terry Makitulung di Pandu, Alfa Mauri.
4: Baik Pak, transformasi kantor pos di era perkembangan teknologi seperti apa khususnya di Tahuna ini?
5: Kami juga telah menegaskan bahwa pos itu juga ada aplikasi-aplikasi yang melalui smartphone itu bisa melakukan transaksi. Kalau dia layanan kurir, itu kita menyediakan layanan pos aja, itu untuk layanan kurir. Jadi pos aja itu dalam artian itu konsumen itu bisa melakukan pengiriman barang tanpa harus datang ke kantor pos. Dalam artian harus melalui smartphone. Jadi di smartphone itu kita ada beberapa pilihan seperti someday, next day, dan reguler, tiga itu. Kalau someday itu untuk jangka waktunya itu untuk pengiriman surat itu H+0. Dalam artian H+0 itu ketika dikirim saat ini diantarkan juga saat ini juga. Tetapi juga harus melihat kondisi alamat surat atau paket. Itu hanya mencakup wilayah dalam kota. Kalau di luar kota kan tidak bisa H+0. Kalau next day itu H+1. Nah, H+1 itu Pak untuk pengiriman itu mencakup wilayah luar kota. Jadi di prosesnya hari ini sampai besok. Nah, kalau pos reguler, tapi paling banyak untuk konsumen itu menggunakan pos reguler. Karena pos reguler ini itu barang-barang atau dokumen-dokumen yang tidak terlalu terburu-buru atau tidak terlalu penting. Itu bisa H+3. Jadi bisa sampai wilayah luar, wilayah kayak Manado, Jakarta, itu bisa. Jadi orang paling banyak menggunakan pos reguler.
4: Baik Pak, dari 3 aplikasi yang digunakan melalui smartphone ini, itu sejauh mana banyaknya pengguna jasa?
5: Kalau sekarang saya melihat masih banyaknya konsumen kita itu belum mengetahui untuk layanan seperti ini. Padahal kemarin kami sudah coba upselling crosslink mengenai layanan pos saja. Tetapi mungkin karena untuk di sekarang ini melihat kondisi paling banyak konsumen ini kan dorong suka mengirimnya itu secara langsung ke kantor pos. Apakah saya kurang tahu, apakah mereka belum mengetahui atau sudah mengetahui, itu kami kurang tahu. Tetapi pada dasarnya memang ada beberapa yang sudah menggunakan layanan itu. Jadi kita lakukan pick up, penjemputan. Nah, selain layanan itu yang kita berikan kepada konsumen, kita juga ada layanan jasa keuangan, tapi mirip perbankan. Namanya layanan postpay. Nah, layanan postpay itu di situ ada berbagai macam fitur seperti mengirimkan uang ke rekening bank, membayar angsuran, membayar lampu atau membayar tagihan apapun itu bisa di situ di postpay. Kalau postpay itu juga bisa digunakan untuk sebagai masyarakat pada umumnya itu sebagai usaha bisa membuka UMKM. Jadi boleh di situ dia menerima apa setoran lampu atau setoran tagihan apapun dia bisa. Jadi sebenarnya kita di pos aja dan postpay ini kita mengimbangi zaman digitalisasi sekarang supaya pos itu tidak terlihat orang bilang terbelakang. Padahal kita juga kan dari PT POS itu harus terus juga berbenah. Karena makin di tiap tahun era digitalisasi itu kan terus-terus maju. Jadi kita POS juga tetap menjaga eksistensi kita supaya kita juga tetap dikenal oleh masyarakat pada umumnya.
4: Baik, terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kantor pos cabang Tahuna terus melakukan transformasi pelayanan di tengah perkembangan teknologi digital.
5: Tapi paling banyak untuk konsumen itu menggunakan pos reguler. Karena pos reguler ini itu barang-barang atau dokumen-dokumen yang tidak terlalu terburu-buru itu bisa H+3.
6: Kantor pos cabang Tahuna terus melakukan transformasi pelayanan di tengah perkembangan teknologi digital. Branch Manager kantor pos cabang Tahuna, Alexius Terry Makitulung, mengatakan kepada RRI, pemanfaatan teknologi kini memungkinkan masyarakat melakukan pengiriman barang tanpa harus datang langsung ke kantor pos.
5: Kami juga telah
7: menegaskan bahwa pos itu juga ada aplikasi-aplikasi yang melalui smartphone itu bisa melakukan transaksi. Kalau dia layanan kurir, itu kita menyediakan layanan pos aja. Itu untuk layanan kurir. Jadi pos aja itu dalam artian itu konsumen itu bisa melakukan pengiriman barang tanpa harus datang ke kantor pos. Dalam artian harus melalui smartphone.
6: Melalui aplikasi pos aja, masyarakat dapat memilih sejumlah layanan pengiriman sesuai kebutuhan mulai dari pos reguler, someday, hingga next day. Layanan someday diperuntukkan bagi pengiriman dalam wilayah kota dengan estimasi barang tiba di hari yang sama, sementara next day mencakup pengiriman luar kota dengan estimasi barang tiba pada hari berikutnya.
7: Kalau someday itu untuk jangka waktunya itu untuk pengiriman surat itu H plus 0, dalam artian H plus 0 itu ketika dikirim saat ini diantarkan juga saat ini juga, tetapi juga harus melihat kondisi alamat surat atau paket. Itu hanya mencakup wilayah dalam kota. Kalau di luar kota kan tidak bisa H plus 0. Kalau next day itu H plus 1. H plus 1 itu Pak untuk pengiriman itu mencakup wilayah luar kota H plus 1. Jadi di prosesnya hari ini sampai besok. Nah, kalau pos reguler, tapi paling banyak untuk konsumen itu menggunakan pos reguler. Karena pos reguler ini itu barang-barang atau dokumen-dokumen yang tidak terlalu terburu-buru, itu bisa H plus 3.
6: Transformasi digital tersebut menjadi bagian dari upaya kantor pos Tahuna dalam memberikan layanan pengiriman yang lebih praktis, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era teknologi. Dipodi Perkasa melaporkan.
3: Fenomena El Nino menekan produksi pala, cengkih, dan kelapa di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
8: Terpengaruh dari produksi yang ada karena memang tahu bersama sesuai dengan laporan dari teman-teman di perkebunan memang hampir seluruh wilayah memang berdampak pada buah pala itu sendiri karena memang mengecil.
9: Dampak El Nino dan kekeringan berkepanjangan mulai menekan sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, terutama terhadap produksi pala, cengkih, dan kelapa. Kepala Dinas Pertanian Daerah Sangihe Prangkina Tingkasek mengatakan, hampir seluruh wilayah Sangihe terdampak kekeringan dengan tanaman pala menjadi salah satu komoditas yang paling merasakan dampaknya. Menurutnya, kekurangan air tidak hanya mengganggu tanaman yang sudah berproduksi, tetapi juga tanaman pala yang baru ditanam hingga yang mulai memasuki masa produksi.
8: Dan lebih khusus tadi terkait dengan perkebunan ini memang juga sangat terpengaruh dari produksi yang ada karena memang tahu bersama sesuai dengan laporan dari teman-teman di perkebunan memang hampir seluruh wilayah memang berdampak pada buah pala itu sendiri karena memang mengecil.
9: Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah daerah mendorong penyiapan sumber daya air melalui pembangunan jaringan irigasi termasuk pipanisasi untuk memenuhi kebutuhan air di sejumlah pertanian. Prangkina Tingkasek menyebut jaringan irigasi air tanah telah dibangun di beberapa wilayah dan ke depan akan terus disiapkan serta dikembangkan untuk membantu petani menghadapi keterbatasan air. Alfa Mauri melaporkan.
3: Belum adanya ketersediaan material tiang listrik menjadi kendala utama dalam perluasan jaringan JTR PLN di Kampung Baho.
2: Pekerjaan itu masih tertunda karena masih menunggu tiang listrik.
10: Perluasan jaringan listrik JTR PLN di Kampung Baho Lendongan 1 dan Lendongan 3 masih tertunda. Pekerjaan tersebut menunggu ketersediaan sekitar 5 tiang listrik sebagai material utama perluasan jaringan. Hal itu disampaikan manajer ULP Peta PLN Cabang Tahuna, Steve Kaunang, menjawab pertanyaan warga Hulik Manahede dalam program Halo RRI Senin 5 Oktober 2026. Steve menjelaskan penunjukan pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan oleh UP3 Tahuna. Sementara material kabel disebutkan sudah tersedia, sedangkan tiang listrik masih menunggu pengadaan.
2: Yang masih menjadi kendala di pekerjaannya itu adalah material. Untuk material itu kan akan digunakan adalah material tiang listrik. Yang listrik sebanyak kurang lebih ada 5 buah dan juga kabel. Untuk mungkin yang khusus kabel itu sudah ada, tapi terkait tiang itu masih menunggu infonya seperti itu. Jadi kemungkinan pekerjaan itu masih tertunda karena masih menunggu tiang listrik.
10: Menurut Steve, kondisi tersebut menyebabkan pekerjaan belum dapat dilaksanakan. ULP Peta akan menindaklanjuti ketersediaan tiang listrik tersebut kepada UP3 Tahuna. Ia memastikan pekerjaan segera dilakukan setelah seluruh material tersedia. PLN juga akan terus memantau perkembangan pengadaan material tersebut. Melania Ramadhani melaporkan.
3: Dinas PUPR Daerah Sangihe pertimbangkan risiko bencana dalam penataan ruang untuk mengendalikan pembangunan di kawasan rawan bencana.
11: Di rencana tata ruang itu kita ada kawasan sudah diatur untuk kawasan rawan bencana.
10: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadikan risiko bencana sebagai pertimbangan dalam penataan ruang. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan pembangunan pada kawasan rawan bencana. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Sangihe Miswar Makitika ST mengatakan, kawasan rawan bencana telah diatur dalam rencana tata ruang. Pemetaan mencakup kawasan rawan gunung berapi, banjir rob, dan tanah longsor.
11: Di rencana tata ruang itu kita ada kawasan sudah diatur untuk kawasan rawan bencana, misalnya kita ada peta untuk apa itu bencana gunung berapi, banjir rob, atau kemudian tanah longsor, sehingga untuk pencegahannya misalnya dalam pemanfaatannya itu yang kita atur. Jadi misalnya dalam kemiringan lereng yang lebih dari sekian persen itu tidak boleh ada pembangunan rumah misalnya, itu yang menjadi pengendali dalam pemanfaatan ruang ini.
10: Menurut Miswar, pemetaan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menentukan pemanfaatan ruang. Pengaturan ini bertujuan menyesuaikan pembangunan dengan kondisi wilayah dan tingkat resiko bencana. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mencegah pembangunan pada lokasi beresiko tinggi. Dengan demikian, pengembangan infrastruktur dan pemukiman dapat berlangsung secara lebih aman dan terarah. Milania Ramadhani melaporkan.
3: Kontingen Sangihe raih prestasi membanggakan pada pelaksanaan Olimpiade Gasing Nasional di Ternate, Maluku Utara.
12: Jadi penilaiannya ada melewati 5 pos, dan 5 pos itu ada soal-soal atau ya pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh para peserta yang mengikuti lomba. Jadi informasi pengumuman mereka, 3 siswa ini tampil maksimal.
13: Prestasi membanggakan ditorekan kontingen Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam Olimpiade Gasing Nasional OGN 2026 yang berlangsung 5-7 Oktober di Bell Hotel dan Convention Center, Ternate, Maluku Utara. Ajang nasional ini mempertemukan peserta didik dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Sangihe yang mengutus 3 peserta didik. Dari 14 peserta, Sangihe berhasil menempati peringkat ke-7 secara umum. Prestasi lainnya datang dari kategori pemanfaatan budaya lokal yang berhasil diraih kontingen Sangihe, dan Juandi Jonathan Saekor berhasil meraih juara individu kabupaten. Capaian tersebut menjadi catatan tersendiri bagi Sangihe. Permainan dan metode gasing tidak hanya menjadi ruang kompetisi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membawa unsur budaya lokal ke panggung pendidikan nasional. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Sangihe, Jeo Adrian, dikonfirmasi via telepon menyampaikan rasa syukur dan bangga atas capaian kontingen Sangihe. Raihan kontingen Sangihe juara kategori pemanfaatan budaya lokal, juara individu kabupaten oleh Juandi Jonathan Saekor, serta capaian peringkat ke-7 dari 14 peserta menjadi bukti bahwa anak-anak Sangihe mampu bersaing dan berprestasi di tingkat nasional.
12: Informasi langsung dari guru pendamping, salah satu guru pendamping, mereka mengikuti ajang Olimpiade Gasing Nasional 2026 di Kota Ternate, sudah menyelesaikan semua tugas kompetisi terakhir tadi pagi. Jadi penilaiannya ada melewati 5 pos, dan 5 pos itu ada soal-soal atau ya pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh para peserta yang mengikuti lomba. Jadi informasi pengumuman mereka, 3 siswa ini tampil maksimal, bisa menjawab soal-soal yang diberikan oleh penguji.
13: Jeo Adrian menyampaikan apresiasi kepada siswa, guru pembimbing, orang tua, dan koordinator wilayah, serta seluruh pihak yang telah mendukung kontingen Sangihe. 3 siswa yang mewakili Sangihe masing-masing, Gracia Sensi Lahawia dari SDN Impres Kolongan Akembawi, Firensia Krista Hamel dari SDN Impres Batu Lewehe, dan Juandi Jonathan Saekor dari SDN Impres Dumuhung. Anton Lahoube melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mengarahkan perencanaan tata ruang untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan memperkuat konektivitas antar wilayah, terutama di kawasan perbatasan dan kepulauan.
14: Kalau dari segi tata ruang, lebih ke dalam perencanaannya. Sementara dalam penyelenggaraannya mungkin ada OPD lain yang bertanggung jawab.
6: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mengarahkan perencanaan tata ruang untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan memperkuat konektivitas antar wilayah, terutama di kawasan perbatasan dan kepulauan. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Mitchwar Makitika, mengatakan konektivitas menjadi salah satu kebutuhan penting mengingat karakteristik Sangihe yang merupakan daerah kepulauan. Menurutnya, kebutuhan infrastruktur seperti pelabuhan maupun akses jalan perlu menjadi bagian dari pemenuhan pelayanan dasar masyarakat di setiap wilayah.
14: Banyak program pemerintah, jadi untuk kawasan perbatasan ini yang menjadi permasalahan sekarang adalah konektivitas antar daerah. Apalagi kita itu masuk dalam daerah kepulauan. Jadi sebenarnya untuk konektivitas ini sangat penting. Misalnya di pulau ini butuh pelabuhan, itu yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah untuk pemenuhannya. Jadi di rencana tata ruang itu untuk konektivitas masyarakat ini, misalnya untuk wilayah darat misalnya kita harus membangun jalan lingkar pulau misalnya, itu sudah ada di indikasi program di dalam RTRW.
6: Mitchwar menjelaskan dari sisi tata ruang, pemerintah daerah berperan dalam menyiapkan arah dan perencanaan pembangunan melalui rencana tata ruang wilayah atau ETRW. Sementara untuk tahap penyelenggaraan dan pembangunan infrastruktur, pelaksanaannya melibatkan organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
14: Kalau dari segi tata ruang, lebih ke dalam perencanaannya. Sementara dalam penyelenggaraannya mungkin ada OPD lain yang bertanggung jawab. Misalnya untuk konektivitas ini ada, misalnya ada Dinas Perhubungan.
6: Dengan demikian, perencanaan tata ruang diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan konektivitas masyarakat di wilayah Kepulauan Sangihe. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sherman Abbas, mengatakan penyesuaian tata ruang di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus dilakukan mengacu pada rencana tata ruang wilayah RTRW Provinsi Sulawesi Utara.
15: Jadi memang kalau berkaitan dengan tata ruang, SPUPRD sejak tahun lalu itu, kita sudah akan menyesuaikan revisi RTW.
16: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sherman Abbas, mengatakan penyesuaian tata ruang di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus dilakukan mengacu pada rencana tata ruang wilayah RTRW Provinsi Sulawesi Utara yang telah ditetapkan. Sherman menjelaskan, sejak tahun 2025, pemerintah daerah telah melakukan penyesuaian terhadap revisi RTRW sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya RTRW Provinsi Sulawesi Utara. Menurutnya, penetapan RTRW di tingkat provinsi menjadi acuan bagi kabupaten dan kota di Sulawesi Utara untuk menyesuaikan dokumen tata ruang di masing-masing daerah.
15: Jadi memang kalau berkaitan dengan tata ruang, SPUPRD sejak tahun lalu itu, kita sudah akan menyesuaikan revisi RTW. Karena kebetulan juga provinsi itu sudah ditetapkan RTRW-nya. Jadi daerah-daerah itu di Sulawesi Utara itu akan menyesuaikan dengan RTRW yang telah ditetapkan di provinsi.
16: Ia menambahkan, di tahun 2026 Pemkab Sangihe juga telah memiliki kegiatan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis KLHS sebagai bagian dari proses revisi RTRW Kabupaten Kepulauan Sangihe. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala terkait ketersediaan data LKHS yang prosesnya melibatkan Dinas Lingkungan Hidup. Jumel Johanis melaporkan.
3: Perkuat silaturahmi, kejuaraan sepak bola wanita tahun 2026 kini memasuki partai final, direncanakan berakhir 10 Oktober.
17: Kejuaraan ini diikuti oleh 18 tim atau kesebelasan, terdiri dari 12 kecamatan, ditambah dengan 1 OPD dan 1 organisasi wanita.
18: Ajang kejuaraan sepak bola wanita menjadi wadah untuk memperkuat semangat kebersamaan, persatuan, dan kesatuan di lingkungan tim penggerak PKK serta organisasi wanita di Sangihe. Wadah silaturahmi antara pengurus tim penggerak PKK secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten hingga kampung kelurahan. Ketua Panitia Kejuaraan Sepak Bola Wanita Tim Penggerak PKK tahun 2026, Yonata Kesehatan Antarani mengatakan pelaksanaan kegiatan yang dipusatkan di lapangan Gesi Tahuna tersebut sesungguhnya merupakan agenda Asosiasi Kabupaten ASKA PSSI untuk menggelorakan sepak bola di kalangan perempuan atau wanita di Sangihe. Ia menjelaskan tim penggerak PKK terpanggil untuk menggelar event yang dapat mempererat hubungan antara pengurus yang tersebar di 15 kecamatan, terutama di Kota Tahuna.
17: Dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, yang diharapkan dari kegiatan ini adalah rasa kebersamaan dan sekaligus silaturahmi antar pengurus PKK yang ada dari tingkat kabupaten sampai dengan kecamatan.
18: Pelaksanaan sepak bola wanita dimulai 9 September 2026 tersebut rencana akan berakhir pada 10 Oktober nanti menjadi tontonan dan hiburan masyarakat. Event skala tingkat kabupaten tersebut diikuti 18 tim atau kesebelasan. Pada putaran partai semifinal diisi tim terbaik masing-masing, kesebelasan Manganitu Selatan, Kendahe, Tahuna, dan Tabukan Selatan. Anton Lahaube melaporkan.
3: Berita terakhir, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jeo Adrian, menilai kesejahteraan guru di wilayah perbatasan perlu dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek finansial, tetapi juga dari sisi moral dan tanggung jawab.
19: Posisi Bapak-Ibu guru yang ada di perbatasan. Jadi secara finansial, kemudian secara moral, secara tanggung jawab, mereka melakukan dengan penuh sukacita.
16: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jeo Adrian, menilai kesejahteraan guru di wilayah perbatasan perlu dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek finansial, tetapi juga dari sisi moral dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Menurutnya, Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan wilayah perbatasan yang memiliki karakter geografis kepulauan, sehingga sebagian guru harus menjalankan tugas di wilayah daratan maupun pulau-pulau. Jeo mengatakan, berdasarkan kondisi yang ada hingga saat ini, para guru di wilayah perbatasan tetap menunjukkan komitmen dalam melaksanakan tugas, meskipun menghadapi tantangan geografis dan kondisi wilayah yang berbeda. Dari sisi kesejahteraan, pemerintah terus memperhatikan kondisi para guru. Sementara dari aspek moral dan tanggung jawab, para pendidik dinilai tetap menjalankan tugas dengan penuh dedikasi.
19: Tantangan saya selaku pendidikan terkait dengan kesejahteraan guru, kalau dilihat dari kacamata saya sendiri secara pribadi, kesejahteraan wilayah perbatasan tapi masih ada lagi posisi pulau. Namun kalau dilihat dari kondisi yang ada sampai saat ini, keadaan guru tidak ada yang merasa keberatan dengan posisi Bapak-Ibu guru yang ada di perbatasan. Jadi secara finansial, kemudian secara moral, secara tanggung jawab, mereka melakukan dengan penuh sukacita.
16: Ia menambahkan, semangat pengabdian tersebut terlihat baik dari guru yang bertugas di daratan Sangihe maupun mereka yang ditempatkan di wilayah kepulauan. Cumel Johannes melaporkan.

Sebelum mengakhiri Warta Berita Lintas Nusa Utara, di pagi ini kita ikuti berita utama. PT POS terus berbenah untuk transformasi di era digital demi menjaga eksistensi agar tetap dikenal oleh masyarakat luas. Fenomena El Nino menekan produksi pala, cengkih, dan kelapa di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sekian Warta Berita Lintas Nusa Utara, Produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlin Takasihayeng menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

Tanggal 9 Oktober, dunia memperingati Hari Pos Sedunia. Dulu, sebelum ada WA dan internet, sepucuk surat adalah penantian yang paling indah. Dari tahuna untuk keluarga di Manado, dari perantauan untuk ibu di kampung, semua dititipkan lewat pos. Hari ini zaman boleh berubah, tapi tugas pos tidak pernah hilang. Ia tetap menjadi penghubung, mengantar paket UMKM Sangihe ke seluruh Indonesia, mengantar bantuan, mengantar harapan. Di balik seragam orange, ada cerita tentang jarak yang didekatkan dan rindu yang diantar sampai tujuan. Terima kasih Tukang Pos Indonesia yang telah menghubungkan negeri. Selamat Hari Pos Sedunia.

0: Laporan terkini.
1: Baik, pendengar RRI, laporan pertama untuk pagi ini hadir dari Pelabuhan Nusantara Tahuna bersama reporter RRI, Dipo Dwi Perkasa. Dipo, silakan laporannya.
2: Baik, selamat pagi Herlin dan Sri di studio, dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya sudah berada di Pelabuhan Nusantara Tahuna, yang biasanya dermaga Pelabuhan Nusantara Tahuna setiap pagi disibukkan dengan aktivitas masyarakat. Dan pendengar, untuk kapal penumpang sementara ini masih belum melakukan aktivitas standar di Pelabuhan Nusantara Tahuna dan masih diarahkan ke Pelabuhan Peta. Penyesuaian ini dilakukan seiring adanya dari kapal tol laut KM Logistik Nusantara 6 yang berada di Pelabuhan Nusantara Tahuna dan juga ditambah dengan pekerjaan pada bagian dermaga, perbaikan dermaga. Dan pendengar, di sini terlihat aktivitas dari perbaikan pada bagian dermaga ini juga sejumlah pekerja yang masih tampak melakukan pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan di area dermaga. Dan sementara juga masih ada aktivitas dari kapal tol laut juga yang masih berlangsung di kawasan Pelabuhan Nusantara Tahuna. Dan diinformasikan juga dari informasi yang kami terima, kondisi tersebut berlangsung mulai 7 Oktober dan masih direncanakan hingga 14 Oktober 2026. Bagi masyarakat nantinya yang akan berpergian menggunakan kapal penumpang, diharapkan untuk dapat memperhatikan informasi yang terkait lokasi keberangkatan dan kedatangan kapal sehingga tidak terjadi kesalahan pada tujuan. Dan pendengar, diinformasikan juga untuk cuaca saat ini di seputaran perairan Teluk Tahuna dan sekitarnya pagi ini cukup cerah. Dan untuk aktivitas masyarakat juga terpantau lancar. Demikian laporan yang kami laporkan. Kembali ke studio, Herlin.

Ya, mendengar RRI informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia sukses meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-2, 4-2 adu penalti. Laga ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 5 Oktober 2026 malam lalu. Keberhasilan Emil Audero menghalau tendangan eksekutor keempat Thailand, Natapong Saria, menjadi kunci skuad Garuda meraih gelar juara. Status juara kini menjadi pemuas dahaga gelar timnas setelah puasa trofi selama 35 tahun sejak meraih medali emas SEA Games 1991. Satu informasi lain, pendengar, pelatih Persib Igor Tolik menyanjung kecerdasan pemainnya usai mengalahkan Port FC skuad Pangeran Biru menang 3-1 atas wakil Thailand pada laga perdana ASEAN Club Championship ACC. Nah, pendengar RRI, untuk dua informasi olahraga ini secara lengkap Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Duh, lumayan juga tanjakannya. Rehat dulu deh, Kak. Mumpung adem, enaknya nih sambil nyalain rokok.
1: Eits, tahan dulu, Ndra. Matikan pemantikmu. Jangan sekali-sekali nyalain api di tempat kayak gini.
0: Santai kali, Kak. Cuma rokok kok. Nanti juga puntungnya aku injek.
1: Coba lihat sekelilingmu, Ndra. Ini puncak musim kemarau. Rumput dan ranting kering kerontang. Di komunitas kami, kami sering menemukan kasus karhutlah yang pemicunya cuma sepele. Percikan puntung rokok yang belum mati total kena angin kencang. Dalam hitungan menit, hektaran hutan bisa ludas terbakar.
0: Waduh, serem juga ya. Benar juga. Habitat hewan juga bisa hancur. Jalur pendakian juga pasti ditutup.
1: Nah, pendaki sejati itu gak cuma cari pemandangan, tapi juga wajib menjaga keselamatan alam.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Pro 1 tahun.
1: Nelayan, ojol, daftar. Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi buat semuanya. Kita jumpa lagi di program acara Halo RRI untuk edisi siar kami hari ini Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Wow Erlin tidak sendiri, ada Wow Sri. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Wow Erlin.
1: Apa kabar hari ini?
2: Puji Tuhan sehat.
1: Operator sehat juga ya?
2: Iya, yang pasti Wow Sri cuma wakili operator. Oh, okay. Terang dua Wow Erlin hari ini ditemani operator Inek Mengundap.
1: Iya, begitu. Betul jadi, sekali. Di jadi, akhir pekan ini Wow Sri kan sama-sama akhir pekan sejumlah toh.
2: Jadi memang orang ini rame di udara ya,
1: iya.
2: Tapi di sini yang lain masih WFH. Begitu. Jadi kira-kira Wow Erlin tadi Wow Sri dari Manente sampai di sini itu karena hari Jumat ini ya.
1: Iya.
2: Yang pegawai-pegawai ini dorang WFH atau WFA ini sebenarnya. WFA kayaknya.
1: Iya.
2: Jadi dorang banyak yang olahraga Wow Erlin. Ada dua orang stok kepala dinas tadi Wow Sri Lia sementara berjalan sehat. Dan Wak Sri pikir okay, berarti kalau ada yang mau masuk tentang pelayanan publik kong dorong pedinas, Wak Sri so tahu oh ada bajalan.
1: Oh ada bajalan.
2: Iya, jadi Wak Sri sempat memantau tadi karena di perjalanan dari Manente kemari Wak Sri.
1: Ya cukup panjang
2: iya,
1: ya.
2: Jadi tadi itu lewat muka tuh pertama Wak Erlin, tapi abis itu Wak Sri mau lihat, oh mau lihat boulevard dulu bagaimana laut, kondisi laut tuh. Dan memang teduh sekali Wak Erlin, walaupun memang ya ada kapal kan torang.
1: Iya, karena
2: sampai
1: ada
2: tanggal,
1: di
2: 14.
1: Pelabuhan Peta. Dan jadi, kabarnya hari ini mau masuk nanti sekitar jam 9 kalau nggak salah.
2: Kenapa ya Wak Erlin ini? Apakah karena kencang di luar sana, di dalam sini? Atau memang terlambat berangkat misalnya dari Manado?
1: Nah jadi, itu Wak Erlin kurang tahu. Atau 14, mungkin ada koreksi juga, mungkin oh salah bukan jam itu bisa bergabung ya Wak Erlin.
2: Iya, jadi mungkin yang sama-sama di kapal juga tuh yang mau sampai sebentar boleh bergabung. Paling kan so ada signal ini Wow Air kan, kalau jam-jam begini ada signal. Biasanya di kapal juga kan ada wifi Wow Air. Jadi dorong boleh bergabung begitu. Misalnya oh salah jam 8 pagi misalnya mau masuk. Atau mungkin ada kendala apa kira-kira. Atau bahkan mungkin petugas KUPP misalnya yang memonitor siaran ini Wow Airly yang boleh menjelaskan. Boleh masuk di Halo RRI seperti biasa di 0812-5503-8009. Dan kalau WA tetap voice note ya, belum berubah kecuali jaringan sama yang lalu hilang.
1: Iya betul sekali.
2: Iya, jadi tetap voice note menyebutkan nama kemudian alamat baru apa yang menjadi masukan, apa yang menjadi informasi Anda silakan. Dan memang Wak Erlin ya kalau torang lihat cuaca beberapa hari ini agak mendung-mendung mau ke ujang begitu Kang?
1: Betul sekali.
2: Sampai Wak Sri bertanya-tanya ini sebenarnya asap, kabut atau memang mau ujang begitu?
1: Kayaknya memang mau ujang Sri Kang. Soalnya hari Minggu Wak Erlin dinas pagi. Jadi kan ada dinas pagi pasti ada laporan cuaca tuh Sri. Hari itu DP judul cuaca, perkiraan cuaca siang hingga sore itu berawan hingga berawan tebal. Dan akhirnya DP sore ke malam itu kan Wak Sri kong ujang di Tona. Seputaran Tona
2: berarti
1: itu
2: ini
1: ujang.
2: Kemungkinan ya berarti torang tapi nanti mau tahu sebentar Wak Erlin kan?
1: Iya untuk
2: 8,
1: hari ini
2: 30.
1: Betul sekali.
2: Jadi informasi itu lengkap ada di RRI ya toh.
1: Betul sekali.
2: Jadi jam 8.30 itu ada info BMKG. Itu setiap hari itu live. Jadi silakan kalau di Halo RRI itu Senin, Rabu, Jumat. Nah, seperti biasa torang buka hanya di WA ya Halo RRI dengan di telepon, di streaming juga
1: di Facebook
2: Pro 1. Silakan mau bergabung komen seperti biasa walaupun mungkin pakai nama FB cuman singkat tetapi harus pakai nama lengkap dan juga alamat begitu supaya nyenak sama dengan itu hari Rabu Wow Erlin,
1: hari Rabu
2: hari itu, iya hari Rabu ada ibu yang komen di Tona soal sampah. Akhirnya ibu Kadis 4 kali tarik pesan voice note untuk mau jawab karena pertama ada batanya soal lokasi dan memang ibu sudah menjelaskan di komentar. Artinya ada komen baku-baku Iko dan begitu Wow Erlin menjelaskan dan semoga juga sudah ditindaklanjuti begitu.
1: Oh, Helen sempat dengar soal DP berita juga ada juga di KBRN di RRI.co.id.
2: Jadi torang tindak lanjuti di berita. Ya. Jadi informasi juga for torang pendengar, pemirsa yang kalau bergabung di Halo RRI itu pasti reporter-reporter tindak lanjuti itu
1: Iya, betul loh, sering.
2: Jadi kalaupun misalnya belum terjawab di Halo RRI, pasti teman-teman reporter itu di off air atau Wow Erlin kan cuma satu jam torong PHLO.
1: Betul, ini. Apalagi jadi, yang bergabung so akhir-akhir tuh, Sri.
2: Iya, jadi reporter biasanya tindak lanjuti dengan telepon narasumber yang mungkin torong masyarakat ada masuk terkait sampah misalnya. Jadi tetap torong WA narasumber. Walaupun memang Wak Sri hari itu dijawab sebenarnya oleh narasumber Wak Erli. Cuman alamat yang Tabaku Iko jelaskan begitu. Sehingga sudah ketika-ketika waktu, aduh semua cepat begitu. Dan akhirnya terjawab ya gitu Wak Erli. Tinggal menunggu progresnya di Pak Hulik sama Pak Yoso.
1: Oh yang pemasangan tiang listrik kan Wak Sri?
2: Kalau Pak Yoso sudah. So selesai Wak Erli. Tinggal lampu jalan begitu.
1: Oke.
2: Yang jadi PR-nya lampu jalan. Tapi itu kan sudah bukan di PLN lagi. Itu sudah di pemerintah, di Dinas Perhubungan.
1: Ini so Jagata bawa di tidur kalau Sri mau ingat ini. Kalau belum tak jawab. Karena jadi PR juga untuk torang.
2: Betul. Tapi kalau ada yang so terjawab, orang udah rasa, wah sama ada yang plong begitu dong.
1: Betul sekali.
2: Akhirnya kayak ada utang kong lunas begitu dong. Iya, jadi tinggal menunggu dari Dinas Perhubungan. Intinya Pak Yos kemarin itu sampaikan Wak Erli bahwa semua menyurat ke Dinas Perhubungan, cuman memang kendalanya di kelurahan.
1: Okay.
2: Agak lama ada minta surat rekomendasi begitu. Jadi orang tinggal menunggu lah, pasti Pak Yos akan berkabar. Begitu juga dengan Pak Hulik yang bertanya tentang progres untuk tiang listrik, ada 13 unit. Nah, dan sudah dijawab Pak Erli kemarin oleh manajer ULP Peta. Dan orang sudah dengar sama-sama tuh di berita.
1: Iya, betul sekali.
2: Jadi yang mungkin belum memonitor berita tadi pagi atau waktu itu nyana dengar Halo RRI, di bahu itu, di bahu lindungan 1 dan 3 ya, kalau tidak salah itu... tinggal menunggu material tiang listrik. Ada 13 unit di sana.
1: Lumayan banyak ya, Wak Sri.
2: Banyak, iya. Jadi lebih banyak dari Pak Yos. Pak Yos cuma 9.
1: Okay.
2: Di sana lebih banyak, jadi otomatis butuh proses ya, Wak Erli. Kalaupun DP material ada di tampak, tentu dorang akan tindak lanjuti. Tapi kalau masih butuh pengadaan ya tinggal bersabar gitu.
1: Oke, mudah-mudahan lancar ya Wak Sri sampai pemasangan.
2: Amin lah, sambil Wak Sri mau telepon Pak reporter di lapangan ini.
1: Oke, siap. Ya, pendengar RRI, untuk Anda yang ingin bergabung silakan melalui 0812-5503-8009. Bisa melalui WA, tapi di WA Anda diwajibkan untuk mengirimkan voice note, bukan sekedar pesan, chat, atau ketikan, tapi voice note. Tetap menyebutkan nama dan alamat juga, tapi kalau nomor di WA aman karena menggunakan nomor HP. Yang komen di Facebook Pro 1 menggunakan akun asli. Kemudian kalau namanya hanya singkat sederhana seperti yang di awal Wak Sri bilang, tetap menyertakan nama asli, kemudian juga sertakan alamat. Kalau nomor HP mungkin tidak bisa dibuka di kolom komentar ya, karena banyak yang lihat, bisa kirimkan saja di Messenger Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Tapi untuk nama dan alamat bisa diketik di kolom komentar Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Untuk permasalahan seputar pelayanan di ruang publik Kabupaten Kepulauan Sangihe, Anda punya pertanyaan, punya masukan, atau ada pendapat Anda terkait dengan pelayanan publik atau informasi langsung ketika Anda merasakan bahwa di pelayanan publik Kabupaten Kepulauan Sangihe ini masih ada yang kurang, ada hal yang seharusnya diperbaiki atau lebih dimaksimalkan lagi, Anda bisa berbagi pendapatnya di program acara Halo RRI untuk edisi siar hari ini. Ada informasi-informasi juga misalnya soal harga atau apapun yang Anda temukan itu terkait dengan pelayanan publik, kami tunggu di program acara Halo RRI. Tidak hanya dari seputaran Tahuna, tentunya dari luar kota Tahuna ya, dari Tabukan Utara, Tabukan Selatan, Tabukan Selatan Tenggara, dari Kecamatan Manganitu juga, Manganitu Selatan, biasanya ada perwakilan suara dari sana. Mudah-mudahan juga di Halo RRI hari ini Anda bisa masuk untuk bergabung bersama kami. Apa kabar air, ketersediaan air di beberapa wilayah? Karena sampai saat ini masih panas ya, masih kemarau juga, walaupun memang di beberapa tempat sempat ada siraman hujan, walaupun sesaat saja atau semalam saja, beberapa jam saja. Nah, ini apakah berpengaruh pada ketersediaan air di tempat Anda, pendengar RRI? Silakan kami menunggu di 0812-5503-8009 untuk program acara Halo RRI di edisi siar kami hari ini.
2: Nah, bagaimana Wak Erli dengan harga rempah-rempahnya.
1: Mm-hmm,
2: jadi kalau di Towo kan nanti sebentar torong mau dapat dengar tuh DP laporan dari Jumlah Johannes. Nah, bagaimana dengan di Pasar Peta, kemudian Pasar Naha, Pasar Mangani itu ada nanti dari Alfa ya. Bagaimana dengan pasar di Tamako, Manalu, kemudian di Lapango ini Wow Erli.
1: Di Mangsel.
2: Iya, di Mangsel.
1: Ini hari
2: karena
1: Jumat,
2: di sana
1: tau,
2: ini Sri. Agak barang-barang itu murah Wow Erli. Mm-hmm. Itu Sri bilang lalu pernah mau ke Batunderang dan mau bawa apa? Beli rampa-rampa, beli segala beras dari sini, gula dan dorong bilang nanti beli di Lapango. Karena di sana lebih murah daripada bawa dari sini berat atau di motor.
1: Iya.
2: Dan memang betul di sana lebih murah Wow Erli. Ada perbandingan 2-3 ribu begitu. Lumayan lah ya daripada torong bawa dari sini tuh.
1: Iya,
2: di sana sodekat ya, mau ke Batunderang itu sodekat dari Lapango. Jadi memang Sri penasaran kenapa lagi pada orang di wilayah sana murah. Baru ada bahan-bahan bangunan Wow Erli waktu Sri membangun dulu orang marah suruh beli di Kuma. Di Kuma apa di mana ya?
1: Apakah ada kapal sendiri di sana?
2: Jadi lebih murah katanya begitu. Tapi Wow Sri pikir untuk efisiennya waktu Wow Sri itu biar jo yang ambil jo di dekat-dekat Manente atau kalaupun kosong ya di pusat kota begitu toh Wow Erli. Daripada tu orang mau baku pikir kong nin tahu lagi mau hubungi pas apa di sana.
1: Iya betul karena
2: seperti itu
1: transportasi lewat toh.
2: Tapi katanya dorang antar begitu Erli.
1: Oh begitu.
2: Kalau mungkin terambil dalam jumlah banyak ya dorang antar. Nah apakah benar seperti itu? Mungkin ada warga Kuma yang memonitor. Silakan.
1: Atau warga di Mangsel, di Tamako. Karena biasanya dorang belanja itu Wow Sri di Tamako. Barang-barang dari Mangsel itu. Dulunya Wow Herlin karena dari lainnya. Wow Herlin petante yang bakios itu belanjanya di Tamako dan benar di kios itu memang DP harga lebih murah dari yang di Tahuna. Tapi belanjanya memang sumbernya dari Tamako. Oh, nah, di Tamako ini yang orang mau apakah DP kok-kok cik-cik di sana, DP pengusaha pedagang itu stok barangnya dari langsung dari Manado atau seperti apa? Orang juga ingin tahu.
2: Tapi sebenarnya memang kalau so ada tol laut ya, Wow Erli, ya, karena program pemerintah sebenarnya harga memang so mulai boleh ditekan sebenarnya. Jangan nanti artinya ada program ini tetapi masyarakat justru nyenak dapat rasa dan misalnya
1: DP dampak
2: iya, harga tetap sama begitu. Tapi kalau di yang lain bisa, kenapa di yang lain masih tetap sama begitu ya Wow Erli? Nah mungkin ada yang boleh memberikan informasi terkait ini silahkan bergabung atau komentar di Facebook Pro Satu Tahuna. Atau mungkin ada informasi yang memang sebenarnya Wow Sri dan Wow Erli yang belum update.
1: Iya betul, terlewatkan begitu
2: iya,
1: ya Wow Sri.
2: Orang belum terlewatkan atau mungkin ada pelayanan publik yang baru-baru ini yang paling terakhir misalnya di Dukcapil kah, di Puskesmas kah, di BPJS kah yang orang sendiri masih belum update. Jadi boleh sekedar berbagi informasi ataupun mungkin ada kehilangan barang misalnya Wow Erli ya. Wow Sri Lia kasih yang ada beberapa yang mama-mama ada tak hilang akan dompet apa silakan berbagi informasi di Halo RRI Tora akan cari solusi sama-sama begitu ya. Semoga barang-barang yang mungkin mau disampaikan sih boleh didapatkan ditemukan lagi Wow Erli karena pernah cuma satu di Halo RRI ada yang masuk soal DP HP yang hilang begitu di Manente dan akhirnya dia berkabar lagi, Kak, makasih sudah ditemukan.
1: Oh, biru, syukurlah.
2: Jadi, jadinya enggak cuman sekedar keluhan, info kehilangan, kemudian apresiasi juga boleh di acara Halo RRI begitu.
1: Ya, opininya sudah terjawab, silakan bisa gabung lagi ya.
2: Artinya torang bukan meminta masyarakat itu wajib mau kasih ucapan terima kasih bahwa, oh iya dinas ini sudah jawab, enggak. Setidaknya torang di studio, torang di acara Halo RRI tahu bahwa apa yang menjadi keluhan, masukan Bapak Ibu, pendengar, pemirsa ya, so terjawab. Itu saja yang torang mau tahu. Kalaupun belum terjawab ya jangan bosan-bosan masuk di acara seperti ini ya tuh RRI.
1: Betul sekali.
2: Terus kasih ingau Sri begitu. Ataupun ada Halo RRI misalnya yang di sesi sebelumnya yang Sri lupa ya tuh. Boleh kasih ingat.
1: Iya betul, ada yang lain kali karena mungkin bertepatan di satu hari itu ada banyak yang bergabung Wow Sri.
2: Betul.
1: Memang ada satu dua lain kali jika tak lewat akal.
2: Oke Wow Erli, ada yang bergabung di telepon Wow Sri mau angkat dulu.
1: Iya silakan. Iya, pendengar RRI 15 menit lewat dari pukul 7 maksud kami. Ini berarti kurang lebih 45 menit yang tersisa di kebersamaan kita. Dan untuk pendengar silakan bergabung di sesi ini dan mudah-mudahan penelpon yang masuk ini tersambung ya, tersambung dengan baik dan tidak terputus.
2: Nyanda,
1: oh nyanda, siapa Bu Usri?
2: Nyanda ada DP
1: modulasi.
2: Apa? Modulasi.
1: Oke.
2: Okay. Jadi mungkin boleh dicoba lagi.
1: Iya,
2: ya.
1: Betul.
2: Intinya tadi Bu Usri so angka dan atau mungkin ada yang berpikir seperti acara lain Bu Erli yang misalnya petelpon langsung Bu Erli yang angka,
1: oh,
2: langsung
1: betul.
2: Ada suara di radio.
1: Iya.
2: Jadi untuk Halo RRI tidak seperti itu, tetap ada gatekeeper dulu.
1: Gatekeeper dulu bertanya.
2: Oke, okay, bergabung apa? Lagi Bu Usri angka.
1: Ya, akan di handle gatekeeper ya, pendengar RRI untuk yang gabung harus ke gatekeeper dulu, menyebutkan nama, alamat, dan apa yang menjadi tujuan Anda. Oh ini yang gabung, Torampehe pendengar setia ini dia, jadi pasti so tahu, mungkin tadi gangguan jaringan, Pak Yos Sinadia. Kita langsung ke Pak Yos ya, Bu Sri. Halo, selamat pagi.
3: Halo. Halo RRI.
1: Iya, silakan Pak Yos.
3: Oke, selamat pagi.
1: Iya.
3: Dan di pagi ini saya menyampaikan bahwa perjuangan kami dari hari Senin berakhir kemarin. Jadi dari hari Senin, Selasa, Rabu sampai kemarin untuk meminta surat permohonan. Jadi sekarang sudah berada di Dinas Perhubungan, kami sudah antar langsung kemarin dan bertemu dengan Ibu Sheikh. Jadi sempat terjadi percakapan dari masih menunggu Pak Kadis karena ada tugas luar. Jadi ada beberapa hal yang saya sampaikan di sana. Memang kalau bagi orang sini kan di TPA lama Santiago RT 11 lingkungan 5. Ini kan cuma tiga. Kita ada kasih BPD nah tiang yang dipasang. Namun dari pemerintah kelurahan juga ada tambah tiga. Jadi enam. Jadi kami sempat berkomunikasi kemarin. Orang juga ada tanya karena orang tahu kan cuma tiga. Tapi kita jawab ini ditambah oleh Pak Lurah. Menurut Pak Lurah nanti dia mau kirim DP lokasi tiang yang ada di lorong gereja apa di sana itu. Keselamatan kapal DP nama. Dan itu jadi di kesempatan ini kami tetap berharap dukungan dan partisipasi dari Halo RRI untuk orang tetap sama-sama untuk artinya mengawal Torampe permohonan ini. Kalau dari segi percakapan sudah seaga, taruhlah 45% tinggal menunggu petunjuk dari Kadis. Dan ini tidak terlepas dari peran Halo RRI. Dan ternyata Torampe acara ini ada yang menghubungi Pak Kita tentang keberhasilan memesan tiang dengan kabel. Jadi kita kemarin ada jelaskan, nanti akan yang bersangkutan akan saya arahkan juga ke Halo RRI. Demikian, terima kasih Halo RRI.
1: Baik.
3: Terima kasih. Shalom.
1: Terima kasih, shalom. Selamat pagi.
2: Terima kasih Pak Yos.
1: Ini terkait pemasangan
2: lampu jalan, Pak
1: Erli. Lampu jalan di Kelurahan Santiago ya.
2: Berarti so apa Pak Erli Kang? So menyurat ke so diantar surat langsung ke Dinas Perhubungan, tinggal mungkin menunggu tindak lanjut karena dikasih Pak Ibu Sek gitu dan Pak Kadis lagi di luar daerah. Oke. Wak Sri sudah paham, berarti Wak Sri ada tugas untuk mau kasih info Pak Kadis bahwa dari pihak Pak Yos, dari pihak masyarakat Santiago ini khususnya lingkungan 11 ya, RT 5 so menyurat ke dinas, tinggal mungkin menunggu tindak lanjut dari dinas, begitu ya Howe Erli?
1: Iya, betul sekali.
2: Dan torang tetap menunggu Pak Yos, terima kasih sudah merekomendasikan acara ini ya. Karena memang mungkin masyarakat dapat lihat kan Howe Erli di sana ikut tiba-tiba dorang boleh ada tiang begitu 9 unit. Terus so ada kabel ke rumah-rumah warga, jadi mungkin orang-orang bertanya ke Pak Yos bagaimana caranya. Karena sebelumnya Pak Yos ini berjuang secara pribadi, Wow Erli, dari bulan Maret sampai bulan Juni itu tidak membuahkan hasil. Nanti beliau masuk di acara Halo Erli bulan Agustus tanggal 14, tepat satu bulan di 30 September itu sudah berdiri semua dan sudah terang benderang di sana.
1: Luar biasa.
2: Jadi mungkin ada masyarakat yang melihat dan bertanya. Nah seperti itulah, silakan. Terima kasih juga Pak Yos sudah menyampaikan terkait dengan seperti apa sih gongnya dari acara Halo RRI ini, Wow RRI. Jadi ada bukti yang torang laksanakan, ya enggak cuma torang dua sekedar bercerita satu jam di sini. Tetapi ada bukti juga, dan sudah banyak sebenarnya Wow RRI ya, sebelum-sebelumnya begitu. Jadi silahkan Anda bergabung, masih panjang waktu ini, masih kurang lebih
1: dan mudah-mudahan ini membuka 40 menit, betul. Membuka pintu untuk yang lain ya, Wow Sri.
2: Iya, beranilah berbicara begitu RRI ya. Jadi kalaupun malu-malu mau pakai bahasa buku, orang Sangir bilang bahasa buku tuh, nah pakai juga bahasa sama dengan Torondo OWR ini.
1: Aku campurnya ada apa-apa.
2: Kalau pas OWR kita cuma mau kasih bocoran, mau nih pakai bahasa daerah pun pasti mengerti. Pasti mengerti. Kita enggak ragu kalau dengan OWR. Kalau bahasa Sangir mau dolom-dolom silakan, Jo. Jadi
1: nanti
2: waktu hari
1: nanti merekam.
2: Waktu hari Rabu itu Torondo dengan WARC OWR so bilang, silakan yang mau masuk pakai bahasa daerah silakan, kalau cuma yang bahasa daerah yang di rumah. Yang di rumah hari-hari orang dengar boleh lah, tapi kalau sedolom-dolom nanti mau telepon Pak DP suhu Wow Erli. Nah sekarang sudah dengan suhunya. Jadi yang Wow Sri ingat sekali dari Mangani itu pernah ada bapak yang bergabung pakai bahasa Sangir. Dan Wow Sri mengerti. Jadi waktu itu ada operator juga di samping yang membantu ini, jadi Wow Erli jadi guide Wow Sri, dia jaga translate. Padahal Wow Sri sudah bilang, sudah Wow Sri mengerti kalau cuma yang bahasa hari-hari. Jadi kalau bahasa Sangir, bahasa Siau, kalau cuma yang hari-hari, Wow Sri mengerti. Di sini lengkap, kalau bahasa daerah yang dolon-dolom, kalau yang bahasa talaut ada yang bisa translate.
1: Oh betul. Tagulandang ada lagi?
2: Ada Tagulandang di samping. Jadi Wow Sri itu cuma menguasai Sangir dengan Siau, gitu. Tapi kalau Tagulandang dan Siau kok hampir-hampir sama Wow Erli.
1: Oh begitu.
2: Cuma mungkin DP lagu itu yang beda, DP intonasi itu dang. Tapi kalau DP bahasa nggak sama lah, orang masih sama.
1: Jadi bisa ya bergabung
2: masih dengan boleh, berbagai. Kalau Sangir dan Siau yang penting jangan yang dolom-dolom.
1: Baik.
2: Jadi kalau yang mau masuk di bahasa daerah yang dolom-dolom sekarang DP waktu ada DP suhu.
1: Kalau akhirnya mau mengerti nanti mau tanya pada orang kebudayaan, mau rekam DP opini.
2: Iya. Dan dulu kan ada ya Wow Erli yang itu. Wow Sri ingat waktu di sekolahnya Trif itu mesti bahasa bahasa Sangir setiap hari Kamis.
1: Tapi ini sebenarnya enggak stokang Wow Sri.
2: Wow Sri enggak tahu lagi. Ya mungkin boleh ada yang memonitor terang pesiaran hari ini ya, boleh masuk. Apakah masih ada itu? Jadi Wow Sri sampai tahu jalan ini. Wow Erli kan Wow Sri cuma tahu jalan radio nomor 1 Kelurahan Tonak 1. Iya, jadi Wow Sri dapat tahu dari dorang Trif pes sekolah itu. Jadi jalan Bina Leleng ini di Penanggalan.
1: Oh iya, jadi harus pakai yang memang DP asli ya, Wow Sri, DP penamaan-penamaan
2: Bina Leleng
1: asli.
2: Tahunan Timur, ini Bina Leleng. Oke, Wow Sri, oke ada menambah ilmu juga. Jadi setiap Kamis apa Jumat, Wow Sri ingat itu, dorang harus pakai bahasa Sangir.
1: Jadi kasih, itu bagus ya untuk
2: kasih selamat pagi Pak Guru anak. Itu pakai bahasa Sangir. Jadi Wow Sri kalau sehari itu Erli senyana mau turun dari motor cuma trip yang sendiri turun dari motor pijo deh.
1: Nanti mau di dapat tasangko dengan bahasa Sangir kok senyana mau dapat jawab.
2: Okay, kalau selamat misa kan orang boleh toh. Tapi kalau selamat pagi kan beda-beda Wow Erli itu di penyebutan ya toh. Jadi orang kembali lagi dengan torang pe acara Halo RRI ini, silakan yang mau bergabung ya, masih ada kurang lebih berapa menit ini Wow Erli? Ini baru menit ke 23 ya.
1: 36 silakan. Menit.
2: Masih di dekat-dekat masih di awal-awal begini ini bagus ya toh, supaya masih panjang waktunya Wow Sri menghubungin
1: narasumber
2: begitu. Dan orang menanti yang masyarakat yang sudah direkomendasi oleh Pak Yos tadi.
1: Mudah-mudahan masuk hari ini ya.
2: Betul, boleh bergabung ya. Silakan, kayaknya sama ini dengan Pak Yos soal tiang ya.
1: Tapi jadi daerahnya di mana itu ya? Itu juga menentukan tahu. Ya, Wow Sri karena kaki katuk dia lebih jauh toh.
2: Iya,
1: lain lagi DP tantangan.
2: Betul, silakan. Jadi ada yang informasi mungkin berbeda selain informasi barito begitu boleh Wow Erli ya dari pasar. Ini torang pe momok lian siapa tahu ada memonitor juga ya toh di sana
1: di Uta Orano.
2: Iya betul sekali. Ada yang bergabung Wow Erli. Wow Sri mau angkat dulu.
1: Okay. Iya, pendengar RRI untuk kebersamaan kita saat ini kurang lebih 36 menit ke depan kami masih buka sesi di program acara Halo RRI untuk edisi siar kami di hari ini Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2026. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu dan juga Jumat seperti hari ini pukul 7 waktu Indonesia Tengah hingga menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
2: Iya, Wow Erli. Dan Wow Erli cuma mau info ini untuk orang pe masyarakat yang banyak tuh bertanya-bertanya di bagian tabut sana, banyak yang bertanya baku dapat di pasar, bahkan ada yang pernah abah bilang dorang pikirnya dorang pe radio yang rusak. Ternyata torang pe siaran yang memangnya ndak ada. Tapi sekarang torang pe siaran so 19 jam.
1: Oh, so jadi, ulang
2: loh. Sudah Wow Erli, pemancar di lengannya itu so aktif ulang Wow Erli. Jadi informasi begitu. Jadi torang akan mudah pada dengar lagi torang pe pendengar-pendengar aktif yang ada di Tabukan Utara.
1: So sangat rindu karena biasa dorang cuma boleh di Prodangdut beberapa
2: betul. Waktu ini. Dan Pak siapa kemarin yang bergabung Wow Erli tanya ada monitor dari mana ini RRI digital.
1: Oke.
2: Jadi saking cintanya dorang dengan RRI, dorang di RRI digital. Begitu. Yeah. Jadi memang yang tidak dapat banyak yang baku dapat yang Wak Sri tanya. Kenapa tidak ada siaran? Jadi ya sudahlah Wak Sri su jelaskan dan torang mau info bahwa sudah so 19 jam lagi so aktif.
1: Berarti malam ini so rame ulang. Biasa malam torang penelponnya sedikit Wak Sri karena banyak Wak yang nyanda monitor. Kang. Mudah-mudahan karena orang orang tua juga mau bergabung dari HP Android kan ya semua punya HP Android toh. Jadi semuanya biasa bergabung jalur telepon biasa.
2: Oke. Okay. Oke, okay, Wow Erli, ada Anton Lahaubek di Tahuna Barat ini sudah terhubung.
1: Kita menuju ke Anton. Anton.
4: Ya, silakan. Baik. Ya, pendengar baik, saat ini saya berada di wilayah Tahuna Barat dan tahun kami untuk aktivitas masyarakat pagi hari ini, terutama untuk kantor pemerintahan maupun lembaga pendidikan di wilayah Tahuna Barat sudah melakukan aktivitas sejak pagi dan pagi hari ini. Sedangkan pertemuan kami memang untuk beberapa kantor pemerintahan seperti kantor kecamatan dengan aktivitas olahraga pagi hari ini dan juga untuk kegiatan bersih-bersih di hari Jumat hari ini. Dan gitu pun juga untuk sekolah-sekolah yang mengawali kegiatan dengan apel mulai dari tingkatan sekolah dasar hingga SLPA yang ada di wilayah Tahuna Barat. Untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna Barat pagi hari ini juga sudah melakukan aktivitas menjual bermacam kebutuhan. Pagi hari ini juga cukup banyak untuk penjualan ikan, masyarakat yang berjual di bahu-bahu jalan maupun secara door-to-door. Cukup banyak bermacam-macam jenis ikan juga dijual oleh para pedagang. Mulai dari ikan cakalang ataupun jenis lainnya yang dijual dengan bervariasi harga sesuai ukuran. Dan sebelum akhirnya mereka menjualnya ke pasar Towo jika stok masih tersedia. Dan pendengar untuk para petugas kebersihan terpantau pagi hari ini sudah melakukan tugasnya untuk memastikan wilayah mereka, wilayah kelurahan masing-masing bersih dari sampah. Dan menggunakan armada roda 3 yang dimiliki setiap kelurahan. Begitu juga untuk secara mobile dari dinas teknis yang melakukan bantuan untuk mengangkut sampah yang kemudian dibawa ke tempat pembuangan akhir di Kelurahan Santiago. Dan pendengar untuk volume kendaraan dari arah barat menuju pusat kota Tahuna pagi hari ini sudah ramai didominasi oleh kendaraan umum. Masyarakat yang menggunakan transportasi umum ini terutama untuk pekerja kantoran, anak-anak sekolah yang sekolah di luar wilayah Tahuna Barat. Termasuk juga masyarakat yang menjual hasil perkebunan maupun hasil pertanian dari wilayah Tahuna Barat. Dan untuk demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Erlin dan Sri.
1: Ya, Anton, terima kasih untuk laporannya di pagi ini dari
2: Tahuna Barat. Iya. Jadi Wow Early karena masih belum ada yang bergabung, ini dari Tahuna Barat orang mau bergabung juga dengan Alfa Mauri yang ada di Manganitu ini, di Pasar Manganitu Wow Early.
1: Baik, kita
2: seperti apa informasi di sana?
1: Baik, kita ke Manganitu dulu. Halo, Alfa.
5: Baik, Early.
1: Silakan.
5: Oke. Ya. Pendengar Anda berada di mana di pagi hari ini? Saya tepatnya berada di lokasi Pasar Manganitu. Aktivitas warga masyarakat berjalan seperti biasanya, namun di pagi hari ini tidak begitu ramai dengan hari-hari sebelumnya. Dan saat ini terpantau masih ada kegiatan transaksi jual beli, di mana kegiatan transaksi jual beli berlangsung di warung makan, di tempat penjualan kue, warung sembako, tempat penjualan pangan lokal, lapak-lapak penjualan rica, bawang dan tomat, ya termasuk juga pasar ikan. Namun sejauh ini di pagi hari ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Seperti saya sampaikan bahwa di pagi hari ini cukup sepi ya, karena memang faktor dari daya beli yang akhir-akhir ini menurun. Saya sering berbincang-bincang juga dari beberapa penjual dan pembeli hasil bumi ya, di mana para penjual akhir-akhir ini sering mengembalikan jualannya atau membawa kembali ke rumah karena memang tidak habis terjual ya. Ini faktor dari daya beli masyarakat yang semakin menurun, di mana harga pun saat ini melonjak, itu pun mempengaruhi kegiatan transaksi jual beli di Pasar Manganitu. Bahkan salah satu pembeli hasil bumi ya, berupa pala dan kopra, saat ini dapat berada di hadapan saya, di mana untuk hasil bumi berupa pala ya, hasil perkebunan yang dijual oleh masyarakat hingga sejauh ini baru hampir 2 kilo yang dijual oleh masyarakat terhadap pembeli tersebut. Biasanya pukul atau jam seperti ini yaitu sudah mencapai 50 kiloan ya. Nah, memang saat ini Sangihe dan beberapa daerah lainnya juga kita ketahui dilanda oleh fenomena El Nino, musim kemarau berkepanjangan sehingga berdampak pada produksi hasil perkebunan, di mana tentunya sangat dirasakan oleh masyarakat karena di Kecamatan Manganitu ini sebagian besar juga bergantung dari hasil pendapatan perkebunan termasuk juga perikanan. Yang dapat saya informasikan, jika sebelumnya saya menginformasikan bahwa hasil bumi menurun mempengaruhi daya beli masyarakat, di pagi hari ini untuk ketersediaan bawang rica tomat, yang dapat saya sampaikan, saya juga sudah berbincang-bincang bahwa dalam seminggu biasanya mengamprak atau mengambil dagangannya yaitu hingga 3 kali. Namun beberapa bulan terakhir hanya mengambil 2 kali dalam seminggu. Karena memang ini merupakan perhitungan dari si penjual tersebut. Selain barang dagangannya tidak habis terjual, juga mengantisipasi akan rusak jika disimpan, seperti rica dan tomat yang sebelumnya 3 kali dalam seminggu untuk mengamprak barang, namun saat ini hanya 2 kali dalam seminggu karena barang sering rusak sehingga memilih alternatif untuk 2 kali dalam seminggu untuk mengamprak barang yang ada yang dijual di pasar ini. Begitu juga yang dapat saya informasikan, di sini juga di Kecamatan Manganitu, di 18 kampung ini, transportasi yang digunakan yaitu bentor dan ojek. Saya juga sudah mengkonfirmasi bahwa memang akhir-akhir ini penurunan yang cukup signifikan. pendapatan dari jasa transportasi ojek dan bentor. Karena memang masyarakat lebih memilih berhemat untuk ke pasar, namun sebagian besar hanya menitip ketika ada bentor maupun ojek yang lewat depan rumah si konsumen itu, tidak lagi masyarakat tersebut tidak lagi menuju ke pasar, namun hanya menitipkan uang untuk berbelanja, sehingga ini juga mempengaruhi pendapatan dari para ojek dan pemilik bentor. Dan pendengar, memang yang menjadi isu sentral di lokasi pasar Manganitu ini, dari beberapa sumber yang saya temui, memang soal lesunya transaksi jual beli di pasar Manganitu, karena daya beli dari masyarakat itu sudah semakin menurun akibat dari fenomena El Nino yang saat ini hasil perkebunan yang semakin menurun dari bulan ke bulan karena fenomena kemarau berkepanjangan. Erlin dan Sri.
1: Iya, demikian laporan langsung dari pasar Manganitu ya, Wow Sri. Ini bakal juga ada laporan dari pasar
2: Towo
1: Etahuna. Ada penurunan daya beli. Kemudian menurut Alfa tadi, penjual hasil komoditi biasanya ini sudah sekian banyak untuk sampai jam ini, tapi karena memang ada penurunan hasil perkebunan juga, baru masuk 2 kilo. Itu yang Wow Herlin tangkap betul, karena membayangkan ya keadaan di pasar Wow Sri berbeda dari waktu sebelumnya. Ini juga pengaruh cuaca.
2: Tapi orang juga berharap sebenarnya ada informasi tentang harga rempah-rempah misalnya di sana Wow Erli ya. Atau Sri, karena lagi Pak Kadis ini kok nak mau monitor. Nyandak terlalu dapat dengar dan nyandak terlalu menangkap. Bagusnya orang dapat info juga terkait dengan harga misalnya di sana, updatean harga seperti Jumel begitu. Tapi intinya di sana soal hasil bumi tadi Wow Erli ya.
1: Dan mudah-mudahan ini bersamaan dengan perubahan cuaca juga yang akan mau membaik, semoga ya hasil bumi akan kembali stabil, harga-harga juga bisa kembali stabil. Wow Sri, ini juga ada laporan masuk seputar aktivitas Gunung Api Awu. Wow Herlin, okay. Baca juga Kang.
2: Iya, sambil Wow Sri menghubungi Jumel Johannes.
1: Oke, okay, baik. Untuk update informasi terkait dengan aktivitas Gunung Api Awu di ketinggian 1320 meter di atas permukaan laut, pendengar RRI, untuk meteorologi cuaca berawan, angin bertiup lemah ke arah utara. Suhu udara 22-31 derajat Celcius dan kelembaban udara 64-74%. Adapun visual gunung jelas, kabut 0-1 hingga kabut 0-2. Asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis dan tinggi 10 meter di atas puncak kawah. Kegempaan vulkanik jumlah 11, vulkanik itu vulkanik dan dangkal berjumlah 11, vulkanik dalam, kegempaan berjumlah 3, terasa berjumlah 1, tektonik jauh berjumlah 28. Tingkat aktivitas Gunung Awu level 2 waspada. Baik, pendengar RRI, untuk saat ini dari update aktivitas Gunung Api Awu, kita ke Jumel Johannes, ini di Pasar Towoe, Kang Wow Sri.
2: Iya, untuk kita update harga di sana.
1: Baik, kita ke Pasar Towoe, Jumel.
4: Ya, baik, selamat pagi Erlin dan Sri di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towoe Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di Kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pusat perbelanjaan Pasar Towoe Tahuna. Dan tepat saya berada di belakang Pasar Towoe Tahuna,
6: terlihat para penjual ikan menunggu para nelayan yang akan datang dari melaut untuk membeli ikan dan dijual kembali di pasar. Adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Di hari ini harga cabai biasa berkisaran harga Rp140.000 per kilogram, sedangkan cabai Gorontalo Rp160.000 hingga Rp180.000 per kilogram. Tomat berkisaran harga Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Bawang merah Rp46.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Bawang putih Rp50.000 per kilogram. Kentang Rp22.000 per kilogram. Wortel Rp15.000 per kilogram. Harga buncis Rp20.000 per kilogram. Nah, untuk harga ikan terlihat stok ikan di pasar Tahuna sudah mulai banyak, yaitu ada macam-macam ikan yang dijual di pasar Tahuna. Itu ikan cakalang per ekor Rp20.000 ukuran sedang, ikan malalugis 4 ekor ukuran sedang Rp20.000, ikan ipung atau ikan putih bertumpuk ada yang Rp10.000, ada yang Rp15.000. Ikan tude 5 ekor ukuran sedang bertumpuk Rp20.000. Ikan tude oci 8 hingga 9 ekor bertumpuk Rp50.000. Ikan deho 4 ekor bertumpuk Rp20.000. Ikan cumi 5 ekor per tumpuk ukuran sedang Rp20.000. Ikan mujair Rp50.000 per kilogram. Nah, untuk harga daging bagi ini daging ayam per ekor Rp40.000 dan untuk harga telur per butir Rp2.000 dan per baki Rp60.000. Harga beras pagi ini SPHP 5 kg Rp60.000 dan beras kelapa hijau 5 kg Rp87.000, beras bawang merpati 5 kg Rp86.000. Harga minyak goreng curah per botol ukuran kecil Rp14.000 dan untuk ukuran besar Rp34.000. Dan tepung kupas pagi ini Rp14.000 per kilogram. Nah, pendengar, saat ini terlihat masyarakat sudah mulai berdatangan untuk berbelanja di pasar tahun ini. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 yang terparkir di ruas jalan tepatnya di belakang pasar Tahuna. Cuaca pagi hari ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Herlin dan Sri di studio.
1: Ya, terima kasih Jumel untuk laporannya di pagi ini. Rica Rp140.000 per kilogram. Sudah sobol.
2: Betul sekali. Ya, kan, lumayan lah.
1: Iya.
2: Walaupun masih tetap ratus. Masih,
1: iya. Kalau dulu mau sentuh 100 itu sowas sekali.
2: Iya. Rp80.000 saja orang dapat dengar. So, marka, akhir-akhir ini kan dari 250, 240, pendengar 140 itu okay lah.
1: Iya.
2: Walaupun sebenarnya ketika Wau Sri Iko agenda nasional itu, Wau Erli, dorang masih kaget dengan harga.
1: Rica.
2: Iya, Rica yang begitu. Dorang masih kaget yang tadinya kan laporan Jumel pernah di jam 10 itu laporan ke Jakarta itu 250 early. Padahal pagi dia baros itu dari Towo masih 240.
1: Okay.
2: Dan semua kaget waktu itu dengar karena ada juga dari daerah Sorong waktu itu 120 dorang so, "Hah? Mahal sekali pas dengar dari Tahuna 240."
1: Shock.
2: Langsung, "Hah, kok bisa mahal sekali?" Bahkan kan torang pernah juga, torang Perica kan naik pesawat, Wak Eri.
1: Iya,
2: dulu pernah, Wak Sri ingat sekali itu pernah. Tapi syukurlah nyandak sampai begitu dang sekarang.
1: Iya,
2: nyandak sampai di angka 300. Dulu pernah sampai di 300 ya, Wak Eri, 1 kilo.
1: Iya.
2: Jadi syukurlah sekarang di 140 begitu. Tapi kayaknya untuk yang Rica lokal ini, Wak Eri, yang kolongan masih torang boleh dapat di 120, Wak Eri. Masih ada. Jadi ibu kantin itu jaga dapa di 120 di Rica lokal begitu, Rica Kolongan.
1: Tetap nah, sama-sama pedis kan loh, iya, sebenarnya.
2: Ya kalau mau suka lebih pedis gak usah dimata no, berarti.
1: Ini iya. Pe abis sama dia orang pe bercerita, pe abis ini El Nino orang langsung sehat karena bakurang iya. Makan Rica. Mar sama jo tetap.
2: Nyanda tetap kemarin orang pe menu pedis tetap pedis kemarin sekali. Tuh iya. Jadi ya orang walaupun mau mengeluh begitu Erli, tetap orang mau beli kuah.
1: Iya.
2: Jadi walaupun orang mau mengeluh bahwa aduh pi mahal sekali, kalau mau bikin acara orang yang so biasa makan Rica dapat rasa kurang oh Erli, iya, yang biasa-biasa pedis toh dapat rasa kurang. Ya bersyukurlah orang-orang yang mungkin so memang ada masalah lambung yang boleh makan-makan pedis. Nah dengan harga Rica seperti ini masih aman dong Erli. Iya, kalau orang kan lu cuma pakai cabe bubuk, saus tomat ya toh dapat rasa beda nanti DP masakan sekali. Betul.
1: Sedangkan orang mau pakai Rica yang tidak seperti biasa orang pakai berasa di masakan.
2: Mm-mm. Baru Wak Sri bilang ini akhir-akhir ini setelah Rica mahal, ada jenis Rica yang entah cuma Wak Sri sendiri yang perhatikan ya Wak Erli, yang ketika mau di blender, DP biji banyak sekali tak kumpul di atas.
1: Sama.
2: Oh, okay. Jadi bukan, iya. Jadi Wak Sri walaupun ya harus jujur-jujuran ya, walaupun jarang memasak tuh, ya paling memasak itu Sabtu Minggu Erli. Tapi ketika Wak Sri, ih kayak parupa lain ini Rica sama dengan kita bilang begini, sama dengan Rica bunga ini begitu iya, dong. Karena banyak sekali biji kok kayak biji-biji muda begitu tuh Wak Erli, putih-putih.
1: Iya.
2: Oke, okay. Berarti orang yang kurang memasak ini teliti juga di dapur.
1: Karena jarang memasak jadi langsung
2: dapur. Betul loh Erli. Nah bagaimana dengan mama-mama yang hari-hari memasak? Iya. Pasti kan orang tahu DP perbedaan. Oh ini Rica, bahkan mungkin orang so boleh lihat oh Erli, oh ini Rica Gorontalo, ini Rica Manado, ini Rica lokal. Bahkan begitu sampai segitunya. Bayangkan orang dua yang jarang saja, asli orang ada perhatikan sampai sebegitunya. Karena berpikir di DP blender pada DP penutup itu oh Erli, banyak sekali DP biji yang tersisa di situ. Dan wow Sri pikir, oke lah ada pakai blender ini berarti ini tanda bahwa DP penutup nyana usah mau dikore dong semahal apapun Rica. Sudah juga yang pada DP penutup itu karena biji sesaja.
1: Iya
2: begitu. Jadi mungkin di wilayah lain misalnya wow Sri penasaran dengan di Tamako, di Manalu,
1: atau ada petani yang Tabut. Mungkin iya. Tahu DP jawaban.
2: Atau ataupun di tengah situasi begini ada misalnya yang panen. Yang panen misalnya walaupun dia sok agak berkerut begitu ya, agak keriput begitu tapi tetap masih panen misalnya. Boleh berbagi informasi. Jadi torang di wilayah Tamako atau torang di Lapango atau torang di Tabut ini ada stok Rica misalnya. Yeah. Boleh berbagi informasi di acara Halo RRI. Silakan begitu. Jadi walaupun kemarin memang kalau mau dengar di mangan itu kemarin dari Alfa itu memang pala so agak pororo begitu dong Erli, keriput karena mungkin panas sekali ya, panas sekali. Baru kelapa juga Erli yang orang dapat lihat itu dia secoklat itu sebenarnya cuma karena pengaruh panas,
1: bukan karena
2: jadi itu yang ditemui oleh reporter di lapangan seperti itu. Oke Wak Erli ada penelpon.
1: Iya, pendengar RRI di kebersamaan kita yang menyisakan 12 menit ke depan ini, mudah-mudahan Anda masih bisa tersambung untuk memberikan pendapat, opini Anda terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Walaupun memang kalau di menit-menit seperti ini tidak menjamin langsung terjawab, tapi biasanya kami tetap menampung opini Anda, kami tetap berusaha untuk bisa terhubung dengan narasumber yang terkait dengan opini dari pendengar RRI. Iya, pendengar sudah ada yang kembali bergabung ini, apakah memfollow up opini sebelumnya atau bergabung dengan opini yang baru, kita ke penelpon berikut. Ada Pak Makbul Barakati. Halo.
7: Halo, selamat pagi Wak Erli.
1: Iya, selamat pagi.
2: Pagi Pak Makbul.
7: Ya. Saya hanya mempertanyakan ada beberapa hal tentang peraturan dari BND untuk masyarakat memberikan hak suara. Jadi saya beberapa hari lalu telah mendengar dari pihak BND untuk melaksanakan simulasi di Manganisu Hiung, yang mana ketika ada apa ada pemilih yang tidak bisa berjalan itu harus menggunakan kursi roda. Sementara pertanyaan kami, apabila tempat pemilihan atau TPS tidak bisa dilalui oleh kursi roda, apakah yang berhak memberikan suara itu ketika dibawa ke tempat TPS untuk dimuat di kendaraan? Ini apakah boleh atau tidak boleh? Karena apabila TPS itu tidak bisa dilalui oleh kursi roda, jelas yang berhak memberikan suara itu harus dibawa ke tempat pemungutan suara. Dan pertanyaan kami seperti tadi, apakah boleh yang berhak memberikan suara itu dibawa ke tempat pemungutan suara dengan menggunakan kendaraan? Hanya itu bahwa pertanyaan kami. Selamat pagi.
1: Ya, Pak Makbul, sebelum ditutup, ini terkait dengan pemilihan Kapitalau?
2: Pilkades, ya.
1: Pilkades?
2: Di 21. Pak Makbul, maksudnya begini.
7: Yang kadang-kadang mau DP tempatkan ada yang pondasinya tinggi dan tidak bisa dilalui oleh kursi roda.
2: Oh, oke.
1: Okay. Jadi seperti apa ya pemilih tersebut?
7: Ya, maksud kami apakah yang menggunakan hak suara ini boleh dibawa ke tempat pemungutan suara dengan menggunakan kendaraan dan mereka memberikan hak suaranya di dalam kendaraan. Apakah boleh itu?
2: Oh.
7: Oke, begitu Joko. Selamat pagi, Revi.
2: Pagi.
1: Oke, baik. Dimengerti ya, Wak Sri?
2: Jadi maksudnya Wak Erli kalau misalnya mungkin DP TPS atau apa ini ya? Sama ya TPS ya Mas Wak Erli. Kalau dia di dataran tinggi misalnya, mungkin ada petugas yang mau tunggu di bawah begitu Wak Erli. Stokang maksudnya Pak Makbul. Jadi batunggu di oto di bawah kok mungkin nanti ada saksi begitu yang... Karena ini betul pertanyaan ini juga bagus ya Wak Erli. Karena kursi roda kan nggak mungkin mau ditolak sampai di atas misalnya. Ini misalnya ya kalau ada tempat Bapili yang lumayan tinggi mungkin Wak Erli ya. Jadi Pak Makbul bertanya kalau apakah boleh mau di apa mau dibawa surat suaranya mungkin mau dibawa turun misalnya kalau itu orang yang di kursi roda dibawa berarti dibawa di kendaraan berarti pakai saksi. Oke, Wak Sri coba akan mau tanya ke Ibu Kadis ini.
1: Oke. Baik,

0: atau seperti apa di lapangan teknisnya, kami juga ini ingin tahu ya, karena ini kepentingan tidak hanya satu dua orang, tapi ada banyak orang yang ingin juga mendengarkan langsung dari pihak terkait. Baik Pak Makbul, tetap bersama Pro 1 ya, mudah-mudahan ini bisa dijawab sebelum berakhir program acara Halo RRI di edisi siar kami hari ini. Dan kalaupun misalnya belum terjawab, Pak Makbul tetap bisa mengingatkan masuk kepada kami, entah itu di Halo RRI atau di Kopi Pagi. Tapi nanti pada Senin ya, hari Senin, apakah sudah dijawab atau belum, Pak Makbul tetap bisa memantau baik di Kopi Pagi ataupun Halo RRI. Karena oh hari Senin Halo RRI juga sama ya, sama-sama Halo RRI. Apakah di hari Senin atau di Selasa di Kopi Pagi, tetap dipantau perkembangannya. Dan mudah-mudahan ini mendapat jawaban dari dinas terkait yang berkompeten dengan apa yang diopinikan oleh Pak Makbul Barakati dari Kampung Bahu, dari Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara. Dan pendengar RRI, 6 menit ke depan ini kami masih berusaha untuk bisa tersambung dengan narasumber. Kami juga informasikan untuk topik hari ini, di mana Anda bisa bergabung pada pukul 9 nanti, seputar transformasi kantor pos di era perkembangan teknologi Hari Pos Sedunia, tanggal 9 Oktober di hari ini. Ini dengan topiknya, kami juga akan mengundang narasumber yang berkompeten. Kalaupun ada pertanyaan yang akan ditanyakan pada sesi ini, kami akan tetap coba jawab pada sesi dialog interaktif pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti. Transformasi kantor pos di era perkembangan teknologi terkait dengan Hari Pos Sedunia. Baik, pendengar RRI, masih terus dicoba oleh Trumpy Gatekeeper untuk bisa tersambung dengan opini dari Pak Makbul, pertanyaan tepatnya ya, dari Pak Makbul Barakati di Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara. Dan untuk yang belum bisa bergabung hari ini, sudah dapat rekomendasi acara Halo RRI tapi belum bisa tersambung bersama kami, Anda bisa bergabung di kesempatan siar berikut ya, yaitu pada hari Senin. Pada hari Senin tanggal berapa ya, Senin tanggal 11 oh 12 ya, tanggal 12 hari Senin. Ini masih sementara diupayakan ya, Wak Sri, untuk bisa tersambung. Oh sudah.
1: Iya, jadi Wo Early ini terhubung dengan narasumbernya dari Pak Yos ini. Okay. Kebetulan kalau Ibu Kadis tadi Wo Sri telepon dua kali, Ibu Atia itu masuk berdering tapi belum mengangkat, mungkin lagi sibuk. Dan sekarang di menit-menit terakhir terhubung dengan Kadis Perhubungan Sangiha, Bapak Deki Surudani. Ya Wo Early.
0: Oke. Okay. Halo.
1: Iya, selamat pagi Pak Kadis.
2: Iya, selamat pagi.
1: Iya, Pak Kadis, bersama dengan Wawu Erli dan Wawu Sri di acara Halo RRI. Jadi tadi Pak Yos Sinadia dari Santiago ya, mewakili warga RT lingkungan 11 ya, RT 5 begitu, menyampaikan ini, Pak Kadis cuma memberikan informasi bahwa surat permohonan untuk lampu jalan sudah masuk di Dinas Perhubungan dan diserahkan ke Ibu Sek. Cuman memang menurut Pak Yos, Pak Kadis masih di luar daerah, lagi dinas luar begitu. Mungkin ini sekedar informasi saja untuk Pak Kadis. Seperti apa tanggapannya Pak Kadis?
2: Oke, tanggapan kami pertama terima kasih buat Pak Yos Sinadia. Yang pasti prosedurnya harus seperti itu agar kami instansi teknis bisa mempertanggungjawabkannya di lapangan. Yang pasti permohonan sudah masuk, kami harus tindak lanjut lagi di lapangan dengan tim teknis Dinas Perhubungan untuk melihat kemungkinan besar dan kemungkinan di lapangan untuk proses pemasangan lampu jalan. Demikian mungkin, terima kasih.
1: Baik, terima kasih sudah bersama Pro 1 Tahunan.
0: Terima kasih Pak Kadis, selamat pagi.
1: Jadi Wak Sri harus cepat-cepat Wak Erli karena tinggal kurang lebih 1 menit.
0: Betul.
1: Dan iya Pak Makbul, Wak Sri sudah mencoba menghubungi Bu Kadis ya. Semoga tetap terjawab dan Pak Makbul tetap ini terus akan tindak lanjuti. Mungkin kalau karena sudah tinggal 1 menit tidak bisa di Halo RRI, ya mungkin nanti di berita atau bisa saja di Halo RRI hari Senin. Yang pasti Wak Sri.

0: coba WA ke Kadis ya, semoga ada jawaban lah. Yeah. Kalau hari ini berarti akan ditindaklanjuti di berita begitu. Terima kasih sudah bergabung Pak Yos dengan Pak Makbul dan Pak Kadis ini. So, walaupun cuma singkat ya, WR, ya karena memang waktu juga.
1: Iya. Mm-hmm. Baik, mudah-mudahan ini Pak Yos, ini semua serba standby ya, Wusri. Pak Yos dan Pak Makbul. Oke, ini akan berlanjut pada hari Senin nanti. Walaupun sudah ada di berita misalnya Wusri, sudah ada di berita sebentar, tetap orang mau bahas.
0: Tetap orang akan mau bahas, betul. Senin. Jadi memang agak tak lama dan memang Pak Kadis lagi di luar daerah Wusri. Mm-hmm. Jadi nanti dapat jawab di akhir-akhir juga ya. Iya. Torang juga memaklumi dengan kesibukan torang penarasumber, apalagi di pagi-pagi jam 7 sampai jam 8. Kalau di luar daerah mungkin orang lagi siap-siap begitu, Erli. Oke, pokoknya Wak Sri tetap akan menghubungi Pak Makbul, sabar ya untuk pertanyaannya. Tetap Wak Sri hubungi Dinas PMDD.
1: Baik. Oh, ada Pak Yos Sinadia juga di. Terima kasih Halo RRI atas informasinya
0: dari Bapak Kadi. Sama-sama Pak Yos.
1: Gercep Pak Yos. Oke, demikian Wak Sri, bantar senyum mau habis-habis. ada Ina di operator, terima kasih juga untuk pagi ini ya. Dada-dada dulu di streaming.
0: Dada-dada aja biar cuma turun dua yang lia.
1: Oke, Dewa Sri dan ada Ina, demikian kebersamaan kita. Kita jumpa di Halo RRI kesempatan siar selanjutnya.
2: Demikian Halo RRI Pro 1 Tahunan.

0: Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu Pak.
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin, justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen dan antara di situ, tidak tercatat.

Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati komposisi jumlah anggota disurot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua,
2: komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari